Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Rizky Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi di Kabinet Merah Putih karena terjerat hukum di KPK. Singkatnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemberasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani dan tersebut belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Pak Menteri ya.
1: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Ketika demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
2: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak Direktorat Jenderal Imigrasi
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau MIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setio Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Periode 2022 sampai dengan 2026. Para pihak di Direktorat Jenderal Impas, ya, sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta ya per minggu.
5: Setelah itu, Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Pejabat Imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan migrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti
0: kali ini, kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya, benar. Saat ini saya berada di Kiara. Kami informasikan Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazul atau pemindahan sebagian jemaah dan skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas area.

0: banyak perubahan yang radikal, misalnya itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya essential lift, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk bisa, kemudian banyak hal lah jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusan, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan kemudian Haji dan Umroh dari Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
1: Dan pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu dua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau ittihad bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT6 menjadi gelombang pertama pulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
3: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
4: Khusus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kloter 2-3 18.30 yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10, kemudian KJT 39 29 pukul 13.20. ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Barat. Saat ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerangnya langsung dari BIPT ke daerah masing. Itu luar biasa, ya, mungkin lah. Jadi terima kasih, mungkin luar biasa jemaah.
3: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di Beijing mereka tidak di embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain itu di Surakarta sebanyak 5 kloter jamaah embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita samarkan saya Joko.
5: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan

0: embarkasi Solo dengan total 1782 jemaah. Kloter-kloter yang sudah masuk asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo. Dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping, serta bagi jemaah yang masih berada di tanah suci menghimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
1: Pada yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah dibuat, baik petugas keker, petugas kloter, agar pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk barang-barang bawaan terlarang, mungkin jam yang dibungkus dengan lagu, kan itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Amanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses ekstra di tanah suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing ini kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
0: Pendengar, sama masa haji tahun 2026 ini Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari pulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci, langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saadat Tudaren.
2: Laporan khusus. Nah, ini kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera hilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya, kita kerjakan gitu.
3: Pemerintah meluncurkan tongkat baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 dan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
2: Transisi ya, yang bisa memastikan apa metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun dan jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera terutama ya kita kerja gitu.
3: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari melalui PSL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
4: Kasih atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung di satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang targetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
3: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah kan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
5: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
3: Diketahui keseluruhan PSL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse fuel. Setiap fasilitas PSL berkapasitas 1000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saadat Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
6: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, itu mengurangi tumpahan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena ada energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
7: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah menjadi bagian dari upaya masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
0: Editorial.
8: Selamat pagi pria Pro 3 dan pemirsa RRI. Publik patut mendukung penuh keseluruhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, terus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegak melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Peringkat Pro 3 dan pemirsa RRI, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang lebih kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar menyiapkan tumpukan sampah, bahkan menjadi sumber berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan meletakkan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Nasional kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat atasan alat berat dan bahan bakar.

Masih akan silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Program 3. Saya Rizal Startal, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda dari Jumat ini.

0: Halo pendengar RRI, saya Riki Adi Setiawan Kusmain.
1: Saya Marta Serang.
0: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda alot buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspirasi. Kakak, adik, dan saudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Kita dan kita jadi, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Oke, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kembali saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Dan kali ini kita berada di pukul 9:58. Sesaat lagi kita akan masuk di pukul 10. Pendengar di pagi hari ini juga sambil menemani aktivitas Anda, kami akan hadirkan dialog Jaksa Menyapa di pagi hari ini untuk Anda. Pendengar, pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas topik penegak hukum di bidang perdata dan tata usaha negara bersama narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya. Ada yang pertama Pak Surya Baginda Halomoan Sirait SH selaku PLH Kasih Intel Kejaksaan Negeri Alor, dan juga yang kedua ada Pak Fransiskus Asisi Tias Jurista Putra SH selaku Kasupsi Intel Kejaksaan Negeri Alor. Dan sudah ada bersama saya di studio ini, dan pendengar, kita akan mengupas berbagai informasi ya yang penting untuk perlu diketahui masyarakat di pagi hari ini. Kita sapa dulu, halo selamat pagi Pak berdua.
1: Halo, selamat pagi Bang.
0: Oke, bagaimana kabarnya Pak?
2: Kabar baik.
1: Luar biasa
0: ya.
1: Baik.
0: Oke. Puji Tuhan luar biasa ya. Alhamdulillah ya di ya. Pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga masih bisa nih diizinkan untuk berjumpa di tempat ini. Terima kasih untuk waktunya Pak. Ya. Nah, ini kita mau berbicara ya terkait dengan penegakan hukum di bidang perdata dan juga tata usaha negara nih Pak. Mungkin sebelum kita mengetahui nih apa saja tugas dan wewenang dari kejaksaan itu sendiri, mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu terkait dengan hukum perdata dan juga tata usaha negara nih. Apa sih sebenarnya perbedaan yang mendasar antara perkara perdata dan juga tata usaha negara yang perlu diketahui oleh masyarakat, Pak?
2: Baik. Sebelumnya kita tahu bahwa penegakan hukum itu bukan hanya perkara-perkara pidana tapi kita juga harus melihat kejaksaan itu ada tugas lainnya selain menangani perkara-perkara yang tidak pidana. Ada juga bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, apa perkara perdata dan tata usaha negara ini adalah segala perkara, ya, perkara perdata yang sifatnya keperdataan dan administratif dan tata usaha negara yang nanti diwakili oleh jaksa pengacara negara. Nah, jaksa pengacara negara ini bertindak sebagai perwakilan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan perkara-perkara perdata maupun perkara tata usaha negara.
0: Oke, itu ya.
1: Saya bisa tambahkan kalau secara garis besar perkara perdata itu ranah yang sifatnya privat. Jadi berkaitan dengan kebendaan, dengan waris, dengan gugatan, itu sifatnya perdata. Sementara untuk tata usaha negara itu lebih ke sifatnya ke pemerintahan. Semisal pemerintah membuat keputusan tata usaha negara, nah, kemudian ada masyarakat semisal yang tidak berkenan dengan keputusan tata usaha negara itu, merasa dirugikan atau keberatan, maka dia dapat mengajukan permohonan permohonan gugatan tata usaha negara ke pengadilan tata usaha negara.
0: Oke, jadi berarti untuk hukum perdatanya itu berkaitan dengan misalnya untuk masyarakat berkaitan dengan urusan ahli waris, pertanahan dan lain-lain. Dan untuk yang tata usaha negara itu ketika kebijakan pemerintah bertentangan dengan atau mungkin merugikan masyarakat ya, bisa ke sana begitu atau bagaimana?
1: Ya, bisa. Misalnya seorang kepala daerah mengeluarkan keputusan yang kemudian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atas keputusan dari kepala daerah tersebut, maka dia dapat mengajukan gugatan permohonan terhadap keputusan tersebut untuk dibatalkan ke pengadilan tata usaha negara.
0: Oke. Ya, garis besarnya seperti itu. Nah, ini terkait dengan apa namanya perbedaan ya antara hukum perdata dan juga ini. Selanjutnya nih Pak, apa saja nih tugas dan wewenang kejaksaan khususnya di bidang perdata dan juga tata usaha negara?
1: Ya, kalau di sini kejaksaan sendiri sebenarnya telah diatur ya. Jadi selain tadi yang sudah disebutkan oleh teman saya itu bukan hanya sekedar yang tadi pidana umum, kemudian kita hanya bersidang menuntut orang. Jadi bukan hanya seperti itu, kita punya tugas lain dalam hal ini membantu pemerintah untuk dalam rangka penyelamatan atau pemulihan kekayaan negara. Nah, jadi ada beberapa tugas yang telah diatur di Undang-Undang Kejaksaan, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, yaitu yang pertama kita ada tugas penegakan hukum, yaitu misal tadi kita mewakili pemerintah untuk misalnya pemerintah ada gugatan, maka kami bisa menjadi wakil dari pemerintah atau kuasa dari pemerintah untuk mendampingi, untuk mewakili di persidangan. Atau yang kedua bantuan hukum. Bantuan hukum ini lebih ke semisal ini bersifat non litigasi. Misalnya kita ada sebagai termohon atau misalnya pemerintah tadi yang digugat oleh masyarakat tadi, kita sebagai termohon bisa mewakili pemerintah atau memberikan saran kepada pemerintah. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya itu pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini seperti halnya misalnya organisasi pemerintah daerah misalnya ingin melakukan sesuatu pengadaan atau apa, dapat berkonsultasi atau meminta pertimbangan hukum dari kita, dari Jaksa Pengacara Negara JPN, untuk memberikan saran-saran yang sesuai agar tidak melanggar hukum. Jadi yang sesuai agar sesuai dengan tracknya yang seharusnya itu seperti apa, kemudian yang aman agar tidak melanggar hukum itu seperti apa. Atau dari BRI misalnya ingin melakukan tindakan korporasi misalnya, itu bisa meminta bantuan ke JPN atau ke kita itu. Kemudian ada tindakan hukum lain. Ini tindakan hukum lain seperti halnya kita sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal sengketa. Semisal ada perselisihan antar pemerintah daerah. Semisal ada perselisihan antar DPR dengan DPRD dengan bupati semisal. Nah, kita bisa menjadi mediator, kita bisa menjadi fasilitator untuk menengahi permasalahan atau sengketa itu. Dan yang terakhir ada pelayanan hukum. Nah, pelayanan hukum ini kita bisa memberikan konsultasi kepada, baik itu kepada pemerintah, baik kepada BUMD atau kepada masyarakat secara gratis apabila ingin berkonsultasi perihal tentang masalah hukum.
0: Oke, berarti ini termasuk dalam lima ruang lingkup ya, lima ruang lingkup penegakan hukum begitu. Nah, ini juga ada ya yang disebutkan apa dimaksudkan dengan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Apa saja nih tindakan kejaksaan yang dimaksud dengan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, Pak?
2: Ya. Jadi kewenangan kejaksaan ini dia bertindak baik secara litigasi. Litigasi ini artinya di dalam mewakili negara di dalam persidangan maupun di luar. Di luar ini dia memberikan bentuk pelayanan hukum, bantuan hukum, kemudian ada pertimbangan hukum dan tindakan-tindakan hukum lainnya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan rekan saya ya. Jadi selain bertindak di dalam persidangan, jaksa pengacara negara juga bisa melakukan penyelesaian hukum di luar persidangan. Misalnya contohnya kalau di dalam penegakan hukum di dalam litigasi misalnya ada gugatan. Gugatan kepada pemerintah. Gugatan kepada pemerintah oleh perorangan baik lembaga, perorangan maupun badan yang ditujukan kepada negara atau pemerintah daerah, pemerintah pusat akan diwakili oleh jaksa pengacara negara. Melalui apa? Melalui surat kuasa khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada jaksa pengacara negara. Ada juga misalnya di luar pengadilan ada pelayanan hukum misalnya. Pelayanan hukum itu adalah konsultasi gratis. Misalnya masyarakat punya permasalahan hukum, bisa datang ke kantor kejaksaan untuk melakukan konsultasi bagaimana bentuk-bentuk penyelesaiannya, apa tindakan yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuknya di luar pengadilan. Ada juga misalnya bantuan hukum atau pendampingan dengan melakukan MOU dengan misalnya satu dinas. Dalam melakukan pengadaan barang jasa, dinas ini diharapkan ya, tidak melanggar aturan. Tidak melanggar aturan dengan apa? Dengan mempelajari atau melaksanakan teknis juknis yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana misalnya untuk menghindari terjadinya kesalahan administratif atau mungkin menghindari permasalahan di kemudian hari, maka akan ada yang namanya pendampingan dari kejaksaan. Nah, di situ kita akan melakukan mendampingi ya, dinas tersebut untuk melaksanakan proyek itu sesuai dengan aturan yang diatur dalam pengadaan barang jasa. Ada juga misalnya bantuan hukum ya, bantuan hukum misalnya kita dengan BRI. Kita melakukan bantuan hukum di bidang apa? Misalnya ada penagihan terhadap kredit, kredit masyarakat yang macet misalnya. Nah, ini juga bisa BRI memintakan bantuan hukum untuk melakukan penagihan yang sifatnya belum bisa ditagihkan oleh debitur misalnya. Nah, itu juga salah satu bentuk upaya kewenangan kejaksaan di luar pengadilan.
0: Itu ya penjelasan dari Pak selaku ini untuk apa namanya, untuk tadi seperti apa ya pelayanan hukum bagi masyarakat yang sudah dijelaskan juga. Nah, Pak, sebelum kita melanjutkan, kita break sebentar untuk mengikuti iklan yang akan kami tayang di pagi hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog kita di pagi hari ini. Pendengar, sudah kita ketahui bersama ya terkait dengan topik kita penegak hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, dan juga sudah beberapa poin dijelaskan kepada kita di pagi hari ini. Dan kita lanjutkan lagi nih Pak, sejauh ini di Kabupaten Alor ya, mungkin selama Pak berdua ada tugas di Kabupaten Alor sendiri, permasalahan perdata apa nih yang paling sering terjadi di Kabupaten Alor sendiri Pak?
1: Kalau menjawab, kalau permasalahan secara gugatan sih selama ini belum ada. Okay. Cuman dari data yang kami punya ini, bahwa kami telah melakukan beberapa pemulihan keuangan negara lewat jalur non litigasi. Jadi di sini di tahun seperti ini di tahun 2025 kemarin, bahwa kita Kejaksaan Negeri Alor telah memulihkan keuangan negara. Itu totalnya adalah 2.829.074.208 rupiah. Dengan rincian di BRI kami telah melakukan penyelamatan sebesar 2.693.853.155 rupiah. Sementara untuk BPJS Kesehatan ini 29.579.471.430 rupiah, dan untuk BPJS Ketenagakerjaan ini sebesar 105.649.623 rupiah.
0: Oke, ini termasuk di dalam hukum tata usaha negara atau seperti apa nih?
1: Nah, ini tadi termasuk fungsi kita dalam hal pendampingan hukum, bantuan hukum. Okay. Jadi kami mendampingi dalam hal tadi itu penagihan. Jadi karena di BRI itu merupakan BUMN ya. Jadi kita sebagai negara ikut memulihkan keuangan negara yang seharusnya BRI dapat dari misalnya pinjaman kredit macet, kemudian termasuk BPJS tadi, misalnya pembayaran iuran, misalnya penagihan pembayaran iuran yang seharusnya didapatkan oleh negara dari premi itu, tetapi banyak juga yang macet. Nah, kita membantu pihak dari BPJS, dari BRI untuk melakukan penagihan. Selain itu juga kami juga ada beberapa melakukan MOU atau perjanjian MOU itu, kalau di tahun 2025 itu kita mengadakan perjanjian MOU dengan Pemda Alor, kemudian dengan Inspektorat Daerah Alor, dan BRI Cabang Kalabahi, kemudian ATR BPN dan BPJS Kesehatan. Nah, sementara untuk tahun ini kita juga tadi tugas kita juga selain itu ada pelayanan hukum gratis. Tahun ini kita sudah melakukan 36 pelayanan hukum gratis konsultasi seperti itu.
0: Oke. Berarti ini merupakan bantuan hukum ya yang diberikan kepada masyarakat atau kepada yang membutuhkan begitu.
1: Ya.
0: Oke.
2: Ya.
0: Silakan.
2: Izin menambahkan ya, Bu ya.
0: Iya.
2: Jadi jika masyarakat misalnya ada permasalahan hukum ya, sejauh ini kemarin pernah dari masyarakat Alor pernah datang ke kejaksaan untuk menanyakan terkait dengan permasalahan perdata yang dialaminya, yaitu masalah tanah.
0: Yeah.
2: Jadi masyarakat ini juga boleh ya, justru kita undang jika punya permasalahan terkait dengan perdataan, masalah perdataan, boleh datang ke Kejaksaan Negeri Alor ya, untuk kita memberikan pelayanan hukum konsultasi gratis. Ya, kita memberikan nasihat-nasihat hukum yang nantinya bisa ditempuh untuk menyelesaikan.

0: Jadi bukan hanya pemerintah ya butuh bantuan untuk konsultasi terkait dengan permasalahan, juga kami mengundang masyarakat yang punya permasalahan juga bisa kita undang untuk diberikan konsultasi gratis.
1: Oke, nice. Ini terjawab ya, karena ada juga yang bertanya nih, jika sertifikat tanah saya bermasalah nih, apa yang harus saya lakukan? Dan itu sudah menjawab ya, boleh datang nih ke kejaksaan untuk berkonsultasi. Dan ini gratis ya?
0: Gratis.
1: Oke. Nah, ada juga yang bertanya, Pak, ini kita bacakan dulu ya, ada beberapa pertanyaan di sini yang ditanyakan oleh masyarakat, saya tidak menyebutkan namanya, tetapi ada juga yang bertanya, Bu, kalau ada pihak yang tidak memenuhi perjanjian utang piutang, langkah hukum apa yang harus saya tempuh, katanya.
0: Oke. Jadi kalau ada permasalahan utang piutang ya. Jadi permasalahan utang piutang ini sifatnya itu perjanjian ya, perjanjian antara seseorang dengan orang lainnya atau seseorang dengan suatu badan ya. Kalau dalam hal ini kan seseorang dengan seseorang yang meminjamkan uang, si peminjam memberikan uangnya dan yang meminjam akan mengembalikan dalam waktu tempo tertentu dan begitu. Nah, lalu bagaimana misalnya dia tidak bisa membayar atau misalnya dia tidak mampu pada saat waktu yang ditentukan membayar. Nah, itu juga masalah keperdataan ya, masalah perdata privat. Boleh datang ke kejaksaan supaya kita memberikan konsultasi hukum gratis bagaimana penyelesaian permasalahan. Nah, lalu bagaimana misalnya kalau dalam hal seperti itu, orang yang melanggar perjanjian itu disebut dia wan prestasi. Dalam keperdataan itu ada dua, wan prestasi atau ingkar janji, yang kedua perbuatan melawan hukum. Wan prestasi ini yaitu sesuatu pelanggaran terhadap sesuatu apa yang dijanjikan dalam perjanjian. Bisa mengajukan gugatan ke pengadilan misalnya. Gugatan ke pengadilan terhadap orang yang tidak menepati janji itu sebagai tergugat di pengadilan. Nanti akan diselesaikan di dalam ruang sidang.
1: Oke, terjawab ya. Ada juga yang bertanya, jika saya merasa dirugikan oleh pemerintah atau pejabat tertentu, kemana harus saya mengadu, katanya.
2: Nah, silakan. Izin menjawab. Jadi tadi dirugikan, yang perlu kita lihat di sini dirugikannya ini dalam hal apa? Okay. Perlu dilihat dulu. Kalau misalnya dia dirugikan karena pemerintah mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan, maka tadi seperti yang saya sampaikan, dia bisa, yang pertama itu dia harus bersurat ke atasan dari si yang mengeluarkan.
1: Okay.
2: Itu namanya upaya keberatan. Kemudian kalau sesudah itu dia sesuai dengan undang-undang tentang TUN, itu dia diberi jangka waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Tetapi kalau misalnya ini masyarakat masih bingung, nah seperti tadi bisa konsultasi gratis ke kami, ke JPN, Jaksa Pengacara Negara, untuk menentukan misalnya, karena kita perlu melihat dulu dirugikannya dalam hal apa.
1: Oke, harus dilihat ya, dirugikan dalam hal apa, itu yang paling penting. Oke, ada lagi nih, masih tersisa dua pertanyaan. Apa saja nih Pak dokumen yang harus disiapkan untuk mengajukan gugatan ke gugatan TUN, katanya.
2: Oke. Kalau gugatan TUN, yang pertama memang kita harus punya yang pertama legal standing.
1: Okay.
2: Itu yang harus dipunyai legal standing itu ibaratnya adalah seperti kita punya hak nggak untuk mengajukan gugatan TUN. Nah, siapakah orang yang berhak? Yang pertama adalah orang yang dirugikan. Yang kedua memang pejabat ini telah mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara. Nah, tadi langkah-langkahnya tadi untuk dokumennya, yang pertama yang perlu dibawa jelas keputusan tata usaha negara itu. Misalnya pejabat yang mengeluarkan itu. Kemudian nanti kita bisa terus, kemudian nanti si pemohon ini bisa membuat permohonan gugatan. Kemudian gugatan itu nanti bisa didaftarkan di pengadilan tata usaha negara, di pelayanannya di pengadilan tata usaha negara.
1: Oke, itu ya yang harus disiapkan, dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Ada lagi, kalau mau melapor atau mau ke kejaksaan, apakah harus di didampingi pengacara atau tidak?
0: Ya. Kalau untuk datang untuk konsultasi tidak perlu, karena semua untuk konsultasi itu permasalahan itu tidak dikenakan biaya atau gratis. Justru kita akan dampingi bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh ya, oleh nanti masyarakat, apa yang harus dilakukan, apakah akan mengajukan gugatan atau negosiasi terhadap orang yang mau menjadi apa, orang yang memiliki masalah terhadapnya. Jadi tidak harus ya, kalau untuk dibilang lakukan gugatan secara langsung, tidak hanya itu dilakukan. Bisa juga melalui negosiasi, misalnya kita mengajukan saran-saran untuk melakukan negosiasi. Jadi untuk konsultasi kita gratis semua.
1: Gratis semua ya untuk mendampingi masyarakat. Jadi untuk masyarakat yang mungkin mau berkonsultasi ya terkait dengan ini, bisa langsung saja ke kejaksaan dan itu gratis untuk masyarakat. Nah Pak, berdua sejauh ini mengabdi nih di Kabupaten Alor nih, melihat bahwa di Kabupaten Alor ini untuk khusus kasus ya mungkin perdata atau hukum tata usaha negara yang sering terjadi dan sudah diatasi itu seperti apa saja di Kabupaten Alor sejauh ini?
0: Kalau untuk sejauh ini ya, untuk di Kabupaten Alor itu permasalahan tanah ya, masyarakat itu sering konsultasi ke kita itu terkait dengan permasalahan tanah, ada misalnya sertifikatnya tumpang tinggi, kemudian ada penyerobotan tanah yang tanahnya yang seharusnya ukurannya sekian, ternyata ada tanah lain yang ditaruh patok misalnya atas orang lain. Nah itu kan sengketa tanah.
1: Sengketa ya.
0: Itu biasanya masyarakat di sini, ya, khususnya di masyarakat Alor, sering mempermasalahkan terkait dengan tanah. Nah, kita juga di pengadilan negeri Kalabah ini sering juga terregister terkait dengan gugatan keperdataan terkait dengan tanah.
1: Nah ini dari permasalahan-permasalahan yang sudah diterima oleh ini dan sudah sering yang disampaikan oleh Pak, sudah sering dilaporkan ke kejaksaan dan lain-lain, ini apa sebenarnya yang dari jaksa mau sampaikan kepada masyarakat, harus bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini? Mungkin tidak harus ke jaksa, tapi mungkin dari masyarakat sendiri mungkin bisa melakukan tanpa harus ke sana begitu, ada tidak penyampaian?
0: Ya, jadi kalau misalnya permasalahan perdata ya, tidak harus ya melalui melalui jaksa pengacara negara, tapi masyarakat sendiri juga bisa langsung mengajukan gugatan. Ya, melakukan gugatan tentunya akan memberikan surat kuasa kepada advokat atau pengacara yang langsung mengajukan gugatan. Nah, tentunya ada langkah-langkahnya, ada pemberian somasi dan lainnya. Nah, nanti sampai pada pengajuan gugatan ke pengadilan. Jadi nggak harus ya. Jadi kenapa ada pelayanan hukum ini, karena masyarakat ada yang beberapa mengerti, ada yang tidak mengerti. Kalau mengerti mungkin dia bisa langsung mengajukan gugatan. Tapi kalau masyarakat yang kurang mengerti, dia bisa konsultasi. Langkah-langkah apa yang harus kita tempuh, kemudian dokumen-dokumen apa, kemudian apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi ya itu yang sebenarnya mau kami sampaikan ya, supaya masyarakat ini kalau misalnya ada permasalahan seperti itu, jika bingung bisa konsultasi ke kita.
1: Jangan langsung main hakim sendiri ya, ya di sana betul. Juga kadang permasalahan tanah dan lain-lain ini juga menjadi ini ya permasalahan yang sangat ini selalu bikin ribut ya. Kadang bertengkar di tempat ini
0: ada juga Mbak ya, masalah tanah ini juga bisa nanti jatuhnya nanti bisa ke masalah pidana ya, karena misalnya beberapa perkara pidana yang awal perkaranya itu ya terkait dengan tanah ya, mereka bersengketa, kemudian karena sudah ditegur ya, tidak mau orangnya ditegur, tidak mau, akhirnya melakukan kekerasan. Justru yang didaftarkan bukan perkara perdatanya, justru perkara pidananya nantinya. Nah, kenapa mereka sampai melakukan kekerasan? Karena tidak tahu bagaimana menyelesaikannya ketika orang yang dipermasalahkan itu tidak mau. kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat, jika ada permasalahan seperti itu ya bisa konsultasi ke kita supaya kita memberikan ya, masukan, nasihat apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan dua permasalahan itu.
1: Oke, ya, jadi langsung.
2: Silakan. Saya ingin menambahkan, ya. Jadi sifatnya kami di sini bukan mendampingi secara langsung masyarakat sebagai misalnya katakanlah kuasa hukum di pengadilan, tapi kita lebih sifatnya konsultasi.
1: Konsultasi.
2: Jadi bagi misalnya masyarakat yang tidak mampu, kemudian tidak tahu harus seperti apa, nah kita ingin agar masyarakat sadar hukum dan tahu kalau sebenarnya kalau misalnya dia haknya misalnya dirugikan, maka dia bisa memperjuangkan haknya. Nah, kita membantu dalam hal saran, konsultasi secara gratis kepada masyarakat apabila dia tidak mempunyai biaya. Jadi tidak harus misalnya jika masyarakat ingin mengajukan gugatan harus ada pengacara, sebenarnya tidak perlu.
1: Nah, okay.
2: Dia bisa bertindak sendiri.
1: Oke, okay, ini yang juga dipertanyakan masyarakat ya, ada yang bertanya nih baru masuk ya, ada katanya kalau kita tidak memiliki uang dan ekonomi lemah bagaimana Pak katanya. Oke, okay, jadi ini sudah menjawab ya, dari kejaksaan sendiri sudah punya apa pelayanan konsultasi gratis dan lain-lain ya untuk masyarakat. Jadi intinya bahwa untuk masyarakat yang mungkin memiliki ekonomi yang rendah, merasa tidak mampu, merasa mungkin harus bayar pengacara dan lain-lain, bisa lah ya untuk berkonsultasi ya bagaimana pelayanan. Jadi di Kejaksaan Negeri Alor sendiri sudah ada pelayanan untuk masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu untuk bersusah-susah dan jangan takut juga ya. Kadang karena itu memikirkan biaya yang mahal, masyarakat akhirnya tidak mau melapor tapi main hakim sendiri di lokasi kejadian begitu. Oke, ini sangat luar biasa ya, sudah sejauh ini kita membahas ya terkait dengan penegakan hukum di bidang perdata dan juga sudah dijelaskan juga apa saja tugas dan kewenangan, dan juga ini kita juga mau melihat ya apa namanya dari tugas dan kewenangan tadi sudah dijelaskan fungsinya nih Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi fungsi dari ini, dari apa namanya, dari hukum perdata dan juga jadi, ini Pak, dari kejaksaan sendiri.
2: Jadi di sini kami selain jadi kami jelaskan lagi bahwa selain kami ini bertugas sebagai jaksa penuntut umum di pengadilan, kami juga sebagai jaksa pengacara negara. Nah, jaksa pengacara negara ini sebenarnya memiliki fungsi yang pertama, dia bertindak dari sisi perdata, jadi dari sisi preventif sebelum mencegah sebelum terjadinya tindak pidana. Jadi kalau di bidang tindak pidana khusus itu misalnya dia bertindak setelah adanya tindak pidana, nah kami sebelumnya menyarankan agar tidak terjadi tindak pidana. Nah, kami menyarankan ini sehingga pemerintah yang seharusnya misalnya katakanlah mengeluarkan biaya dan yang kehilangan misalnya keuangan negara bisa kami selamatkan, yaitu kita ada namanya itu pemulihan aset dan kita ada penyelamatan aset. Nah, pemulihan aset itu seperti apa? Nah, misalnya kayak tadi kita memulihkan BRI yang seharusnya dia mendapatkan uang, tetapi ada beberapa masyarakat yang menunggak, kemudian kita membantu sehingga negara dapat lagi insentif. Nah, itu merupakan sebuah langkah untuk pemulihan. Sementara untuk penyelamatan, semisal tadi pemerintah digugat untuk mengganti kerugian, nah kita sebagai jaksa pengacara negara membantu, mendampingi ya, sebagai kuasa dari pemerintah agar pemerintah ini tidak membayar kerugian itu. Itu merupakan penyelamatan kerugian.
1: Nah, itu jadi itu fungsi-fungsi dari ini. Oke, ya silakan Pak.
0: Oh iya,
1: Pak.
0: Saya juga mau sampaikan juga selain jaksa sebagai pengacara negara ini, dia bukan hanya mewakili negara di litigasi di Indonesia saja. Ada juga misalnya di Mahkamah Internasional. Kalau Mbak atau masyarakat tahu terkait dengan sengketa sepadan hutang yang dengan Malaysia, nah kita juga bersidang di Mahkamah Internasional.
1: Oke.
0: Nah, itu yang pada akhirnya ditetapkan bahwa Los Padang dan Militer itu milik Indonesia. Itu juga salah satu peran kejaksaan di bidang perdata, mewakili negara di Mahkamah Internasional. Ada juga misalnya di Mahkamah Konstitusi, misalnya ada prinsipal yang melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang. Nah, kita bisa sebagai pihak pemerintah untuk memberikan keterangan di Mahkamah Internasional, di Mahkamah Konstitusi.
1: Oke, itu fungsi dari dari kejaksaan ya, dari kejaksaan sendiri. Oke, terakhir nih, apa yang mau dipesankan kepada masyarakat nih Pak terkait dengan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha yang perlu dan penting untuk masyarakat ketahui Pak?
0: Silakan. Ya, jadi untuk masyarakat khususnya masyarakat alor, yang pertama kita mau sampaikan bahwa permasalahan keperdataan itu tidak harus diselesaikan dengan hal-hal yang melakukan tindak pidana
1: yang nantinya merugikan lagi.
0: Ya, yang nantinya merugikan orang lain. Jika merasa ada kerugian, ya, boleh konsultasi. Kalau tidak mengetahuinya, bagaimana langkah penyelesaiannya? Kita memberikan kita memberikan solusi-solusi yang nantinya bisa ditempuh oleh masyarakat. Kemudian yang paling penting, jangan takut ke kejaksaan untuk konsultasi.
1: Iya, oke. Masyarakat kadang takut ya Pak, iya, ke kejaksaan. Oke, itu yang mungkin masih juga masyarakat belum paham. Sebenarnya kejaksaan ini memberikan pertolongan ya untuk masyarakat ya, jadi tidak perlu takut begitu untuk ke kejaksaan. Ini juga yang perlu diketahui masyarakat begitu. Oke, mungkin dari Pak Yuri sendiri. Ya.
2: Kayak saya ingin sampaikan bahwa masyarakat tidak perlu tadi yang takut melihat kita pakai seragam kemudian kita pasti menuntut di pengadilan, tidak, tapi kami juga ada kok sisi-sisi dari membantu dari lewat perdata. Jadi bisa kok konsultasi ke kami, misalnya kalau misalnya ada kebingungan atau misalnya ada tidak punya biaya tadi kemudian harus gimana, bisa kok minta bantuan ke kami, nanti kami akan berikan konsultasi gratis apa yang harus dilakukan. Jadi kami juga di sini selain perannya sebagai menuntut mewakili negara, kami juga memberikan edukasi, memberikan bantuan kepada masyarakat,
1: memberikan pelayanan
2: hukum.
1: Oke, itu pesannya ya untuk masyarakat. Jadi bagi masyarakat yang mungkin saat ini sedang mendengar dan juga mungkin sedang mengikuti siaran langsung kami, sudah kita ketahui bersama ya, jangan takut lagi untuk ke kejaksaan. Dari kejaksaan sendiri mungkin terbuka ya untuk Anda yang memiliki kebutuhan dan mungkin punya permasalahan-permasalahan yang bingung mau kemana, silahkan ke kejaksaan begitu, akan ditangani oleh kejaksaan di sana. Oke, mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri, silahkan Pak. Oke, sudah pas ya, sudah sangat jelas disampaikan dan sudah sangat pas. Pendengaran juga pemirsa, saya Monica Lanmai dan juga ada operator Pak Willy di studio dan tim-tim semua juga di sini. Kami mengucapkan selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas di pagi hari ini. Selamat beraktivitas.
3: Alor pagi ini.
4: Alor pagi ini.
5: Program rujukan balik itu kami nanti bukan kami karang-karang, enggak, obatnya. Obat yang di advice ya, artinya yang disampaikan oleh dokter spesial itu sudah tersistem semua, tinggal nanti resepnya itu tinggal dibawa ke apotek kerjasama. Okay. Ya, jadi obat yang harusnya kita sendiri 500-an ribu seperti itu udah ditanggung BPJS. Dan kami juga inovasi nih Kak, obatnya sekarang didatangkan loh. Jadi nggak perlu lagi, aduh udah dari puskesmas, ambil obatnya di apotek-apotek luar, nanti di apotek tidak ada, cari lagi gini, akhirnya kita keluar uang lebih banyak lagi kan. Jangan-jangan obatnya cuma 50 ribu, kita keluar uang Grab, uang ojeknya 100 ribu lagi misalnya. Jadi kami sudah kerjasama dengan apotek yang ditunjuk oleh BPJS itu, satu hari sebelumnya obatnya sudah disiapkan.
1: Okay.
5: Jadi hanya apa? One stop ini saja, one stop point. Jadi satu tempat dan itu sudah di puskesmas. Ya, nanti kalau ada kesempatan Ibu Heli jelaskan prolamisnya. Gitu Kak.
6: Baik, baik. Boleh langsung saja dengan prolamis seperti apa sih Bu Heli?
7: Baik. Prolanis itu seperti tadi Ibu Dokter bilang, itu program pengelolaan penyakit kronis yang didukung penuh oleh BPJS. Jadi itu membantu kami puskesmas untuk meningkatkan cakupan SPM kami untuk pelayanan kesehatan hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi untuk prolanis itu sendiri, kalau di kami, di itu kami punya 3 klub. Jadi di yang satu mungkin pernah lihat kami senam di depan di Puskot Lama, di Basarnas itu setiap hari Jumat pasti ada di situ. Setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat kami senam 1 bulan 1 kali, sistemnya tuh kami bawa ke situ. Jadi kan sekarang mau ke keluar obat kan semua harus lewat RME apa rekamedik elektronik. Nah, jadi sistemnya kami bawa keluar. Kami ke situ tuh layani obat di situ karena di itu semua pasien DM dan hipertensi. Lalu setiap 1 bulan 1 kali untuk pasien DM itu kami juga melakukan pemeriksaan gula darah di situ. Jadi sebenarnya sangat menguntungkan untuk pasien-pasien DM hipertensi. Jadi tidak perlu lagi jauh-jauh ke puskesmas untuk bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai standar. Dan itu keuntungannya lagi, itu yang di cover oleh BPJS adalah setiap 6 bulan sekali itu pemeriksaan lengkap. Jadi itu gratis. Pemeriksaan kolesterol itu macam-macam, kolesterol total, lemak baik, lemak jahat, trigliserid, fungsi ginjal. Terus ada kalau yang untuk pasien DM dia ada pemeriksaan HbA1c. Yang untuk mengontrol gula darah dalam kondisi gula darah di dalam darah dalam 3 bulan terakhir. Jadi itu sebenarnya sangat membantu pasien-pasien supaya mendapatkan pelayanan sesuai standar. Nah, cuman memang kebanyakan pasien dari wilayah kerja kami, Bardau, aku kan kalau mau ke puskesmas Umanen kan jauh. Jadi kalau kita temukan DM hipertensi, kita arahkan, oh nanti bergabung ya di Prolanis di depan apa Creative Mart atau di Puskot Lama. Jadi ada yang memang punya niat, itu tergantung kesadaran orang masing-masing ya. Ada yang memang mau bergabung, besoknya tuh langsung datang dan konsisten. Tapi ada juga yang ya seperti itu, kalau kita sudah janjikan ada yang begitu. Untuk pengobatan seperti dokter bilang tadi, memang kalau ada keterbatasan begitu, berarti karena kebanyakan pasien-pasien kami yang prolanis itu sudah PRB seperti dokter bilang tadi. Jadi kalau dulu-dulu berarti kita bikinkan resep, ambilnya di apotek kerjasama tuh di Kimia Farma atau di situ misalnya. Tapi terakhir ini, belakangan ini sesuai dengan arahan Ibu Dokter, jadi pasien-pasien itu sudah kami daftarkan, kami list dapat aja begitu. Langsung apoteker kami ambil ke sana, disediakan, disiapkan. Jadi pasien itu tidak ngojek lagi ambil ke apotek. Jadi langsung dilayani di sini.
6: Di tempat. Full full pelayanan ini. Baik, luar biasa ya, ini Kak, apresiasi beberapa program yang memang sudah diinisiasi oleh pemerintah dan ini memudahkan. Jadi tidak ada alasan untuk kita sehat, kita alasan bahwa tidak bisa memeriksakan diri dan lain sebagainya. Apalagi salah satu titik yang strategis dipilih oleh Puskesmas Umanen untuk ada Puskesmas Mini itu di Tulamalaya, jadi bisa dijangkau oleh semua masyarakat ya, Bu Dokter. Kemudian untuk peralatan dan lain sebagainya untuk masalah kesehatan terutama untuk hipertensi dan IM ini sendiri, apakah cukup memadai Bu Dokter?
5: Ya, baik Kak. Untuk alat ya masih pembenahan ya Kak ya. Sebenarnya sih enggak repot. Seperti hipertensi ya sebenarnya tensimeter saja cukup ya itu. Cuma itu tadi memang syaratnya itu harus dikalibrasi. Jangan sampai periksa di Umanen 170 lah di rumah jadi 120. Yang salah yang mana nih? Gitu. Kami berusaha setiap tahun itu memang standarnya setiap tahun ya itu dikalibrasi. Ya, karena efeknya panjang lah. Kalau dia tensinya 170, seharusnya 120. Kami kasih obat. 70 itu udah nggak coba-coba lagi olahraga dulu. Itu harus kasih obat itu. Ya, terus ternyata yang benarnya 120 dan dia drop. itu bagi kami adalah suatu kesalahan yang fatal.
1: Okay.
5: Ya, jadi itu yang pentingnya sebenarnya memelihara alat ya sebenarnya ya harus terstandarisasi. Kemudian kalau gula saat ini stoknya banyak, tapi itu sama harus terkalibrasi. Karena bahaya juga sakit gula. Misalnya dia gulanya didiagnosa diperiksa 300. Nah, ternyata alatnya yang rusak. Padahal sebenarnya dia normal. Kami kasih obat gula, gulanya kita lebih takut gula itu di bawah normal atau kami sebut hipoglikemi daripada gula yang tinggi. Kalau yang gula yang tinggi itu kita bisa turunkan pelan-pelan ya. Tapi kalau gulanya itu di bawah 60, Kak, pingsan, Kak. Pingsan nggak diatasi ya sudah lewat ya, itu bahaya sekali. Nah, itulah pentingnya memang kalibrasi dulu. Kita semua itu hanya fokus kasih obat seperti itu, periksa kasih obat. Sekarang tidak zamannya lagi, seluruhnya harus terstandarisasi ya. Makanya kami juga bersyukur ya ada akreditasi, kemudian ada aplikasi-aplikasi. Kan kalau aplikasi enak nih, belum terupdate ya dia merah gitu ya Kak ya. Kita nggak bisa bikin apa-apa lagi ini. Sebelum kami terbiasa dengan hal-hal seperti itu, kita kadang-kala mengeluh, kok aplikasinya sulit ya? Tidak, aplikasi diciptakan untuk memudahkan kita, mengamankan kita dan pasien sebelum terjadi hal-hal lain. Kalau untuk sementara aman, dan kalaupun nanti misalnya tadi itu, aduh ini percuma nih ke

0: beda status beda penanganan seperti itu. Jadi jangan sampai statusnya salah begitu ya, karena pasti penanganannya juga demikian. Dan tapi sejauh ini untuk pengalaman yang ada, peralatan kita tidak sampai fatal seperti itu ya dok ya. Seperti tadi digambarkan ya, tiba-tiba dia belum sampai ke status itu, tapi karena peralatan kita terganggu sehingga oh salah, akhirnya tindakan atau penanganan diberikan itu juga salah, tidak sampai situ ya.
1: Ya, selama ini tidak ya. Kalaupun ini biasanya kan kita tidak melakukan pemeriksaan satu kali saja. Okay. Kita akan beberapa kali kita periksa. Apalagi kalau dia baru pernah darah tinggi, ya kita biasanya dua kali pemeriksaan. Kita suruh istirahat dulu, nanti 15 menit lagi, atau pulang dulu, begitu tadi. Tadi yang seperti saya sampaikan, kita pakai yang lain-lain dulu, baru kita ke obat tadi. Ya. Dan itu wajib sih kalau kalibrasinya wajib.
0: Oke, baik. Ya, intinya jangan apa namanya ya, memberikan status untuk diri sendiri ya, harus ke fasilitas kesehatan sekalipun mungkin kita punya peralatan yang lengkap di rumah begitu. Oke, mungkin ke Ibu Heli bisa juga menggambarkan kepada kita berkaitan informasi data capaian hipertensi dan juga diabetes mellitus ini, Bu Heli.
2: Oh iya, baik. Untuk capaian hipertensi, kalau kita ikut survei kesehatan Indonesia tahun 2023 itu mencapai 34,11%, itu untuk masyarakat usia 18 tahun ke atas. Itu khusus hipertensi. Kalau untuk diabetes mellitus itu prevalensinya dia masyarakat 15 tahun ke atas itu dia 11,3%. Itu secara nasional. Secara nasional. Kalau di data di kabupaten untuk hipertensi tahun 2025 sendiri itu dia cakupannya sama mencapai 79,68%. Kalau diabetes itu dia di 95,47%. Kalau untuk puskesmas sendiri tahun 2025 itu di kami cakupan hipertensi itu ada 62,91% dan diabetes itu ada 82,95%. Hanya itu dia kendala kami itu adalah saat sudah terdeteksi sudah pengobatan satu kali, banyak kita punya masyarakat itu tidak kembali lagi karena merasa bahwa minum obat hanya jika ada keluhan. Sedangkan kalau orang DM hipertensi itu kan kalau pelayanan sesuai standar berarti setiap bulan dia harus kembali ke puskes untuk dapat obat dan minum obat kalau sudah terdiagnosis. Tetapi pada kenyataannya kebanyakan yang sudah datang bulan ini, bulan depan tidak datang lagi. Begitu itu kendala yang kita alami sih.
0: Jadi kalau untuk apa namanya datanya ini memang tidak ada pengurangan, justru penambahan lagi ya.
2: Benar ya. Dari tahun ke tahun tuh malah penambahan ya.
0: Iya, lagi-lagi salah satu alasan bahwa ketidaksetiaan masyarakat ya atau pasien untuk datang ya.
2: Iya, benar. Lalu mungkin juga itu kembali ke tadi, ke screening tadi gitu. Jadi sebenarnya semakin banyak kita yang di screening, makin banyak juga yang kita dapat gitu. Tetapi karena waktu screening itu banyak yang tidak ikut, akhirnya yang kita temukan pun sedikit gitu.
0: Ini serba salah ini. Kalau sudah dideteksi, tidak ada penanganan, tidak mau ditangani sebenarnya ya, istilahnya. Benar. Bukan tidak ada penanganan, tapi dari Faskes sebenarnya siap selalu untuk memberikan pelayanan ya. Hanya tidak ada kemauan dari pasien sendiri untuk diberikan penanganan seperti itu. Dan ini justru akan memperparah kondisi pasien ya.
2: Benar. Jadi sepengalaman kami begitu, setelah dilakukan screening, banyak tuh pernah di tahun kemarin saya ingat betul di Kelurahan Tulamelai di salah satu RT waktu kami screening 22 orang, total 22 orang yang kami temukan tekanan darah di atas 140 bahkan ada yang 200 itu di 18 orang. Dan setelah kami temukan kan bukan hanya kami diamkan, kami rujuk ke puskesmas. Dengan padahal kita sudah bilang, "Bapak, besok saya tunggu ya di puskesmas, harus datang oh begitu-begitu." Tapi pas besoknya tuh yang datang dari 18 orang tuh cuma 3 orang begitu. Karena waktu saat kita screening pun mereka merasa bahwa oh, tidak ada keluhan. Maksudnya oh, ini saya tidak pernah tensi, tiba-tiba tensi tinggi. Apa tapi tidak ada keluhan cu, pasti alat yang salah. Kebanyakan sih begitu. Jadi setelah kita temukan kita lakukan rujukan ke puskesmas tetapi memang tidak kembali ke kita gitu. Entah mudah-mudahan mereka ke faskes lain, tetapi Kebanyakan sih tidak. Bahkan kalau di Tulamelah itu kan kami juga punya satu klub Prolanis juga. Itu juga kami bentuk karena waktu di screening, waktu melakukan kegiatan screening itu, di sekitar situ lebih dari 15 orang. Jadi kalau aturan BPJS harus lebih dari 15 orang sudah bisa dibukakan satu klub. Nah, kami punya itu sudah 20 lebih, waktu di screening itu 20 lebih. Akhirnya kami buka lagi satu klub Prolanis di situ yang setiap minggu di hari Sabtu, di samping Gua Toro tepatnya, kami senam di situ, okay, di hari Sabtu. Jadi setiap minggu habis senam kami tensi, habis tensi setiap bulan kami melakukan pengobatan. Karena sekarang sudah ada puskesmas mini, jadi pengobatan kami arahkan ke puskesmas mini.
0: Oke, okay, bye. Iya, masih banyak hal sebenarnya pendengar yang ingin kita ketahui bersama dalam perbincangan kita di Indonesia Sehat kali ini, tapi karena waktu kita di terbatas seperti itu, di lain kesempatan ya Bu Dokter ya, pasti ada siap, lagi ruang untuk kita bisa mendapatkan edukasi dari Puskesmas Sumenen. Mungkin yang terakhir Bu Dokter, apa sih edukasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Tadi lebih banyak saya dengarkan dari Bu Dokter bahwa lebih baik kita melakukan yang namanya cerdik ini dulu ya, sebelum nanti ke pengobatan. Tapi kalau memang sudah ada pasien yang sampai ke tahap pengobatan ini, apa sih yang bisa disampaikan? Silakan Bu Dokter.
1: Ya, terima kasih Kak. Untuk hipertensi ini dan DM ya Kak ya, itu tadi seringkali orang menemukannya itu sudah di IGD loh. Jadi itu, dan juga ada beberapa kasus sudah gagal ginjal. Ini yang padahal dia tidak tahu dia ada darah tinggi, dia ada gula, tiba-tiba kakinya bengkak, kemudian sesak napas, didiagnosa sudah diabetes, sudah gagal ginjal, dicek-cek, wah ternyata sebelumnya makannya yang tidak betul. Ya. Jadi kalau ya itu tadi ya, runutannya itu kenapa saya tadi sampai judulnya juga yang cerdik itu ya, ya, ya. masih samalah pepatah kuno itu ya, lebih baik mencegah ya, ya, daripada mengobati.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau sudah harus dokter bilang minum obat sudah begitu. Ya, dan untuk memutuskan, sebenarnya saya sudah enak nih obatnya, coba saya stop gitu ya. Coba konsultasi lagi dengan dokter. Biasanya dokter akan menurunkan secara bertahap. Yang penting tadi, memang bisa ada beberapa ini penelitian yang mungkin juga sudah membuktikan semuanya ini sebenarnya tergantung ya dari apa namanya tadi yang Kak Kris bilang, senam mulutnya kita nih, dari cara makannya kita, cara mengunyah saja, cara mengunyah saja itu apa ini loh, ada dampaknya loh.
0: Oke.
1: Okay. Iya, kalau kita makannya cepet-cepet gulanya langsung naik, seret gitu. Tapi jadi benar tuh yang orang tua dulu bilang, makan tuh harus kunyah 32 kali. Benar ternyata. Seperti itu. Nah, itu jadi tadi obat itu terakhir aja deh, obat. Tetapi kalau memang sudah harus obat, misalnya kemarin saya dapat pasien dengan 232/117 Kak, tensinya. Tensinya itu pun setelah diulang 3 kali baru bisa, karena yang pertama kedua itu error, tensinya sampai gak bisa dapat, terlalu tinggi itu. Nah itu saya tanya minum obat, minum tapi udah habis obatnya, udah seminggu gak minum, nah itu ya salah, kita harus minum obat. Jadi sekali lagi dahulukan pencegahan, tapi kalau sudah didiagnosis dan harus minum obat, harus minum obat secara teratur. Jika ingin mengurangi dosis dan lain-lain harus konsultasi ke dokter. Itu kan.
0: Oke. Okay. Sebagai closing statement-nya juga sekaligus itu ya Bu Dokter, himbauannya jangan lupa manfaatkan fasilitas kesehatan yang ada ya, apalagi dari Umanen yang di pinggiran sudah dibawa sampai ke dalam kota, lebih dekat lagi dengan masyarakat. Jangan sampai memandang puskesmas mini dengan sebelah mata ya, jangan seperti itu. Bisa dimanfaatkan. Mungkin Ibu Heldi juga ingin menyampaikan sesuatu, silakan.
2: Oh baik, mungkin yang ingin saya sampaikan untuk mama-mama, bapak-bapak yang sudah memang terdiagnosis darah tinggi atau DM, jangan takut untuk minum obat. Jadi kan kebanyakan kita punya masyarakat tuh bilang kalau minum obat setiap hari nanti ginjal rusak. Justru itu yang salah. kalau tidak minum obat, tensi dan gula yang tidak terkontrol itu yang akan mengakibatkan komplikasi, gagal ginjal, gagal jantung, stroke. Nah, oleh karena itu, mari ayo semua mulai tertib untuk yang sudah bapak mama yang sudah terdiagnosis harus rajin berobat ke Faskes, ke Puskesmas. Jadi setiap hari harus minum obat. Nanti misalkan beberapa bulan terakhir sudah terkontrol dan mau bilang oh saya merasa bahwa tidak naik-naik lagi, berarti konsultasikan dengan dokter untuk bagaimana mau dokter mau turunkan semua itu harus kembali dengan sesuai anjuran dokter. Jangan tiba-tiba karena tidak ada keluhan lalu tidak mau minum obat karena tadi takut ginjal rusak. Nah itu yang jangan dibalik begitu.
0: Mulai rubah pola pikir kita ya. Baik, terima kasih Bu Heli. Terima kasih juga Bu Dokter untuk waktunya, untuk edukasi yang sangat luar biasa ini. Saya juga ingin apresiasi yang sudah bergabung bersama kami. Ada Bu Dokter Maria Victoria Seran ya di YouTube, ada Suster Anggita juga. Terima kasih banyak, dan untuk Anda pendengar yang sudah menyimak juga terima kasih. Kita berharap apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di Indonesia Sehat kali ini bisa memberikan wawasan lebih kepada kita, membuka wawasan kita dan yang pastinya bermanfaat bagi kita ya. Dan semangat terus terutama untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Umanen, semakin cerdik ya dalam menjaga kesehatan. Terima kasih ya Bu Dokter ya, di lain kesempatan Bu Heli ya, kita bisa bersama lagi untuk sisi edukasi di Indonesia Sehat. Selamat beraktivitas kembali nanti, semangat selalu untuk program-program yang akan dijalankan. Sehat sejahtera juga masyarakat yang ada di wilayah Puskesmas Umanen. Oke, pendengar di mana saja berada, demikian perbincangan kita di Indonesia Sehat untuk edisi hari ini. Cerdik mengatasi hipertensi dan DM diabetes mellitus ya, bersama Bu Dr. Yeni Tasa MK selaku Kepala UPTD Puskesmas Umanen dan Ibu Heldi Gardis Prinilia Botun AMD Kep selaku penanggung jawab penyakit tidak menular pada Puskesmas Umanen Kabupaten Belu. Saya Trisa Manet, operator Agus Satriawan. Kami juga terima kasih dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia atau Bua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gempita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

BSRS, Program Sekolah Rakyat, sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

0: program makan bergizi gratis? Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
1: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi. Karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4 sampai 6. Kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi. Dan yang keempat, keamanan pangannya harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri. Dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

0: Lu lihat Sa baru pulang dari kebun, angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah, cuci piring kah?
1: Hai Inae, itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh?
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Nah, lu istirahat dulu sedikit, kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntun manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

Dipanjaluaskan dari Geraha Siaran Utara Tambo. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambo. Selamat siang mendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto akan melantik Nanik SD Yang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN pada pekan depan, tepatnya Senin 8 Juni 2026. Pelantikan Nanik bersama dua wakil Kepala BGN, Mayjen TNI Trengkono dan Agustina Arumsari. Disampaikan Menteri Prasetyo bahwa secara administratif hukum Nanik dan dua wakilnya telah sah sebagai pemimpin BGN sejak ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Nanti CS ditetapkan sebagai pimpinan BGN pada Selasa 2 Juni 2026. Ia menerangkan alasan Presiden Prabowo tidak langsung melantik pimpinan karena kepala negara ingin mereka fokus pada perbaikan di BGN. Nanik diangkat menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang saat ini menjadi tahanan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi. Adapun pertimbangan Presiden Prabowo menunjuk Nanik sebagai Kepala BGN karena dianggap memahami seluk-beluk dari pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Nanik rajin belusukan dan sidak ke dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Alasan lain dianggap sosok yang tegas, tidak mengenal kompromi terhadap kecurangan dan penyimpangan di dapur MBG. Nanik juga merupakan sosok yang diselipin terhadap standar operasional prosedur atau SOP. Mendengar informasi selengkapnya, informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: Terkesan ala kaboxing game, Bali menunjukkan keseriusan dalam mengharumkan dunia tinju. Komitmen ini ditunjukkan dengan kembali mewakili Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kabupaten Belu dalam ajang kejuaraan tinju terbuka Piala Rektor UPG 1945. Kegiatan yang akan berlangsung pada Juni 2026 di Gor Floba Morata Kota Kupang mengusung tema pertarungan prestis dua bangsa satu ring satu juara. Kejuaraan bergengsi ini merupakan bagian dari rangkaian Disnatalis Universitas Persatuan Guru UPG 1945 NTT yang menghadirkan ratusan atlet tinju dari berbagai daerah di Indonesia bahkan dari negara Timor Leste. Ketua Pertina Kabupaten Belu sekaligus Ketua Sasana Laka Boxing Camp Vincent Laka menyampaikan untuk jumlah atlet yang diturunkan sebanyak 37 atlet dengan 10 orang ofisial. Vincent Laka mengatakan perwakilan yang diterjunkan akan mengikuti berbagai kategori mulai dari junior, youth hingga elite. Dirinya menambahkan target yang diusung tim tidak hanya sekedar berpartisipasi tetapi mampu bersaing dan meraih gelar juara umum.
1: Sasana Laka Boxing Atambua yang mewakili Pertina Kabupaten Belu bergerak ke Kupang dengan kekuatan 37 atlet dan 10 ofisial untuk mengikuti kejuaraan Piala Rektor Universitas PGRI 1945 NTT. Kejuaraan ini adalah kejuaraan terbuka yang melibatkan hampir semua tim tinju dari daratan Nusa Tenggara Timur, negara Timor Leste.
0: Juga menekankan pentingnya sportivitas dalam pertanding serta menjunjung tinggi nama daerah selama mengikuti kejuaraan. Lanjutnya, keikutsertaan Sasana Laka Boxing Camp dapat menjadi motivasi bagi generasi muda di Kabupaten Belu untuk terus mengembangkan potensi di bidang olahraga, khususnya tinju. Dan Sasana Laka Boxing Camp, hadir untuk pengembangan atlet-atlet muda tinju di Kabupaten Belu.
1: Kami mohon dukungan doa.
2: Ya, pendengar RRI Atambua di mana saja berada, seperti biasa ya, edisi Jumat kami akan hadirkan siaran langsung ibadah sholat Jumat yang nantinya akan berlangsung dari Masjid Raya Al-Mujahirin Atambua. Karena itu, untuk kita nantikan siaran langsung ibadah sholat Jumat, kami suguhkan ke ruang dengan Anda sajian lagu-lagu religi tentunya bagi umat muslim yang tentunya akan beribadah di hari ini. Selamat mempersiapkan diri dan selamat beribadah. Dan ini dia sajian lagu-lagu religi kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaatun arafinakumullah. Sebelum khatib majendar atas nama takmir masjid Agung Al-Mujahidin Atambua akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, menghimbau kepada bapak dan saudara-saudara yang duduk di belakang agar mengisi sok-sok yang depannya masih kosong demi kesempurnaan sholat kita bersama. Kemudian mengingatkan kembali kepada bapak dan saudara-saudara yang membawa HP agar HP-nya dinonaktifkan. Yang ketiga, yaitu mengenai keuangan Masjid Agung Al-Mujahidin Atambua, saldo akhir tanggal 29 Mei 2026 sebesar 43.142.497 rupiah. Infak tanggal 29 Mei 2026 sebesar 1.673.000 rupiah. Jumlah keseluruhan yaitu 44.863.497 rupiah. Pengeluaran yaitu perbaikan pompa air sebesar Rp150.000, selesai listrik sebesar Rp240.000, total pengeluaran yaitu Rp359.000. Saldo hari ini tanggal 5 Juni 2026 sebesar Rp44.504.497. Demikianlah infak dan sedekah bapak, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga dilipatkan bahkan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita jumat hari ini yang bertindak sebagai khatib dan imam yaitu Ustaz Rizal Hina FC Mu'adzin Bapak Udin. Demikian pengumuman kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

No. I'm not my wife, man.

Yeah, you know, that's

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأصلي وأسلم على حبيبنا وقدواتنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين، جمع صلاة الجمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berikrar dengan lisan kita, ketika kita sudah berikrar dengan hati kita, dengan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah, adalah Tuhan satu-satunya yang disembah, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berikrar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah adalah seorang rasul, adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita selaku umat ini. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, ketika kita sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sudah termasuk menjadi seorang hamba yang muslim. Maka sudah ada label muslim di dalam diri kita. Sehingga jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berikrar, ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita, akan memberikan kepada kita sebuah cobaan, sebuah ujian yang menguji iman kita, yang menguji hati kita, apakah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata amanu, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji lagi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menguji kita selaku para hamba-hambanya. Dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji seorang hamba apakah ia jujur dengan keimanannya atau tidak. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin stigma kita atau mungkin pandangan kita bahwasannya setiap ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih untuk kita selaku hambanya yaitu suatu ujian yang buruk-buruk saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji sesuatu yang baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga menguji sesuatu yang buruk untuk kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan sungguh kami akan menguji kalian wahai para manusia dengan sesuatu yang buruk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menguji kita selaku para manusia dengan sesuatu yang baik. Jami'in rahmatillah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita selaku seorang hamba suatu hal yang baik seperti sehat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelapangan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kecukupan duniawi. Maka setiap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan kepada kita suatu hal yang baik, maka itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan kenapa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu ujian yang baik? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengetes apakah setiap hal yang baik Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba, apakah hamba tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada seorang hamba suatu kesehatan, apakah hamba tersebut bersyukur kepadanya? Apakah hamba tersebut meningkatkan ketakwaan kepadanya atau tidak? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada seseorang, apakah ia bersyukur akan rezeki tersebut atau tidak? Apakah ia menginfakkan rezeki tersebut atau tidak? Adapun kalau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu ujian kebaikan yaitu kesehatan, suatu hal-hal yang baik, akan tapi ia menggunakannya dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang baik, dan selalu senantiasa dia bersyukur kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dirinya, maka sungguh dia termasuk sebagai hamba-hamba yang beruntung. Maka termasuk dia sebagai hamba-hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga menguji kita selaku para hamba-hambanya ini dengan sesuatu hal-hal yang buruk. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seorang hamba dengan suatu penyakit, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seorang hamba dengan kondisi ekonomi yang sulit. Maka sungguh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan kepada kita suatu hal-hal yang buruk, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin tahu apakah kita bersabar akan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita atau tidak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seorang hamba itu penyakit, apakah hamba tersebut bersabar akan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seorang hamba kesulitan ekonomi, apakah hamba tersebut bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Adapun kalau dia menjadi hamba-hamba yang bersabar akan ujian-ujian yang buruk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dirinya, maka sungguh dia termasuk hamba-hamba yang beruntung, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat bagaimana kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka ujian yang segala macam ujian tersebut, sebagaimana ujian yang ditimpa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Beliau dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia yang panjang, akan tetapi dakwah beliau yang ratusan tahun itu hanya sedikit hamba-hamba, hanya sedikit manusia-manusia yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam, hanya sedikit manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab umat Nabi Nuh alaihi salam, anak Nabi Nuh pun tidak ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-gunung. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana. Maka Nuh memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku, naiklah ke bahtera ini, irkam ma'ana, naiklah, ikutilah bersamaku. Wa la takum ma'al kafirin, janganlah engkau menjadi orang-orang, termasuk orang-orang kafir. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asima al-yawma min amri Allahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin. Kemudian anaknya Nabi Nuh alaihi salam ini pun menjawab, aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah ini. Maka Nuh alaihi salam pun berkata, tidak ada penyelamat pada hari ini dari ketetapan Allah kecuali siapa yang dirahmati olehnya. Maka gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anaknya Nabi Nuh alaihi salam ini termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun juga menguji Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menguji dengan umatnya, yaitu umat-umat yang mengalami penyimpangan seksual. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menguji Qarun, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ia rezeki yang berlimpah, harta yang banyak, akan tapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka timbul pertanyaan di antara benak kita, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba ini, hamba yang lemah ini? Masyaallah muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, apa alasan Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba? Yaitu Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna 'idzamal jazaa'i ma'a 'idzamil bala'." Sesungguhnya besarnya suatu balasan tergantung besarnya suatu ujian. Wa inna Allaha idza ahabba qauman, dan sesungguhnya apabila Allah taala mencintai suatu kaum, mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha, barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya, maka orang tersebut, hamba tersebut, kaum tersebut mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sakhita, barang siapa yang murka, tidak suka, tidak terima atas apa yang Allah tetapkan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan murka kepada dirinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba selanjutnya ialah Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat hamba tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yushaqu shawkatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, melainkan Allah akan mencatatkan baginya satu derajat. Allah taala akan mengangkat baginya satu derajat dengan musibah tersebut dan menghapuskan darinya satu kesalahan. Kemudian jamin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang terakhir kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin mengetes apakah kita benar-benar beriman kepadanya atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaadzibiin." Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seorang hamba, Allah tidak melihat siapa hamba tersebut. Allah tidak melihat titelnya,
Allah tidak melihat jabatannya, Allah tidak melihat pengaruhnya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba dari bagaimana hatinya, bagaimana ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba dari amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah tidak melihat kepada kondisi rupa kita. Allah tidak melihat bagaimana pangkat kita. Allah tidak melihat bagaimana kuasa kita. Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat, "Walakin inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah melihat kepada apa yang ada di dalam hati kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala melihat kepada apa perbuatan-perbuatan kita. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya, setiap yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita, maka tentu Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kesulitan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala barengi dengan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya dengan kesulitan itu Allah Subhanahu wa taala barengi dengan kemudahan. Jadi setiap apa yang didapatkan oleh seorang hamba berupa kesulitan, maka dengan kesulitan itu Allah barengi dengan kemudahan. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesulitan, dari segala bentuk kesusahan yang didapati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك.

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت

فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

0: Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Timor masih memegang teguh sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Tradisi itu disebut dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan penerimaan antar sesama manusia. Menurut pemerhati budaya TTU, Yohanes Sanak, di Tanah Timor, sirip pinang bukan sekadar disuguhkan untuk tamu. Di balik selembar daun sirih, sepotong pinang, dan kapur putih tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, serta ikatan sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dikenal masyarakat Timor dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirih pinang.
1: Maloet itu secara harafiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Tradisi Maloet ini bermula dari cara pandang Atwin Meto terhadap sesama manusia sebagai Aok Bian. Aok Bian itu dari dua kata, Aok artinya badan, tubuh, dan Bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi Maloet, saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirih pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai Aokian.
0: Bagi masyarakat Timor, sirih pinang bukan sekedar suguhan adat. Di balik sirih, pinang, dan kapur tersimpan nilai filosofis yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kebersamaan.
1: Terkonkretnya sirih pinang ini sebagai simbol perekat sesama manusia dan juga menjadi spirit pembangunan baik dalam konteks tradisional maupun di zaman modern. Pinang itu kalau dikunyah sendiri sepat, bikin mual, bahkan memabukkan, bikin orang mabuk kalau pinang. Kemudian sirih itu kan dia agak pedas. Lalu kapur itu sifatnya panas. Jadi ketika kita mengunyah sirih pinang, kombinasinya harus pas. Jika salah satu berlebihan, pasti menyebabkan yang tadi. Kalau tidak mabuk pinang, mulutnya bisa luka karena kebanyakan kapur. Tiga benda ini kalau dikunyah bersamaan dan seimbang, pertama di awal itu rasanya tidak enak karena sepat dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menyatu dan menghasilkan ludah merah, itu nikmatnya luar biasa. Maknanya bahwa kita hidup manusia ini selalu ada kekecewaan, ada kegagalan, dan lain-lain yang minus-minus. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Aok Bian tadi, sesama manusia, saling membutuhkan, saling membantu, maka hasilnya pasti enak di belakang, pasti nikmat. Sifatnya ya, bahagia, sukses, senang, dan lain seterusnya.
0: Tradisi Maloet telah hidup jauh sebelum masyarakat Timor mengenal sistem kerajaan modern. Bukti sejarah menunjukkan budaya menyiri sudah dikenal ribuan tahun silam.
1: Jadi hasil riset beberapa peneliti dari luar, dari Eropa, itu menemukan di beberapa gua, di Niki-Niki, kemudian di Fikeke, lalu di beberapa tempat lagi, mereka menemukan kulit pinang yang umurnya kira-kira sudah 2.000 sampai 3.000 tahun. Itu mengindikasikan bahwa Atwin Meto, orang Timor, dan orang Biru, dan semua suku yang ada di Timor, itu sudah mengenal sirih pinang jauh-jauh sebelumnya. Jadi sudah ribuan tahun tradisi ini hidup. Nah, bagi saya, dalam pandangan saya, tradisi ini termasuk tradisi yang paling tua.
0: Dalam kehidupan sosial masyarakat Timor, sirih pinang menjadi perekat hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup terpancar di gunung, lembah, maupun gua.
1: Orang Timor sudah mulai menggunakan sirih pinang dan kapur sebagai sarana atau simbol tadi, perekat tadi itu, untuk menghubungkan satu sama lain. Dulu kelompok-kelompok itu ada di gunung, di lembah, ada di gua, dan lain seterusnya. Kelompok-kelompok kecil ini menyatukan ikatan keluarga mereka atau ikatan kelompok mereka dengan sirih pinang. Nah, makanya saya menyebut di awal tadi sirih pinang sebagai simbol perekat.
0: Tidak hanya memiliki makna sosial, sirih pinang juga menjadi bagian penting dalam ritual adat dan spiritual masyarakat Timor.
1: Buah manus, sirih pinang itu sebagai persembahan dalam ritus. Nah, jadi sebelum hewan kurban itu disembeli, dipersembahkan, terlebih dahulu harus persembahkan dulu sirih pinang kepada leluhur.
0: Meski zaman terus berubah, eksistensi tradisi Maloet tetap bertahan di tengah masyarakat Timor hingga saat ini.
1: Kalau untuk perubahan saya kira tidak. Kita masih sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini, baik yang ada di Belu, di Melaka, di TPU, TTS, kita masih menjumpai bahwa Sirip Pinang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ritual, ritus, dan kehidupan kultural.
0: Namun, di era globalisasi, budaya Menyiri juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup hingga pandangan kesehatan.
1: Pengaruh globalisasi pasti ya, karena orang melihat dari banyak hal, dari aspek kesehatan dan lain-lain. Misalnya orang, oh kalau Menyiri itu kan bikin gigi kotor. Tapi mungkin itu untuk kalangan tertentu. Sebagian besar orang Timeto, orang Belu dan seterusnya masih mempertahankan itu. Sebenarnya banyak hal yang berpengaruh. Kayak modernisasi bisa mempengaruhi, tapi saya lihat tidak signifikan untuk membuat grafik penggunaan Sirip Pinang itu menurun. Sampai sekarang tidak.
0: Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi Maloet agar tidak perlahan hilang ditelan perkembangan zaman.
1: Perintah yang kita harapkan ya, jangan membatasi penggunaan Sirip Pinang, entah itu di kantor, entah itu di sekolah, atau di fasilitas publik lainnya, berharap tidak dibatasi. Biarkan saja orang menggunakan Sirip Pinang. Karena itu, ketika dia datang itu mungkin dia menunjukkan sisi sosialnya. Tetapi nanti di sisi di tempat yang lain, di ruang yang berbeda, dia akan menggunakannya sebagai sisi budaya, sebagai dari sisi ritus dan lain seterusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Pemda yang selama ini kan hari tertentu menggunakan pakaian adat, menggunakan mungkin juga dengan bahasa lokal, bahasa daerah, kalau bisa disertakan juga dengan kebiasaan mengunyah Sirip Pinang. Di sekolah-sekolah juga sama, anak-anak jangan dibatasi. Memang mungkin dari sisi kebersihan dan lain-lain itu akan berdampak, tetapi saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebudayaan, dalam hal ini penggunaan Sirip Pinang.
0: Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengenalkan budaya Maloet kepada generasi muda sejak dini.
1: Saya lihat pada umumnya sampai hari ini saya belum ketemu sekolah-sekolah yang kan Sirip Pinang lalu anak-anak mengunyah bersama. Sekolah-sekolah pada umumnya masih menggeluti di ekstrakurikuler, misalnya di seni tari atau penggunaan pakaian adat atau sastra daerah misalnya, itu sudah mulai, tetapi Sirip Pinang belum. Nah, yang kita harapkan ke depan, bolehlah seminggu sekali dikenalkan kepada anak-anak, ini Sirip Pinang, cara mengunyahnya seperti ini, fungsinya begini, makna seperti ini, dan seterusnya.

0: dilestarikan sampai dengan hari ini. Sebagai pemerhati budaya, kita juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ritus yang di dalamnya tetap menggunakan ciri Cina. Dan kita mendorong teman-teman kita yang pemerhati budaya dan masyarakat adat untuk tidak hanya sekedar mengkonsumsi, mengunyah ciri Cina, tapi juga menggerakkan orang untuk menanam siri dan pinang, supaya kemudian pengeluaran masyarakat untuk membeli siri pinang bisa ditekan.
1: Keluarga juga memiliki peran besar dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya Maloet kepada anak-anak sebagai pewaris tradisi.
0: Peran keluarga sangat besar. Nah, ini yang memang perlu dipadukan dengan pihak sekolah, sebab ada sedikit benturan ketika orang-orang tua anak-anak mengunyah siri pinang, selalu bilang jangan terlalu banyak makan siri pinang, nanti pintar di sekolah. Nah, ternyata itu memang dari pihak sekolah tidak membolehkan anak-anak untuk mengunyah ketika di lingkungan sekolah. Saya bisa memahami itu baik untuk menjaga kebersihan entah halaman, menjaga kebersihan pakaian dan lain seterusnya, tetapi harusnya tidak dilarang. Nah, orang tua pada umumnya mestinya juga dihimbau dari pihak antara pemerintah, antara pihak sekolah untuk tidak melarang anak-anak di sekolah untuk melaksanakan aktivitas yang bernuansa kultural, termasuk mengunyah siri pinang.
1: Bagi masyarakat Timor, siri pinang bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan simbol persatuan, penghormatan, dan warisan budaya yang harus terus dijaga bersama.
0: M dan semua itu kita perlu melestarikan semua unsur kebudayaan kita, dan salah satunya adalah tradisi Maloet yang merupakan atau merepresentasikan keseluruhan aspek budaya kita, baik di Belu maupun Aten Meto. Nah, kita harapkan itu semua komponen bergerak secara bersama-sama, secara simultan terus mendukung upaya itu, saya kira ke depan tidak akan punah.
1: Tradisi Maloet mengajarkan bahwa kehidupan akan tetap terasa lebih bermakna ketika dijalani dalam kebersamaan dan saling menerima satu sama lain. Di tengah perubahan zaman, siri pinang tetap menjadi simbol persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor dari generasi ke generasi. Sebab budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang menentukan.

Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

Nimon itu dia itu sebagai pembawa kabar. Yang panjang itu dia bawa kabar untuk yang berkuasa Tuhan Allah. Sedangkan dua itu dia bawa kabar untuk leluhur. Terus leluhur itu bisa bawa kabar kepada kita.

Salam jumpa pendengar. Nyimone atau Haumone, sebutan yang tidak asing bagi masyarakat suku Dawan pada umumnya, mana lazimnya dikenal sebagai salah satu bagian atau elemen pada rumah adat suku Dawan atau Nipah Meto di Timor NTT. Dalam bahasa lokal, Ni atau Hau berarti kayu atau tiang, sementara Mone artinya laki-laki. Secara etimologi, gabungan dua suku kata dalam sebutan Nimone atau Haumone diartikan sebagai tiang agung. Nimone atau Haumone yang sering dikaitkan dengan struktur atap atau penopang rumah adat atau umekabubu. Namun, bagi suku Kolo dari Banain di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU, Nimone atau Haumone terpancang di luar rumah adat atau terpisah dari struktur bangunan umekabubu sebagai penjaga pintu. Tiang agung ini berdasar pengamatan kami berupa sebuah pokok pohon tingginya kurang lebih 3 meter dari tanah dengan 3 cabang yang masing-masing ukuran panjangnya berbeda, menggambarkan hubungan dengan Tuhan, roh leluhur, dan manusia. Menurut penuturan Bapak Lukas Tasain atau Tua Kolo, kepala suku dimaksud dalam proses pemancangan tiang agung ini syarat dengan kemistisan. Sebab penentuan tiang ini tidak dipilih oleh ketua suku atau anggota suku, melainkan oleh roh leluhur.

0: Lukas Tesain Tokolo sebagai kepala suku rumah adat Banaid.
1: Yang utama ini juga ini tidak sembarang, ya, baik.
0: Kalau ini kita pilih sendiri, kita pilih sendiri. Yang penting sesuai dia punya mau.
1: Mau. Tidak ada harus kayu khusus lagi tidak.
0: Ya, ya sesuai.
1: Limone itu.
0: Iya, yang tunjuk limone.
1: Limone itu dia punya tujuan apa?
0: Limone itu dia itu sebagai pembawa kabar. Yang panjang itu dia bawa kabar untuk yang berkuasa Tuhan Allah. Sedangkan dua itu dia bawa kabar untuk leluhur. Terus leluhur itu bisa bawa kabar kepada kita.
1: Baik.
0: Jadi dari awal kami semua berkumpul, bapak, anak, adik, kakak, saudara-saudari, karena kami lihat rumah adat ini sudah bocor, dinding juga sudah bocor, kami buat keputusan untuk perbaiki kembali rumah adat Tokolo, karena ini rumah adat melayan untuk seluruh Banaid. Ketika kami sudah sepakat, kami mulai bekerja, kumpul batu, ambil pasir, begitu bahan semua sudah lengkap, kami mengundang 3 tokoh adat besar di Banaid, Tua Kolo, Tua Metan, Tua Kifi, bersama panglima besar pasukan perang dengan semua masyarakat Banaid untuk mengaksikan bahwa rumah adat Tua Kolo sudah rusak, kita mesti perbaiki kembali. Itu selesai, kami semua kumpul kembali di sini, sepakat kembali bahwa rumah sudah habis, nanti kita sepakat untuk tahun depan mau resmikan. Jadi pas bulan Juni kemarin kami kumpul kembali, sepakat kami kumpul kembali, kasih masuk leluhur ini maupun dibawa di sini, semua masuk kembali di sini untuk mau kotoran, istilahnya mau alang-alang potong, mau bersihkan. Nah, bersihkan. Terus kami lanjutkan lagi, kami sepakat di sini, tiap malam kami kumpul sini. Terus baik dong leluhur itu dong ada tunjuk 7 orang untuk mewakili semua keluarga besar Kolo untuk membawa kekuatan kita yang leluhur ini untuk tunjuk ini limone.
2: Kurang lebih sepekan lamanya proses pengilhaman dalam penentuan Nimone atau Haumone, ada 7 orang pilihan yang kemudian akan ikuti ritual dan melakukan pencarian bakal tiang sakral bagi suku Kolo ini.
0: Tunjuk ini 2 yang sudah ada di situ, yang bercabang 3. Itu leluhur kita kasih tahu di mana tempat. Kita tidak tahu dia di mana. Selama 1 minggu kami tiru di sini, bayi nenek dong kasih tahu. Oh, ini 1 di Kuebaki, 1 di Kolo. 1 di Kuebaki, 1 di Kolo. Begitu kami ikut leluhur atau nenek dong punya tunjukkan, kami cek apakah benar atau tidak.
1: Kayu ini ada.
0: Ya, kayu ini di mana? Kami ikut ini bahasa, kami cek jelas ada. Sudah dia bercabang 3, ada di tempat yang ditunjuk. Ketiga kami sudah lihat kembali, sepakat kasih waktu tanggal berapa yang harus kita pi jemput.
1: Tidak langsung terbang.
0: Ini mesti kasih waktu dulu. Mau hari apa, tanggal berapa, baru kita pergi. Itu karena masih undang kembali semua suku-suku di Banaid maupun di luar, anak-anak yang di luar semua hadir di sini. Baru panglima 7 orang itu, pagi itu saya berdiri di situ, untuk lepas mereka, itu pasukan kuda, istilahnya pasukan kuda. Saya lepas, tong lari, lari ikut, bawa ini, habis ini tombak, tombak satu, tapi di bawah sana. Itu ketiga sampai di pohon itu langsung tukang, pakai tombak, langsung cabut kembali, oh ini dia, potong ini. Semua masyarakat, anak-anak lari ikut semua dari belakang. Semua ikut, kasih tunjuk. Yang pertama ini, dua itu. Itu punya kepala, komandan itu yang bawa tombak itu, dia pitikan. Panglima besar, dia tikan, langsung, oh ini dia sudah. Itu pohon putih, pohon putih. Nah, nimone. Nimone. Ini set nimone. Nimone.

0: Nanti Komisi 9 akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di bagian itu sendiri.
1: Hari ini saya dengan Pak Wamenhan kita sedang baru saja melaksanakan penutupan untuk latar mil untuk Komcat, Kementerian dan Lembaga gelombang pertama di tahun 2026.
2: DPR akan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional. Menpan RB menegaskan akan menciptakan ASN yang berkarakter dalam melayani masyarakat. PBB memperingatkan bahwa krisis energi di Kuba yang terjadi saat ini kian memburuk. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. DPR akan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional atau BGN menyusul kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah mantan pejabat BGN. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: DPR RI akan memastikan pengawasan terhadap tata kelola BGN akan diperkuat. Hal ini menyusul kasus hukum yang menjerat sejumlah mantan pejabatnya. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, evaluasi juga akan dilakukan dalam pembahasan program dan anggaran Badan Gizi Nasional ke depannya. Ia menambahkan, DPR saat ini menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan. Penanganan perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
0: Nanti Komisi 9 akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di bagian itu sendiri.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha mengingatkan seluruh pejabat pemerintah untuk menjaga integritas. Menurutnya, para pembantu presiden harus memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saan juga menyayangkan munculnya kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah dalam waktu yang berdekatan. Ia mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
4: Seharusnya para pembantunya itu memegang teguh apa yang menjadi komitmen untuk senantiasa menjaga perilakunya untuk tetap menjaga integritas, kredibilitas, profesionalitasnya sebagai pembantu presiden, baik di kementerian maupun di badan. Jadi sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran, kementerian maupun juga badan dan sebagainya, untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan presiden dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi.
3: Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pejabat BGN sebagai tersangka dugaan korupsi program makan bergizi gratis periode 2025-2026. Ketiganya adalah mantan kepala BGN, Dadan Hindayana, serta 2 mantan wakil kepala BGN, Sonny Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Penyidik menduga para tersangka melakukan penggelembungan anggaran sejumlah pengadaan dalam program tersebut. Dugaan itu mencakup pengadaan motor listrik hingga sepatu. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menpan RB Rini Widianti ini dalam penetapan latsar mil komponen cadangan ASN Kementerian Lembaga menegaskan pihaknya akan menciptakan ASN yang berkarakter dalam melayani masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Hadirin yang kami hormati, ini melintas di hadapan mitra kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan pelayanan publik yang jauh lebih baik, salah satunya dengan mengikutsertakan ASN dalam pelatihan dasar militer atau Latsarmil. Menurut Menpan RB Rini Widyatini, hari ini saat menutup penetapan Latsarmil komponen cadangan gelombang pertama ASN Kementerian Lembaga tahun anggaran 2026 di Texway Eko Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, ASN yang mengikuti Latsarmil memiliki karakter yang lebih kuat dibandingkan ASN lainnya karena memiliki disiplin yang jauh lebih tinggi.
1: Ya, belum. Aman?
7: Aman.
1: Oke. Baik, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Pak Wamenhan, kita sedang baru saja melaksanakan penutupan untuk Latarmil untuk Komcat Kementerian dan Lembaga gelombang pertama di tahun 2026. Seperti yang tadi saya sampaikan di dalam amanat bahwa ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk membangun ASN yang berkarakter. Jadi ASN itu tidak hanya kompeten di dalam hal teknis saja, tetapi tentunya seperti yang saya sampaikan di dalam amanat tadi, dia punya disiplin, punya ketangguhan, punya integritas tentunya dalam membangun semangat pengabdian kepada bangsa. Dan juga nilai-nilai ini tentunya selama pelatihan ini sangat relevan dengan tugas keseharian ASN. Karena ASN tentunya harus disiplin di dalam bekerja, kemudian juga dia harus bertanggung jawab di dalam mengemban tugas.
6: Lebih lanjut, Menpan RB Rini Widyatini mengatakan Komcat gelombang pertama ASN Kementerian Lembaga tahun anggaran 2026 adalah gabungan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Para ASN dapat berkolaborasi dengan ASN lainnya dalam mencapai tujuan bersama untuk melayani publik, bangsa, dan negara. Dari Takswe Eko Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Negeri Banjarmasin kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek SEO server di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Lukmanul Hakim menyampaikan laporan selengkapnya.
7: Konkretnya ya karena dia PPK.
8: Oh, bertanggung jawab
7: ya, dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan.
9: Dengan menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda dan tangan yang diborgol, AB yang pernah menjabat sebagai sekretaris sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, di penghujung tahun 2024 lalu digiring petugas menuju mobil tahanan. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap AB dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sewa server jaringan dan aplikasi di lingkungan Dinas Pendidikan Banjarmasin. Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin, Ardian Junaidi, menyebut penetapan AB merupakan hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik.
10: Hasil perkembangan penyidikan dengan menetapkan tersangka baru, yakni misalnya AB. Sebelumnya beliau menjabat sebagai PPK di tahun 2004. Dan tentunya rekan-rekan media sudah tahu itu permasalahan perkaranya, dan itu bagian dari tupoksi dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan keuangan. Dan untuk nantinya mungkin bisa diambilkan tanggung jawab pertanggungjawabkan nanti persidangan.
9: Berdasarkan hasil penyidikan, AB ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memiliki peran penting dalam proses pengadaan saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen pada tahun 2024 lalu. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Mirzantio Hernanda mengungkapkan pada periode tersebut, tersangka AB bertanggung jawab mengeluarkan anggaran sekitar 600 juta rupiah. Nilai tersebut merupakan bagian dari total kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar rupiah selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024.
7: Konkretnya ya karena dia PPK.
8: Oh, bertanggung jawab
7: punya Bang Nas. Iya, dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan ini. Dia juga dalam proses pencairan juga dia melakukan sehingga uang negara bisa keluar yang tidak sesuai dengan penggunaannya, sehingga ada kerugian negara di situ. Negara rentan waktu yang sedikit dan tidak. Nah, kalau kemarin kan ada sudah beberapa yang kita tersangka kemarin itu berkaitan dengan ada yang di 2021, ada yang 2022, ada 2023, dan yang ini khusus 2024 yang di bulan Oktober sampai dengan akhir.
9: Dengan penetapan ini, tersangka AB resmi menyusul 3 tersangka lain yang sudah lebih dulu diamankan oleh pihak Kejari Banjarmasin. Ketiga tersangka tersebut adalah TAN selaku penyedia jasa dari pihak swasta, IQ selaku mantan kepala bidang sekolah dasar, serta N selaku mantan kepala dinas pendidikan Kota Banjarmasin. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh mendapatkan apresiasi dari Jemaah Haji khusus atas kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam dari Tanah Suci. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas RI diapresiasi Jemaah Haji khusus atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Kebijakan Kemenhas dalam istitoha kesehatan, visa dan nusuk diapresiasi berbagai pihak termasuk otoritas Arab Saudi dan Jemaah Haji Indonesia. Manajemen penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dari Marco Tour and Travel Ali Akbar memberikan apresiasi kepada Kemenhas yang dalam penyelenggaraan haji berjalan lancar dan sukses. Jemaah merasakan dampak positif diantaranya adalah sebelum pemberangkatan di screening istitoha kesehatan dan antrean yang adil. Ditambahkan Ali Akbar terkait puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina sudah sangat baik. Dan sebelum pemberangkatan jemaah haji sudah mendapatkan kartu nusuk sehingga memudahkan ketika berada di Masjidil Haram dan ketika puncak haji di Armusna. Berikut keterangan dari manajemen penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK dari Marco Tour and Travel Ali Akbar.
12: Alhamdulillah pada pelaksanaan haji di tahun ini Masya Allah berjalan dengan lancar dan sukses. Dari sisi kebijakan, Kementerian Haji memberikan banyak hal positif ya, kebijakan terbaru yang sangat positif diapresiasi oleh kami dan jamaah tentunya merasakan dampak positifnya. Yang pertama adalah kebijakan istitoa sebelum pelunasan. Itu juga menjadi hal yang ternyata kami merasakan dampaknya saat pelaksanaan haji. Jamaah-jamaah yang berangkat haji, alhamdulillah jamaah yang sudah secara baik terscreening kesehatannya dalam kondisi sehat, kemudian setelahnya baru melakukan pelunasan, sehingga yang berangkat haji tahun ini memang jamaah yang betul-betul istitoah secara kesehatan fisiknya gitu. Kemudian kebijakan antrian yang adil ya. Jadi memang sesuai dengan urut kami sendiri ada melakukan sekitar 2 atau 3 kali pelunasan. Jadi di awal Kementerian Haji memberikan daftar jamaah yang urut porsi, kemudian cadangan. Kemudian setelah selesai fase pertama ada fase kedua. Artinya ketika cadangan kemudian urut porsi tidak melunasi atau tidak istitoah, maka otomatis yang di bawahnya akan naik. Jadi alhamdulillah ada jamaah yang seharusnya berangkat di tahun 2027 atau 2028 mungkin ya, yang mungkin kita ketahui, itu otomatis bisa naik maju di tahun 2026.
11: Nah, mendengar lebih lanjut, Ali Akbar mengatakan secara umum jemaah haji memberikan apresiasi dan bahagia dalam pelaksanaan haji tahun 2026. Jemaah haji merasa nyaman dan bahagia bisa menyelesaikan rangkaian haji secara mudah dan lancar. Untuk dam haji, kata Ali, jemaah haji khusus yang melaksanakan haji tamatu dengan adanya dam haji yang dikelola ADAHI sangat memudahkan jemaah haji khusus tersebut. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Sumatera Utara sudah pulang ke tanah air, di mana saat ini sudah memasuki kloter 3 yang tiba di Asrama Haji Medan. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Ilham Daulay dari Medan. Ilham.
13: Ya baik, jemaah haji asal Sumatera Utara sudah mulai pulang ke tanah air. Kepulangan jemaah haji asal Sumatera Utara sampai saat ini sudah memasuki kloter 3. Kloter pertama dimulai pada Selasa kemarin. Berdasarkan data PPIH Embarkasi Medan, jemaah haji kloter 1 sampai tiba di kota Medan diarahkan menuju Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penerimaan. Selain itu, menerima edukasi dan pemantauan tentang kesehatan kepada para jemaah haji. Dimulai pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 4.35 waktu Indonesia Barat, kloter 1 Debarkasi Medan tiba di tanah air. Sebanyak 300 jemaah haji asal Medan dan Binjai pulang dengan sehat dan selamat. Pesawat yang membawa jemaah haji kloter 1 mendarat di Bandara

0: dampingi selama perjalanan ibadah haji. Ya, sementara kepulangan kloter 2 di Imigrasi Medan tiba di Kota Medan pada Rabu 3 Juli 2026. Kloter 2 di Imigrasi Medan merupakan jemaah asal Kabupaten Langkat yang berjumlah 358 orang dari total 360, terdiri dari jemaah dari petugas. Satu jemaah wafat di Tanah Suci dan satu jemaah masih menjalani perawatan sehingga belum dapat kembali bersama rombongan. Sedangkan kloter 3 di Imigrasi Medan pada Kamis 4 Juni 2026 tiba di Asrama Haji Medan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 359 jemaah haji dan petugas kembali pulang ke tanah air. Dari total 360 orang, satu orang kloter Debarkasi Medan saat ini mengalami sakit yang berada di Tanah Suci. Sedangkan kloter 3 Debarkasi Medan KNO menumpang pesawat Garuda Indonesia 3403 landing di Kuala Namu Internasional tiba di Asrama Haji Medan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya, sedangkan jemaah haji kloter 3 tersebut berasal dari Kota Medan, Pematang Siantar, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Mandailing Natal, dan Simalungun. Sedangkan untuk kepulangan jemaah haji selanjutnya menunggu kloter 4 yang dijadwalkan pada hari ini dan tiba di Kota Medan pada sore nanti. Jemaah haji kloter 4 berasal jemaah haji asal Batubara, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Langkat, Dairi, Karo, serta Gunung Sitoli. Ya, dari Medan Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah haji kloter 5 Debarkasi Makassar dijemput langsung oleh keluarganya di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Syarifuddin menyampaikan laporannya secara langsung dari Makassar. Syarifuddin.
2: Baik. Jemaah haji kloter 5 Embarkasi Makassar asal Kabupaten Goa yang tiba di Asrama Haji Sudiang setelah turun dari pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin pukul 8 pagi tadi dijemput langsung keluarganya di Asrama Haji. Jemaah haji kloter 5 tersebut berjumlah 386 tiba di tanah air karena satu orang jemaah wafat di Madinah, Tanah Suci, sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji. Kepala Kementerian Haji Kabupaten Goa Haji Alim Bahri mengatakan jemaah haji Kabupaten Goa kloter 5 tiba di tanah air dengan selamat dan semuanya sehat. Jemaah haji kloter 5 dibawa ke Asrama Haji Sudiang Makassar untuk menjalani proses penerimaan di Aula Arafah oleh PPIH Embarkasi Makassar, kemudian menyerahkan kepada Bupati Goa. Seluruh jemaah haji dipertemukan dengan keluarganya yang menjemput setelah dibagikan stiker kendaraan untuk satu mobil masuk ring 2 asrama haji untuk diantar langsung ke rumahnya, alamat setempat tinggal jemaah disebutkan Alim Bahri dalam wawancara kami.
3: Kesiapan PPIH Kabupaten Goa penerimaan jemaah haji.
4: Alhamdulillah, untuk Kabupaten Goa kloter 5 ini pertama kloter dari Kabupaten Goa. Semua jemaah kita dalam kondisi sehat dan
3: keseluruhan ini jemaah tak mau dijemput di sini atau ada proses dari sini ke kabupaten?
4: Kami terima secara resmi di aula penyambutan dan untuk kemudian kami arahkan untuk bertemu masing-masing dengan keluarga yang telah siap menjemput sejak semalam.
3: Iya, bagaimana prosesnya keluarganya masuk di jemaah di asrama haji ini untuk menjemput lagi?
4: Setiap mobil kami beri stiker penjemputan yang sekali pakai.
2: Dan jemaah haji dari daerah Sulawesi Selatan, 5 kloter pemulangan masih banyak yang bergaya glamor. Alim Bahri mengatakan telah berpesan kepada seluruh jemaah haji asal Kabupaten Goa agar fokus lebih meningkatkan akhlak dan memperbanyak ibadah sepulang dari Tanah Suci dan mengurangi gaya hidup yang terkesan mewah agar memberikan contoh kepada masyarakat lainnya hidup dengan kesederhanaan. Namun jemaah haji kloter 5 juga masih kebanyakan bergaya glamor. Dari Embarkasi Makassar, Syarifuddin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa krisis energi di Kuba yang terjadi saat ini kian memburuk. Juru bicara PBB, Stephanie Dujarric, menyebut krisis energi di Kuba sangat berdampak terhadap sejumlah layanan penting, termasuk perawatan

0: kesehatan, produksi pangan, dan operasi bantuan kemanusiaan. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan Indonesia Open 2026 babak perempat final yang digelar di Istora Senayan Jakarta. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung oleh Nurdiansyah Krisna dari Senayan Jakarta. Nono.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, hari keempat babak perempat final Indonesia Open 2026 telah berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. 7 wakil tuan rumah siap bertanding di babak ini, dengan satu wakil Indonesia sudah tampil tadi pagi, yaitu Putri Kusuma Wardani. Putri Kusuma Wardani atau biasa disapa Putri Kawe, sayangnya kalah dari unggulan nomor 4 dunia Chen Yufei secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 22-20. Putri sebenarnya punya peluang untuk menang saat unggul jauh di poin 17-9 di game kedua. Namun yang terjadi justru Chen mengambil alih kontrol permainan dan dapat menekan hingga 16-18, di mana Chen Yufei menceploskan hingga 7 poin secara beruntun. Dan bahkan saat kedudukan setting atau 20-20, Chen justru tampil lebih tenang dan akhirnya mampu merebut game kedua sekaligus mengamankan tiket menuju semifinal. Kendati demikian, pendengar, setidaknya Indonesia sudah memastikan satu sektor yang akan tampil di Indonesia, di semifinal besok, yakni datang dari sektor ganda putri, di mana Rachel Alicia Ross, Febi Setianingrum akan menghadapi rekan senegaranya, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melissa Trias Puspitasari, yang dijadwalkan berlangsung sore nanti. Sementara untuk wakil Indonesia lainnya yang akan bertanding sebentar lagi pada pukul 13.30, yakni Raymond Indra Nicholas Joaquin menghadapi wakil Jepang Yugo Kobayashi Takuro Hoki sebagai laga pembuka sektor ganda putra. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan langsung jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politon Indonesia. Anda juga bisa datang menonton dan mendukung para atlet Indonesia langsung di Istora Senayan Jakarta dengan harga tertinggi di hari ini, yaitu Rp500.000 untuk kategori 1, Rp250.000 untuk kategori 2, dan Rp150.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Kodiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Ya, di penjelaskan dari Geraha Siaran Utara Temu, inilah program Satu Radio Republik Indonesia atau Buah. Dengan yang mana saja berada, selamat menikmati suasana Anda di siang hari ini dengan istirahat siang, makan siang, apapun itu yang Anda lakukan siang hari ini. Saya pastikan Anda bahagia dan tentu tetap semangat ya. Kalau itu membuat Anda tersenyum bahagia, kenapa tidak gas terus cengrem? Tapi kalau sesuatu yang Anda lakukan itu tidak bermanfaat, hanya menguras energi, hanya menghilangkan sukacita, rem ya, bila perlu langsung stop di situ. Oke, semangat buat semuanya untuk kita jadikan hari ini menjadi hari yang lebih baik tentunya. Dalam kebersamaan kita di Pro dan Lut sesi pertama dengan durasi yang sangat singkat, saya Tresa sampaikan dulu informasi lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya untuk playlist Pro Dangdut hari ini. Di antaranya ada Ayu Ting Ting, Jangan Gitu Dong. Yang kedua ada Sandrina, Goyang Dua Jari. Yang ketiga ada Vita Alfiesa Jojo. Yang keempat ada Yubi Sister Tegar. Yang kelima ada Trio Macan, Karena Susayang. Yang keenam ada Cita-Cita Tak Goyang Dumang. Yang ketujuh ada Uci, Tanpa Batas Waktu. Yang kedelapan ada Nila Karisma, 11-12. Yang kesembilan ada Hamdan, Termiskin di Dunia. Yang kesepuluh ada Viola KPK. Yang sebelas ada Funky, Tidak Semua Laki-Laki. Dan 12 BBC, Berdiri Bulu Romahku. Ya, mari bergabung bersama kami di line SMS, di WhatsApp, di nomor, di line telepon ya, di nomor yang sama tentunya di 0812 4601 0202. Yang ada di Bila Malaka Teti Walor, selamat siang untuk semuanya ya. Yang ada di Nusantara juga, selamat siang untuk semuanya. Saya berharap tidak ada dusta di antara kita. Jadi please, please, please dan please ya, yang gabung di telepon itu adalah Anda yang monitor ya. Kalau tidak menuter ya, ya ngapain begitu ya, gabung ya, sayang sekali, sia-sia maksudnya Tresa gitu ya. Kita boleh memberikan suara untuk kita, tapi kita juga harus dong merindukan suara yang lain juga, makanya dengar juga ya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk kerjasama yang baik ya untuk kebersamaan kita di Prodangdut hari ini. Dan sudah ada yang gabung di line teleponnya, langsung saja saya sapa. Selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang menjelang sore, Bro Dangdut. Dangdutnya lagi tawa beriang, satu.
0: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat ya. Kayak keburu. Kenapa sih?
1: Nanti waktunya habis, kita masih di perjalanan.
0: Oh iya, siap Mas Edi. Oke Mas Edi, lagu yang mana?
1: Katanya setidak sepatas waktu. Tindaku tak sempat.
0: Oke deh. Baiklah, baiklah.
1: Pulangnya itu paling cepat pulang cepat sudah.
0: Silakan salam-salamnya.
1: Spesial. Buat Mama Boma aja, selalu sehat ya, pulang hati-hati ya.
0: Oke deh.
1: Dan kakak apa? Kakak Rinca, Ma Angel dan kakak tahu kan lain sabur adanya. Okay. Waktunya pendek. Oke. Okay?
0: Oke. Terima kasih Mas Edi, orang pertama yang sudah datang dengan secepatnya ya, kayak kilat ya, petir ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbagi di Prodangdut hari ini. Oke, saya mau udarakan juga yang sudah gabung di WhatsApp ya. Ada Kapola katanya, halo selamat sore Prodangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih. Lagunya nomor 5, salam buat Bunda Desi, Tirosa, ada paman, ada Bung Marcel, ada Bung Bento, ada Bung Fidel, Bung Edi, Mama Vero, Maina, Mama Andro, dan salam sapurata buat semuanya. Buat kakak yang bertugas, salam sehat selalu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Paula, sehat juga ya untuk dirimu ya. Tetap semangat, jadikan hari ini jadi hari yang luar biasa. Ada Kak Gedo di Alor Susur Manor, kesalahan nomor 7 katanya. 7 Uci, Tanpa Batas Waktu, sama seperti yang baru dipilih oleh Mas Edi. Salam-salamnya buat Kak Moge Uten, Makes, Tony, Palang, Mateko, dan buat kakak yang bertugas di studio, Tuhan memberkati. Singkatnya, salam sapurata saja buat semua pendengar setia. Tetap semangat. Terima kasih Kak Gedo, semangat selalu jalani hari ini ya, diberkati bersama keluarga, juga orang-orang terkasih, dan dinantikan saja lagunya. Oke, mohon dukungan doa karena sementara lagi masuk rumah sakit Leona Kepamanan. Iya, Bung Osias, kita doakan ya, semangat untuk jalani perawatan di sana. Semoga semuanya lancar dan segala kebutuhan tercukupi. Amin, amin. Semangat ya, Bung Osias. Semangat. Yang lagi kurang sehat juga mungkin lagi di rumah atau di rumah sakit, semangat untuk kesembuhannya ya. Oke, terima kasih yang sudah gabung di sesi ini. Dan Anda yang belum sempat gabung di sesi ini, boleh gabung nanti di sesi kedua ya di Prodangdut. Dan langsung saja kita nikmati bersama lagu-lagu yang sudah dipilih untuk sesi ini ya. Kita awali dengan Uci Sucita, Tanpa Batas Waktu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Program ini telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan menyasar semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Lalu, bagaimana puskesmas sebagai faskes rujukan menindaklanjut program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut? Berikut penjelasan Kepala Puskesmas Umanen, Melius Mauloko, Eskep Nes.
1: Apa itu program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan? Melalui Dinas Kesehatan, khususnya bidang pelayanan kesehatan, kami Puskesmas Umanen sudah melaksanakan program ini sejak bulan Februari tahun 2025. Program ini sebenarnya dia menyediakan screening atau pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup. Jadi kalau basis siklus hidup berarti dari bayi sampai dengan usia lanjut atau lanjut usia. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes 33/2025. Jadi di sini ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini sendiri. Jadi melihat dengan aturan tersebut, kita tahu bahwa waktu dan sasaran itu sejak 10 Februari 2025 screening diperluas, tidak harus pada hari ulang tahunnya saja, tetapi bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu hari ulang tahun. Dengan syarat, apabila Bapak Ibu yang memiliki HP Android boleh mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
0: Jadi, mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

0: Bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
1: Hei Ina, itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh?
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut.

0: Kenapa nih guys?
1: Nanti bengok.
0: Wah.
2: Ben.
1: Kenapa nih?
0: Tahu. Ini benar Mai.
1: Mai.
0: Benar Mai.
2: Asli enggak?
0: Beneran Mai aja ya?
1: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke,
2: bener.
1: Udah ya? Udah.

0: kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet. 5 kaki. Dan waktu itu trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia Informasi Ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua. Sesaat lagi Anda akan

0: Dipancarkan langsung dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur, inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Nah, seperti yang sudah dibagikan di flyer dan informasi yang sudah dibagikan terkait Alor sore ini, kita akan berbincang dengan topik Operasi Patuh Turangga 2026. Hari ini Jumat edisi Jumat 5 Juli 2026 sudah hadir di studio RRI Stasiun Produksi Alor langsung Kasat Lantas Polres Alor itu Muhammad Aris S. Sarjana Hukum. Selamat sore Bapak Kasat.
1: Selamat sore.
0: Di Jumat sore ini wajahnya tampak segar sekali ya Bapak Kasat. Ini keadaannya sore ini sebelum ke RRI kegiatannya apa saja nih Bapak Kasat?
1: Sebelum kesini ya, kita dari kantor kebetulan baru selesai kegiatan Zoom terkait pelaksanaan operasi patuh 2026.
0: Baik, berarti memang tadi sudah Zoom untuk persiapan di tanggal 8 ini ya Bapak Kasat ya, kalau tidak salah tanggalnya.
1: Betul, pelaksanaan operasi patuh kita mulai dari pukul 00 tanggal 8 Juni sampai 21 Juni pukul 00.
0: Baik. Nah, ini kan kita berbincang terkait Operasi Patuh Turangga 2026 nih Bapak Kasat. Apakah ini dilaksanakan secara serentak se-Indonesia atau mungkin dari Kepolisian Resor Alor sendiri Bapak Kasat?
1: Untuk pelaksanaan operasi patuh ini merupakan operasi yang dilakukan secara serentak, namun masing-masing polda mempunyai sandi operasi masing-masing. Untuk Polda NTT sendiri dengan sandi operasi Patuh Turangga.
0: Patuh Turangga ya, Komandan. Berarti ini akan dilaksanakan secara serentak selama seminggu ya, Komandan?
1: Selama 14 hari.
0: 14 hari, 2 minggu berarti.
1: 2 minggu.
0: Nah, ini kan nanti dari Kepolisian Resor Alor nih, apakah ada kerjasama lintas instansi nih untuk operasi Turangga ini, Komandan?
1: Untuk pelaksanaan operasi tentunya kami bergandeng tangan dengan stakeholder, dalam hal ini Dinas Perhubungan, dan kami menggandeng juga dengan Satpol PP dan instansi dari TNI juga. Bergandeng tangan juga.
0: Berarti sinergitas juga terbangun di Operasi Turangga 2026 ini ya, Komandannya?
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, ini Pak Kasat, ini kalau boleh tahu nih tujuan utama nih, kan kita sudah tahu bahwa memang ini untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada, tapi kalau secara umum tujuan utama untuk operasi Patuh Turangga ini seperti apa nih Pak Kasat?
1: Tujuan utama dari operasi ini dalam rangka untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Tentunya dengan terwujudnya Kamsel Tipcar akan menimbulkan efek positif. Kita bisa menekan angka kecelakaan dan fatalitas dalam kecelakaan.
0: Baik, Bapak Kasat sudah sampaikan tadi bahwa ini tujuannya untuk menekan angka kecelakaan dan fatalitas nih di Kabupaten Alor terkhususnya nih. Kalau boleh tahu nih sampai hari ini nih angka kecelakaan lalu lintas untuk Kabupaten Alor sendiri ini apakah trennya sedang naik nih atau sedang turun Bapak Kasat?
1: Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu di posisi tahun bulan seperti ini, di bulan Juni, tahun lalu itu cuma sekitar 60-an kasus. Namun di tahun ini 60 sudah mencapai 84 kasus. Jadi ada peningkatan kasus. Ini kalau kita lihat memang secara kuantitas naik tapi fatalitasnya agak menurun. Karena di tahun ini sudah 2 yang meninggal dunia, yang luka berat itu ada 4 ya. Selanjutnya luka-luka ringan dan kerugian material.
0: Berarti dibanding walaupun angkanya tinggi tapi untuk angka fatalitasnya tahun sebelumnya lebih tinggi ya Bapak Kasat?
1: Tahun sebelumnya lebih tinggi, tapi kita tidak bisa mengacu pada hal demikian karena masih ada 6 bulan berjalan ke depan. Biasanya peningkatan-peningkatan terjadi di akhir-akhir tahun.
0: Baik. Nah, ini melihat trennya kalau kita dari angkanya ya, bukan dari tingkat fatalitasnya. Angkanya yang baru di pertengahan tapi sudah mencapai 80-an. Kira-kira paling banyak yang kesalahan atau yang paling banyak dilihat pelanggaran yang dilihat di Kabupaten Alor ini dari segi Polres Alor itu menilainya seperti apa?
1: Kalau kita melihat, harus kita urai dulu ya. Kecelakaan terjadi ini terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, baik pengendara itu sendiri maupun dari lawan yang ada. Karena yang kita lihat di Alor, secara kasat mata pelanggaran yang paling menonjol itu masalah penggunaan helm. Pada saat kita melaksanakan operasi, masyarakat dengan sendirinya dia akan tertib. Namun pada saat kita tidak melaksanakan operasi, dengan sendiri dia menghilang lagi. Artinya tingkat kesadaran kita ini yang perlu kita tingkatkan lagi bersama.
0: Nah, itu yang paling banyak ditemui ya, orang patuh tuh ketika ada seperti ini ya, operasi-operasi seperti ini ya Bapak Kasatma. Nah, itu strategi-strategi yang dilakukan oleh kepolisian Resor Alor sendiri dalam hal ini bagian satuan lalu lintas itu seperti apa nih untuk menekan angka kecelakaan?
1: Untuk menekan angka kecelakaan, memang kita ada pola yang kita pakai secara umum, ada pola preemptifnya dan represifnya. Preemptifnya itu berupa teguran, himbauan, terus kita pencegahan-pencegahan, kita masuk sosialisasi ke sekolah, ke kelompok-kelompok masyarakat, contoh kelompok ojek. Dan kalau untuk sampai represifnya itu kita sudah melakukan penilangan. Itu pun sudah kita lakukan, namun beberapa bulan terakhir ini kami dengan kendala sering adanya tawuran, personil kami terkuras habis. Jadi agak sedikit kendor lagi. Mudah-mudahan dengan operasi patu ini kita mulai menabuh gong lagi untuk kita kembali tertib.
0: Baik. Oh, dikatakan tadi bahwa diharapkan ya dari operasi patuh turangga ini kesadaran masyarakat yang naik turun trennya, naik turun ya Bapak Kasat, yaitu kembali stabil ya Bapak Kasat. Namun secara personal nih dari dari bagian lalu lintas kan, untuk kali ini operasi patuh turangga itu berapa sih yang disediakan, apakah itu dirasa cukup
1: untuk pelaksanaan operasi sesuai dengan yang dianggarkan? Itu kita melibatkan 25 personil, namun tidak mungkin kita hanya melibatkan 25 personil, di situ akan ada penambahan personil lagi dalam membackup kegiatan lalu lintas ini.
0: Apakah ini boleh diinformasikan titik-titik mana saja nih yang menjadi pusat perhatian bagian lalu lintas nih?
1: Tentunya sepanjang jalan yang kita nilai banyak kerawanan, karena pola operasi patuh kali ini dimungkinkan kita melakukan kegiatan stasioner maupun anting. Itu tetap kita lakukan karena presentasi untuk kegiatan kali ini 50%-nya itu penindakan. Sudah yang represif, karena penilaian dari pusat maupun data-data yang masuk, angka kecelakaan secara nasional itu naik, trennya naik.
0: Ini kan angkanya trennya naik nih melalui operasi patu turangga ini, apakah ada sanksi yang lebih keras lagi diberikan untuk para pelanggar yang ditemui saat berkendara?
1: Sanksi yang paling keras itu adalah tilang. Tilang dan dendanya.
0: Baik, berarti sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kasat Lantas Polres Alor Tu Muhammad Aris Sarjana Hukum bahwa operasi turangga akan dilakukan di tanggal 8 Juni dan berlangsung selama 2 minggu atau 14 hari. Diharapkan masyarakat Kabupaten Alor untuk patuh dan tetap mengikuti aturan yang ada serta tetap hati-hati di jalan. Nah, ini kan mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak Kasat bahwa tidak hanya untuk operasi kali ini tapi selalu terus digaungkan bahwa keselamatan berkendara itu kembali ke pribadi masing-masing. Atau mungkin ada kisah atau pengalaman terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang bisa dibagikan kepada pendengar untuk menjadi pelajaran kita bersama sore ini.
1: Saya kembali sedikit, masalah laka lantas di Alor ini didominasi oleh pelaku dia melakukan pelanggaran. Tapi sebelum melakukan pelanggaran, dia sudah mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan. Jadi kita sudah inventarisir untuk minuman keras ini, di minuman keras yang menyebabkan kecelakaan ini. Kalau tahun kemarin itu ada sekitar 130-an kasus itu disebabkan oleh minuman keras. Dan tahun ini yang dua meninggal dunia ini, salah satunya anak di bawah umur, itu minuman keras. Itu yang terjadi di Baranusa, terus yang satu di daerah Maritaeng Alor Timur, itu karena minuman keras juga. Karena memang kalau sudah mengkonsumsi minuman keras itu, kita sudah tidak mengkategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas ketika terjadi kecelakaan. Namun itu kita kategorikan sebagai kejahatan, dan ancaman hukumannya di atas 6 tahun.
0: Itu yang paling sering ditemui ya, komandannya?
1: Yang paling sering ditemui, rata-rata yang celaka itu mabuk. Di Alor ini kebanyakan mabuk.
0: Baik, ini sebelum kita ke pesan mungkin yang ingin disampaikan, ada satu pertanyaan yang masuk nih. Ini mungkin tidak terlalu berkaitan dengan operasi Petuturangga, tapi masih terkait dengan lalu lintas nih, komandan. Apakah ini dari Frankie di Bungawaru, apakah harga SIM saat ini masih sama dengan tahun sebelumnya?
1: Harga SIM tetap sama. Bahkan semakin hari dari Mabes Polri sudah mulai mencanangkan pembuatan SIM secara elektronik. Jadi nanti SIM ini kita sudah tidak menggunakan yang berupa fisik lagi, karena yang pengadaan materialnya ini kan sudah terlanjur ditender, kan sudah turun. Jadi setelah material ini terpakai habis, dia akan terbit SIM elektronik. Jadi dia sudah sistemnya kita cuma pakai di handphone saja. Nanti petugas kepolisiannya nanti dikasih yang akan digalakan atau dicanangkan nanti dengan masing-masing itu mempunyai aplikasi yang dipegang polisi. Jadi dia cuma hanya men-scan SIM itu sah atau tidak. Jadi dia seperti barcode. Dan itu juga nanti berlaku untuk surat tanda kendaraan bermotor itu STNK juga nanti seperti itu. Itu jadi kan sudah tidak terlalu setengah mati lagi jalan, tidak usah pikir saya punya SIM di mana, karena masyarakat selalu beralasan ketika di jalan raya, Pak lupa SIM. Dan ada yang modus, memang dia tidak punya, ada yang punya. Namun di undang-undang itu memang ada tidak dapat menunjukkan, itu yang dikategorikan yang lupa membawa. Tapi ya, kalau saya di Alor, saya menekankan ketika kita menemukan hal seperti itu, kita mempunyai rasa toleransi, silakan mungkin minta tolong keluarganya foto betul atau tidak. Dan setelah itu kita akan mengecek ke teman-teman yang di kantor yang memegang server, benar SIM ini ada tidak, seperti itu.
0: Baik, lepas di menit ke-14, Bapak Kasat, mungkin ada hal-hal yang perlu diingatkan kepada masyarakat sebelum hari Senin nih operasi. Dan ini bukan hanya untuk operasi Petuturangga saja, tapi untuk sehari-hari dalam berkendara nih.
1: Saya menghimbau kepada seluruh pendengar RRI yang ada di Kabupaten Alor, mari kita tertib berlalu lintas. Jangan kita hanya takut pada saat ada operasi, ada polisi, atau ada petugas yang menjaga, baru kita mau tertib. Jadikan ini ketertiban ini sebagai satu kebutuhan. Satu kebutuhan untuk keselamatan kita bersama di jalan raya.
0: Yang terakhir mungkin ada pesan untuk anak-anak di bawah umur yang saat ini juga sudah kita lihat banyak sekali mengendarai kendaraan di Danham, seperti yang diinformasikan ya Bapak Kasat ya, bahwa ada kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur nih. Adakah pesan atau himbauan yang ingin disampaikan?
1: Untuk anak pengendara kendaraan anak di bawah umur, pengendara sepeda motor terutama di Kabupaten Alor ini, kami menghimbau kepada para orang tua, mari kita menjaga keselamatan anak-anak kita dengan meningkatkan pengawasan yang betul-betul melekat untuk anak-anak ketika menggunakan kendaraan bermotor.
0: Baik, seperti yang sudah disampaikan langsung dari Kasat Lantas Polres Alor, Bapak itu Muhammad Aris, Sarjana Hukum, terkait dengan operasi Patuh Turangga 2026. Selain itu juga ditekankan kepada orang tua, kepada kita, masyarakat Kabupaten Alor, untuk kembali ke diri kita sendiri, bagaimana untuk menjaga diri kita saat berkendara di jalan raya, selalu memperhatikan perlengkapan baik helm, SIM, STNK dan yang lainnya, karena semuanya itu seperti yang dikatakan Bapak Kasat, kembali kepada kesadaran pribadi masing-masing. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Alor, tetap hati-hati di jalan dan jangan lupa kalau tanggal 8 nanti selama 2 minggu ada

0: masyarakat untuk kita memberikan warning untuk melengkapi kendaraan. Jika masih ada yang melakukan pelanggaran, berarti ya sendiri yang tidak mau tertib.
1: Berarti ini sudah diupayakan nih untuk disosialisasikan semaksimal mungkin. Kalau sampai di jalan ditemui Mas Gurang, berarti itu memang kelalaian dari diri sendiri ya Bapak Kasatnya.
0: Ya, kelalaian dari diri sendiri dan tidak mau tertib dari diri sendiri.
1: Baik.
0: Segala sesuatu kan kita harus mulai dari diri sendiri.
1: Demikian Alor sore ini, terima kasih kepada Kepolisian Resor Alor, dalam hal ini bagian Satuan Lalu Lintas, terkhususnya Bapak Kasat Lantas, Bapak Ibtu Muhammad Aris S, yang sudah menyediakan waktu, sudah kali ketiga berdialog di RRI, dan
0: setiap
1: semoga
0: hari boleh
1: dan semoga tidak pernah bosan,
0: tidak bosan,
1: dan selalu sehat, semangat, dan aura ketampanannya juga tidak hilang.
0: Amin.
1: Saya Stefani dan juga Bapak Kasat serta Koordinator dan Teknik RRI Spelor Bapak Willy dan juga teman-teman dari Humas Polder Alor mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: mana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. Selamat Hari Palang Merah Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: itu investornya yang kelola, masyarakat sebagai tenaga kerja. Kemudian garam yang akan dihasilkan itu dibawa ke industri. Nah, nanti informasi yang kami dapat waktu di Batam itu, bagi hasil itu bukan berdasarkan bagi hasil dari garam mentah, tetapi dari garam industri yang harganya sudah tinggi, seperti itu. Nah, masyarakat lebih diuntungkan, lebih diuntungkan karena harga garam yang mereka dapat itu bukan harga yang 1.000-2.000 itu yang nanti bagi hasil dari situ, tapi harga yang sudah di harga garam industri itu harganya lebih tinggi. Nah, mereka lebih diuntungkan. Kemudian selain bagi hasil, juga nanti mereka boleh menjadi tenaga kerja, bahkan mereka diutamakan pemilik lahan. Kalau misalnya mereka berhalangan secara fisik, waktu, keterampilan dan lain-lain, maka boleh direkrut orang lain, orang sekitar lahan tambak garam yang bukan pemilik lahan. Kita utamakan yang pemilik lahan dulu, kemudian kalau tidak bisa maka kita ambil orang, itu menurut investor ya. Kemudian keuntungan yang ketiga itu, di dalam PKS dan MOU sudah disepakati akan ada CSR, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan untuk kebutuhan masyarakat yang dianggap sangat penting. Mungkin misalnya beasiswa misalnya.
1: Iya. Nah, untuk pengolahan tambak garam nanti, itu kan akan berproduksi nih, apakah tetap menggunakan tradisional atau dengan cara yang modern? Nah, kalau misalnya, kalau modern kan harus mempersiapkan kayak sarana-prasarana gitu. Apakah ini dari PT yang menyiapkan semua itu atau dari pemerintah nih, atau masyarakat dari pemilik tambak sendiri, Bapak?
0: Tidak, pemilik lahan itu dia hanya menyiapkan lahannya saja. Dia hanya, ini lahan saya, dia tidak bikin apa-apa. Yang menggusur dan lain-lain, menyiapkan petak-petak itu nanti perusahaan, lalu nanti menggunakan geomembran. Karena kalau kita pakai lahan tanah, garamnya kotor, berarti kita harus ada proses baru lagi. Nah, kalau menggunakan geomembran, posisi garamnya sangat itu bersih sekali, putih, bening. Nah, jadi kemudian nanti masyarakat digunakan lagi sebagai tenaga kerja untuk saat panen dan lain-lain. Panen itu kan butuh tenaga manusia, karena kalau mesin masuk ke geomembran, geomembrannya rusak, maka pakai tenaga manusia. Nah, jadi teknologi itu tetap digunakan. Kebetulan investor ini punya pabrik geomembran sendiri di Batam.
1: Jadi lebih mudah ya. Jadi kayak misalnya lebih membutuhkan waktu yang efisien untuk menghasilkan produksi garam, dan juga masyarakat pun bisa dilibatkan langsung untuk produksi garam itu. Jadi masyarakat yang mendapatkan keuntungan itu berlipat-lipat ya, dari tenaga kerja, terus dari hasil lahan, terus penjualannya nanti juga dibagi gitu.
0: Benar. Jadi masyarakat diuntungkan karena banyak hal, terutama tiga komponen tadi itu. Dan produksi garam nanti itu lebih mudah karena sudah menggunakan teknologi pergaraman yang sudah latih digunakan, peralatannya lebih canggih, sehingga begini, kita menghemat waktu. Menghemat waktu, tenaga tetap digunakan karena mau tidak mau saat panen itu tetap menggunakan tenaga manusia. Keamanan lokasi dan lain seterusnya, nah itu tetap digunakan tenaga kerja lokal. Nah, kita sementara ini akan pilot project ini nanti dengan 1.000 hektar dulu untuk melihat. Nah, 1.000 hektar itu berpusat di 5 desa. Itu di Oepuah Utara, Oepuah, Oemanu, Ponu dan Tuamese.
1: Masyarakat petani garam sendiri, mereka siap ya, antusias ya untuk jalankan program bersama PT ini.
0: Ya, sejauh yang kita beberapa kali ke lokasi, kita ketemu dengan kepala desa, dengan pemilik lahan, dengan camat, semua antusias dan mendukung upaya Pak Bupati ini untuk mendatangkan investor. Dan ya, saya kira mereka sangat mendukung karena dari hasil perbincangan lepas kita di lapangan, tidak ada yang menyatakan, ah kami tidak setuju, tidak ada. Semuanya menerima ini lebih baik, sepanjang itu menguntungkan masyarakat dan apa namanya, pemerintah bisa menjamin bahwa investor ini masuk lewat jalur yang resmi, kemudian dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dijanjikan.
1: Ya. Nah, ini kan akan berjalan ya, kalau misalnya sudah pertemuan berlangsung pada tanggal 5, terus tanggal 12, ya secara bertahap, pasti ya akan berjalan nih. Tapi dari Dinas Kelautan Perikanan sendiri, apakah sudah memikirkan langsung bagaimana apa ya, kita juga menjaga alam sekitar begitu. Jangan sampai kita lihat ya, kayak misalnya tambak-tambak industri daerah lain, sekiranya waktu mulai ada kerusakan alam, kerusakan lingkungan sekitar, akhirnya masyarakat sekitar yang terdampak dengan kondisi tersebut.
0: Iya, iya, iya. Yang kita harapkan seperti itu, Kakak. Memang kita diskusi banyak, misalnya kemarin kita bilang begini, di TTU, di Pantura ini kan ada 1.097 hektar mangrove. Itu tidak boleh dirusak. Dan mereka, oh ya, kalau untuk mangrove kita, bahkan kita mau tanam tambah untuk menjaga keamanan ketika nanti ada air pasang dan lain-lain. Jadi mereka mendukung untuk justru lebih menghijaukan lahan-lahan yang tidak dipakai untuk tambak garam. Yang mangrove yang ada sekarang existing itu tetap dipertahankan. Seperti itu.
1: Jadi pemerintah daerah itu sekarang ini sangat menaruh perhatian ya untuk produksi tambak garam ini.
0: Iya, iya benar. Kita bukan hanya tambak garam, tapi juga dengan nelayan ini ya berharap nanti ke depan KKP juga perhatikan, karena kita ada usulkan 5 kampung nelayan juga, itu sangat besar nilainya, tapi kita belum bisa menjanjikan apa-apa karena sementara dalam proses melengkapi berkas itu, seperti itu. Jadi garam juga iya, garam karena potensi besar, tapi saat ini nganggur, lebih banyak nganggur. Yang diolah hanya sedikit, yang lainnya namanya potensi tapi tidur terus. Nah sekarang coba kita bangunkan, kita hidupkan.
1: Apa nih yang Bapak apa yang harapkan ketika produksi tambak garam ini berjalan bersama dengan masyarakat ke depannya? Apakah ada harapan peningkatan ekonomi atau masyarakat lebih apa ya semangat aja untuk menjalankan apa kegiatan industri garam ini, sehingga mereka juga secara perlahan ya ke depan itu mereka bisa mandiri secara ekonomi, terus mereka juga bisa apa ya mencuri ilmu untuk bagaimana ya bisa produksi garam lebih baik gitu.
0: Ya, jadi yang pertama itu karena ini kita bangun pola dengan pola kemitraan dengan investor, jadi investor itu membutuhkan keamanan dan kenyamanan. Nah, berharap kita semua masyarakat di Pantura, terutama pemilik lahan itu memberikan atau membangun, menciptakan situasi atau iklim investasi yang kondusif. Jadi minimal mereka akan menyampaikan hal yang baik, bersikap baik. Nah, itu satu dulu, sehingga investor betah untuk berinvest di TTU. Nah, ketika investor masuk, ini kan yang saya dengar itu kan nilainya triliun, bukan miliar, tapi triliun. Nah, yang namanya uang masuk itu akan berdampak pada sirkulasi uang dalam daerah, minimal itu di sekitar Pantura. Nah, karena orang perusahaan datang itu pasti butuh makan, butuh minum, butuh transport, penginapan, dan lain seterusnya. Nah, uang itu dia akan pakai untuk berputar di TTU. Nah, ini yang harus kita mampu untuk tangkap peluang itu. Nah, kemudian ketika dia berinvest dan mendapatkan keuntungan, kita kan sudah mengikatkan dia dengan Pemda itu dalam dokumen yang tadi, MOU dan PKS. Jadi apa yang harus menjadi kewajiban dia harus dipenuhi, tidak bisa tidak, karena kita sudah ikat dengan kontrak tadi atau namanya apa, MOU dan PKS. Nah, dia punya hak tapi dia juga punya kewajiban.
1: Nah, untuk ya berarti kedepannya kalau misalnya sudah berlangsung tambak ini, pemerintah juga terus yang memantau ya perkembangan progresnya bagaimana.
0: Ya, sudah pasti tugas pemerintah untuk itu, selain memfasilitasi tapi juga melakukan pengawasan dan evaluasi supaya kemudian masyarakat kita tidak dirugikan. Kita berharap yang terbaik. Jadi kalau tadi ada hak dan kewajiban, dia untung, apa yang diberikan kepada masyarakat? Masyarakat punya tanah, masyarakat punya lahan, dan masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan tanggung jawab sosial dari setiap perusahaan yang hadir di daerah ini.
2: Terima kasih teman Pro 2.
1: Ya. Terima kasih kepada ini saya cari perikanan kelautan bersama dengan tim ya, tidak hanya memberikan apa ya edukasi kepada para petani tambak garam ini, Tetapi masyarakat kita juga diberikan pemahaman sehingga mereka juga siap menerima investor yang bukan hanya dari segi tambang garam, tapi mereka juga bisa menyiapkan kayak makan dan minum secara apa ya, sehari-hari mereka produksi kayak misalnya ikan dan lain-lain begitu, sehingga mereka bisa melihat peluang usaha lain dari segi tambang garam gitu.
0: Benar, benar. Itu yang akan kita lakukan. Memang satu bulan terakhir itu kita fokus pada pendataan lahan. Nanti ketika sosialisasi itu juga akan kita masuk dengan itu. Dan kita tidak bisa dinas perikanan sendiri. Kita akan gandeng juga dengan pariwisata dan dinas-dinas lain yang terkait, sehingga mendorong masyarakat untuk harus adaptif dalam konteks, dalam tanda kutip ya, dalam konteks ekonomi harus adaptif. Ketika tadi dia tidak tahu, dia pintar masak tapi tidak tahu usaha kuliner, ketika orang lalu lalang maka dia buka usaha kuliner, dia buka usaha souvenir dan lain seterusnya. Nah itu yang harus kita secara bersama-sama lakukan, bukan hanya pemerintah tapi dengan semua stakeholder terkait.
1: Jadi kita juga tentu ya harus membimbing, mengedukasi para petani kita, masyarakat sekitar kita, agar bisa kayak lebih ramah, terbuka untuk menerima apa ya para investor yang datang, sehingga mereka pun tadi kamu bilang nyaman di daerah kita dan mereka akan terus bertahan untuk apa ya membuat usaha di daerah kita.
0: Setuju, setuju. Itu yang kita dorong, masyarakat juga harus welcome untuk semua orang. Apalagi ini investor, yang namanya investor dalam mindset kita semua tentu ini orang yang punya duit. Nah, orang datang dengan uangnya juga dia memancing uang. Tetapi bahwa yang positif untuk kita adalah dia datang bawa uang untuk memancing uang dari hasil bumi kita. Uang dia kan berputar di wilayah kita. Nah, kita tangkap itu yang berputar-putar itu. Tangkap selembar, dua lembar. Nah, semua akan berpartisipasi dalam lingkaran tadi itu, siklus itu. Nah, tentu akan berdampak pada perbaikan ekonomi. Kira-kira seperti itu.
1: Ya, kita berharap jangan sampai ya orang di luar Kabupaten TTU, di sekitar desa itu, di luar desa itu yang pergi untuk membuka usaha, mengambil peluang itu ya. Kita tidak mau itu. Kita mau masyarakat kita yang berkembang.
0: Iya, iya. Memang kita tidak bisa menampik bahwa persoalan lahan juga saat ini tidak 100% milik orang TTU. Ada yang sudah dijual ke orang dari luar TTU. Nah, itu tentu itu tidak bisa kita tampik. Tetapi tanah-tanah yang masih dimiliki oleh masyarakat itu yang kita dorong untuk mereka juga harus berperan aktif dengan lahan dia untuk mendapatkan apa yang dimimpikan. Nah, yang diinginkan oleh si pemilik lahan. Nah, tentu dengan yang tadi, beberapa catatan tadi penting tadi itu.
1: Baik. Ya. Jadi, Bapak tentu ya punya harapan, punya pesan yang kepada masyarakat di sekitar apa ya, pantai yang menjadi apa ya, atau yang punya potensi untuk pengembangan tambak garam untuk selalu terbuka dan menyiapkan diri begitu ya. Jadi kalau memang tambaknya di berjalan, harus siap untuk mengambil posisi di dalamnya begitu, kontribusi.
0: Iya, iya. Memang secara tradisional mereka juga sudah punya pengalaman. Kita berharap skill yang mereka punya selama menjadi petambak tradisional itu akan menjadi meningkat karena ada intervensi teknologi. Nah, mereka harus bisa mengembangkan diri dengan itu. Nah, tadi saya lupa, selain itu CSR itu juga mereka juga nanti ada peningkatan kapasitas petambak. Jadi nanti mereka punya semacam bimbingan tersendiri dari investor. Nah, itu ya kita dorong petambak-petambak kita untuk bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, bisa ikut, kemudian ikut kerja, lalu ikut menikmati. Nah, ini kalau sudah masuk ke dunia industri, tentu banyak hal yang dilakukan dan nilai tambahnya juga semakin tinggi. Ketika nilai tambah itu makin tinggi, maka kita harapkan adalah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pemilik lahan dan masyarakat sekitar. Seperti itu, Kakak.
1: Baik, Bapak. Terima kasih ya sudah menyampaikan seperti apa ya strategi pemerintah daerah Kabupaten TTU dalam mengembangkan tambak garam rakyat di TTU. Mudah-mudahan sebuah langkah yang baik bersama PT yang akan memproduksi tambak garam bersama dengan masyarakat di wilayah Pantai Utara, mudah-mudahan berjalan dengan baik ya. Investor juga apa ya, welcome dan mau membuat industri garam di wilayah TTU, dan kita berharap masyarakat juga punya andil sehingga ada peningkatan ekonomi untuk masyarakat sekitar ya.
0: Ya, terima kasih banyak, mohon dukungannya, dan kami juga sangat membutuhkan dukungan seluruh komponen terutama masyarakat di sekitar Pantura ya, supaya proses investasi ini jalan dulu, kita dukung ya, untuk berhasil jalan dulu, kita akan lihat progres 1-2 tahun ke depan, kita evaluasi, jika itu positif kita dukung untuk terus berkembang di Pantura. Terima kasih kakak. Baik,
1: ya. Terima kasih Bapak, selamat sore. Ya.
0: Selamat sore, selamat sore.
3: Manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dari Berana Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Jumat 5 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Ditreskrim Polda NTT bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda NTT. Polres Malaka berhasil menangkap residivis pelaku pencurian motor yang hendak menjual motor curian ke Timor Leste. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Ditreskrimum Polda NTT bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda NTT. Amankan 87 tersangka dan sita 245 barang bukti. Selengkapnya dilaporkan Vence Sakarias, RRI Kupang.
2: Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono menjelaskan bahwa selama periode Januari hingga Mei 2026 di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 87 tersangka serta menyita 245 barang bukti berkaitan dengan tindak pidana. Hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono dalam pengungkapan kasus konvensional di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Timur dan Polres Jajaran yang digelar Kamis 4 Juni 2026.
3: Kemudian rekan-rekan, kejahatan konvensional yang bisa diungkap oleh jajaran Polda NTT, tadi Pak Kabid Humas sudah sampaikan, diantaranya ada pencurian emas, kemudian ada penganiayaan yang menyebabkan meninggal dan luka berat, ada pembunuhan, ada beberapa konflik sosial, kemudian kejahatan yang kita kenal dengan 3C, curat, curas, curanmor, itu berhasil diungkap oleh jajaran. Teknisnya adalah tentunya dengan adanya kerjasama antara Polda NTT dengan masyarakat, ada laporan masuk ataupun ditemukan oleh petugas sendiri, kemudian pemenuhan alat bukti.
2: Sementara itu, dalam sambutannya Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta implementasi program Presisi Kapolri.
4: Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan program Presisi Kapolri, serta sebagai respon terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. Untuk itu, Polda Nusa Tenggara Timur telah menginstruksikan kepada seluruh Polres Jajaran agar meningkatkan upaya penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan konvensional guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
2: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan berbagai pengungkapan kasus yang dilakukan jajaran Polda merupakan hasil kerja keras seluruh personil dalam menjaga stabilitas keamanan.

0: Polresma Maka berhasil menangkap residivis pelaku pencurian motor yang hendak menjual motor curian ke Timor Leste. Laporan Alfredo Suarez, kontributor RRI Tambua.
1: Polres Malaka berhasil mengamankan satu tersangka pencurian sepeda motor yang sudah cukup lama beraksi di Kabupaten Malaka. Tersangka yaitu YSL merupakan residivis spesialis pencurian motor dan sebelumnya pernah ditahan di Polres Belu. Dalam aksi pencurian di Kabupaten Malaka, YSL dibantu salah satu rekannya melakukan pencurian satu unit motor milik warga di wilayah Kecamatan Malaka Barat pada 19 Mei 2026. Para pelaku berniat akan menjual motor curian tersebut ke Timor Leste pada tanggal 20 Mei melalui jalur ilegal di perbatasan Motamasin. Belum sempat menemukan calon pembeli, YSL dan satu rekannya sudah lebih dahulu diringkus personil Polres Malaka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu unit motor yang dicuri pelaku dan satu unit sepeda motor milik pelaku serta sejumlah barang bukti lainnya berupa kunci T dan alat modifikasi lainnya yang digunakan untuk melancarkan aksi para pelaku.
2: Kejadian ditetap pilihkan adalah satu curan motor. Manor yang dilaporkan tanggal 19 Mei, kejadiannya tanggal 19 Mei, dilaporkan tanggal 20, tanggal 20 juga anggota kita berjalan menangkap TSK-nya dan barang buktinya disembunyikan di kali dengan maksud untuk dijual ke Timor Leste. Tapi sebelum terjadi penjualan atau transaksi jual beli dengan Timor Leste, anggota kita residen sudah menangkap pelaku dari peserta dari barang buktinya. Jadi barang bukti yang ada adalah barang pemilik ini tersangka, sedangkan ini barang bukti korban yang nanti akan dijual ke Timor Leste rencananya. Namun ini inisial ini Januarius SL, JSL dan kejadiannya di Malaka Barat.
1: Seorang rekannya yang belum diketahui identitasnya berhasil meloloskan diri dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
3: Ini berapa tersangka, Pak?
2: Ini satu tersangka utama dan satu dibantu ada teman satu yang bantu dia, namun temannya ini masih dalam buron.
1: Tersangka kini ditahan di rumah tahanan Polres Malaka dan dijerat dengan pasal pencurian dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Kontributor Malaka, RRI Tambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Minyak tanah sulit didapat dan mahal di sejumlah lokasi di NTT, DPRD minta pengawasan pangkalan diperketat. Selengkapnya, Delvin Wandi dari Kupang melaporkan.
4: Di tengah laporan warga yang harus membeli minyak tanah dengan harga mahal, sejumlah pangkalan resmi mengaku tetap menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan. Salah satu pemilik pangkalan resmi di Kelurahan Kota Raja, Frenti Eji, mengatakan dirinya mendapat pasokan minyak tanah dari agen resmi PT Mata Rantai Kupang sejak tahun 2013. Menurut Frenti, prioritas penjualan diberikan kepada warga sekitar dan kebutuhan rumah tangga. Ia membatasi pembelian dalam jumlah besar agar distribusi lebih merata dan tidak terjadi penimbunan.
5: Saya tidak bisa jual dari harga head. Kalau seandainya ketahuan saya kasih harga head harga lebih dari 4.000, saya bilang ini agen cabut saya punya izin. Makanya saya tidak berani jual di harga atas 20. Tetap walaupun di luar-luar sana doma terserah doma jual berapa itu doma urusan. Yang penting kita ini pangkalan ini tidak boleh jual dari harga head. Nah, itu kalau ada warga yang dilapor berarti dia punya izin dicabut. Itu sudah ada perjanjian.
4: Di Kota Kupang, harga minyak tanah disebut mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000. Sementara di Kabupaten Rotendao, dipatok dengan harga Rp75.000 per jerigen 5 liter. Menanggapi kondisi tersebut, anggota Komisi 4 DPRD NTT, Simpson Polin, menegaskan, secara prinsip, stok minyak tanah untuk Rotendao sebenarnya mencukupi. Menurutnya, pasokan dari Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga masih berjalan normal dan tidak ada kekurangan stok di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia menjelaskan, pengawasan terhadap agen dan pangkalan merupakan kewenangan pemerintah daerah daerah melalui dinas terkait. Karena itu, ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta aparat pengawas untuk lebih serius mengontrol distribusi dan harga jual minyak tanah bersubsidi.
3: Saya sangat berharap supaya pemerintah harus lebih serius menangani atau mengontrol pangkalan-pangkalan yang tentu ditunjuk oleh pemerintah sendiri lewat SK Bupati. Sehingga kalau ini tidak dikontrol, akhirnya nanti ibu-ibu ini yang susah, karena mereka bisa tebus. Saya dengar informasi terakhir ada yang sampai 75.000 per jergen 5 liter, bahkan bisa lebih, dan bukan hanya itu, kadang susah dapat. Sehingga saya juga akan konfirmasi kembali ke Patra Niaga terkait stok pengiriman kerote, karena saya tahu saya beberapa waktu ini cuaca cukup mendukung, dalam arti pengiriman kerote sebenarnya tidak terkendala.
4: Kelangkaan minyak tanah menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang masih sangat bergantung pada bahan bakar tersebut untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan distribusi yang transparan, pemerintah diharapkan mampu menjamin hak masyarakat memperoleh energi bersubsidi secara adil dan merata. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rutan kelas 2B Keva Manano mendukung program ketahanan pangan nasional dengan cara menanam jagung hibrida varietas Nusa Timur 77 bersama warga di sekitar lahan pertanian milik rutan didampingi penyuluh pertanian kecamatan Kota Keva Manano. Laporan Steve Kosat, kontributor RRI Atambua.
6: Rutan kelas 2B Keva Manano ikut bergerak mendukung program ketahanan pangan nasional dari pemerintah. Caranya adalah memanfaatkan lahan kosong milik lapas seluas 1 hektar untuk ditanami jagung, sekaligus memberdayakan warga sekitar Kelurahan Keva Selatan. Penanaman jagung berlangsung dan didukung sepenuhnya oleh penyuluh pertanian kecamatan Kota Keva Manano. Kepala Rutan melalui Yoktan Soleman Bani SH selaku Kepala Seksi Pengelolaan Rutan saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Muhammad Ricah Yono dan beberapa warga. Kedepan Rutan Kevinan juga akan mengatur beberapa pegawai supaya membantu pembersihan pada lahan tersebut. Menurut Yoktan bahwa untuk tahap pertama pihaknya memutuskan untuk menanam lahan kosong itu dengan tanaman pangan jenis jagung hibrida karena pihaknya memiliki keterbatasan soal tenaga kerja sehingga tidak bisa menanam hortikultura atau jenis tanaman umur pendek yang butuh perawatan ekstra.
7: Kami kerjasama, Pak.
8: Kerjasama.
7: Kami kerjasama, jadi kami sudah bersepakat dengan Mas Cayo untuk kerjasama. Jadi nanti hasilnya nanti kita dapat katakan 1 ton. Nanti kita jual atau diuangkan hasilnya berapa kita bagi bersama. Bersama-sama. Jadi bukan Mas Cayo sendiri, tapi kami dari pihak kita juga ikut terlibat. Kita kerjasama, jadi kita diserahkan macam program ketahanan pangan, Pak. Karena kita terus di, walaupun tenaga sudah dibatasi, tapi dari kementerian tuntut supaya berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tapi kami berpikir biar dengan tenaga apa adanya kita tetap jalan supaya jangan sampai vakum kegiatan kita di. Bahkan lagi kita di rutan kemarin punya lahan banyak, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau luasnya ini 1,5 hektar. Jadi harapan kami dengan menanam jagung langkah pertama ini kami targetkan kalau bisa berapa ton, bisa sampai 10 ton. Kalau lebih juga lebih bagus lagi. Sehingga nanti memacu kami untuk lebih semangat lagi untuk bekerja.
6: Sementara Muhammad Ricah Yono yang merupakan pengusaha warung makan menyampaikan bahwa pihaknya memilih menanam jagung hibrida sebagai bentuk motivasi dan contoh agar masyarakat TTU yang berada dalam Kota Keva Manano dan memiliki lahan kosong harus dioptimalkan dan tentunya akan menghasilkan uang. Karena itu ia mengajak beberapa pemuda yang berkaitan dengan lahan pertanian milik rutan Keva Manano supaya menanam jagung. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Konferensi Serikat Sabda Allah atau SVD Provinsi ND Indonesia resmi menetapkan kepemimpinan baru untuk periode 2020. Susunan Dewan baru tersebut dilaksanakan di Biara Santo Yosef ND. Laporan Rovinus Wullah, RRI ND.
8: Penetapan kepemimpinan baru dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi dan Misa Pengukuhan yang dipimpin Pater Iman Ambu SVD. Perayaan berlangsung hikmat di Kepela Biara Santo Yosef Ende pukul 17.30 Wita dan dihadiri para anggota SVD, Fikep Ende, Pastor Konselebran, serta umat. Dalam susunan kepemimpinan yang diumumkan, Pater Iman Ambu SVD dipercaya menjabat Provinsial SVD Indonesia Ende. Akan memimpin arah kebijakan dan pelayanan kongregasi selama 3 tahun ke depan. Sementara Pater Franz Kevin SVD ditunjuk sebagai wakil provinsial untuk mendampingi pelaksanaan tugas kepemimpinan provinsi. Posisi administrator dipercayakan Pater Petrus Dori SVD sebagai tim mitra dalam proses pengawasan dan pendampingan organisasi. Sementara 2 posisi konsultan dalam Dewan SVD Indonesia ND dipercayakan kepada Pater Sergius Ratu SVD dan Bruder Christianus Ribeiro SVD. Keduanya akan berperan memberikan pertimbangan strategis dalam pengembangan karya misi dan pelayanan kongregasi. Dalam khotbah, Pater Iman Ambu SVD mengajak semua untuk merenungkan 2 hal terkait dengan kepemimpinan dalam hidup misioner dan religius. Pertama, pemimpin artinya dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kedua, integritas harus sebagai suatu kesaksian. Ia menjelaskan ketika melihat kembali pengalaman selama 6 tahun terakhir, 3 tahun sebagai anggota Dewan Pimpinan dan 3 tahun sebagai provinsial, dirinya mengalami memimpin pertama membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dalam konteks misi kepemimpinan, dimulai dari jenjang pribadi, ambisi, apalagi hasrat ada kekuasaan. Juga dimulai visi, misi, rencana strategis, tetapi selalu dimulai dari pengalaman, dituntun, dipimpin oleh Tuhan sendiri. Semua yang lain adalah turunan dari pemimpin. Untuk itu, perlu satu dasar kerohanian yang harus dipenuhi, keterbukaan, dan ada telinga yang selalu siap untuk mendengarkan.
9: Pimpinan dan 3 tahun sebagai provinsial, saya mengalami dan meyakini bahwa memimpin pertama-tama membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dalam konteks misi, kepemimpinan sudah mulai dari keinginan pribadi, ambisi, apalagi hasrat akan kekuasaan. Pasti tidak. Juga tidak mulai dengan visi, misi, dan
8: pengumuman Dewan Baru menjadi momentum penting bagi perjalanan karya misi SVD di berbagai wilayah pelayanan. Jangkauan karya SVD ND meliputi Flores, Lembata, Alor, Timor, hingga sejumlah daerah pelayanan lain di Indonesia dan luar negeri. Sebagai salah satu provinsi SVD terbesar di Indonesia, SVD ND memiliki peran yang luas dalam pelayanan pastoral, pendidikan, sosial, pemberdayaan masyarakat, dan misi kemanusiaan. Karena itu pergantian kepemimpinan selalu mendapat perhatian besar dari umat dan para mitra pelayanan. Kepemimpinan baru periode 2026-2029 diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang berkembang di tengah masyarakat. Penguatan kualitas hidup religius, pengembangan karya misi, serta keterlibatan gereja dalam isu sosial dan kemanusiaan menjadi sejumlah agenda yang akan dihadapi. Pater Iman Ambu bersama Dewan yang baru diharapkan melanjutkan semangat misioner khas SVD yang berakar pada spiritualitas sabda Allah, nilai dialog, budaya, dan pelayanan kepada masyarakat kecil serta kelompok terpinggirkan tetap menjadi bagian penting dari karya kongregasi. RRI Enderovinus Fula melaporkan.

0: Malole yang dipusatkan di rumah jabatan Bupati Rotedau. Ketua komunitas Rote Chess Club, Omri Beda, ketika diwawancari RRI Kamis 4 Juni 2026 menjelaskan, turnamen ini akan diikuti pelajar tingkat SD SMP kategori putra dan putri. Semua pertandingan dijadwalkan akan dimulai Selasa 9 Juni pada pukul 9 pagi, namun karena pertimbangan pelaksanaan ujian di sejumlah sekolah, panitia memutuskan mengundur waktu pelaksanaannya menjadi pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi Rote Chess Club ini akan membuat event turnamen tanggal 9 Juni 2026 di rumah jabatan Bupati Rotendau. Itu dalam rangka festival Keluarga Malole. Jadi kami situ sebagai peserta untuk mengisi pameran tersebut. Nanti ada booth-boothnya, jadi kami dapat booth juga, kami daftar di situ. Jadi nanti kegiatan itu akan diselenggarakan harusnya jam 9 pagi, tapi karena mengingat kategori untuk pertandingan ini itu untuk kategori pelajar SD dan SMP, sehingga karena kami juga baru dapat informasi ya, informasinya itu kalau hari Senin ada sekolah yang ujian, jadi kami akan undur waktunya ke jam 12 siang.
0: Panitia menyebutkan pendaftaran peserta masih dibuka dan akan ditutup sehari sebelum pelaksanaan turnamen. Melalui kegiatan ini, Rote Chess Club berharap semakin banyak pelajar yang tertarik mengembangkan kemampuan dan prestasi di bidang olahraga catur. Sementara itu, Ketua Percasi Kabupaten Rotendau, Oktavianus Baluk, ketika diwawancari terpisah oleh RRI, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen tersebut. Menurutnya, kegiatan yang digagas oleh Rote Chess Club sejalan dengan upaya pembinaan atlet catur usia dini di Kabupaten Rotendau.
2: Kami dari pengurus Percasi Kabupaten sangat mendukung, karena itu Rote Chess Club sejak awal mereka dengungkan untuk mau laksanakan kegiatan pertandingan ini. Kami dari Percasi antusias dan berinisiatif melakukan komunikasi agar tujuan daripada Rote Chess Club untuk menarik minat daripada pemain-pemain, calon pemain-pemain catur Rotendau bisa terlaksana dengan sukses.
0: Kolaborasi antara komunitas dan organisasi olahraga ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pembinaan atlet catur pelajar serta melahirkan bibit-bibit atlet yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Rotendau pada berbagai ajang kompetisi di masa mendatang. Dari Beranda Selatan NKRI, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Di Treskrimum Polda NTT bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Polres Malaka berhasil menangkap residivis pelaku pencurian motor yang hendak menjual motor curian ke Timor Leste. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Faik mengucapkan terima kasih.
4: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pendengar Pro 1, Radio Tamu di mana saja Anda berada, saatnya kami kumandang azan maghrib untuk wilayah Tamu dan sekitarnya pukul 17:31 waktu Indonesia Tengah.
1: Saat ini, waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Atambua sore ini. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar perusahaan itu RRI Atambua, saatnya kami update informasi untuk Anda di Atambua sore hingga malam ini. Sekretaris Sinode Gemit Pendeta Lai Abdi Karya Wenyi MSI menilai keterbukaan terhadap budaya lain tidak harus dipandang sebagai ancaman bagi budaya lokal. Sebaliknya, perjumpaan antar budaya dapat memperkaya wawasan masyarakat selama identitas dan akar budaya tetap dipahami dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan saat penutupan bulan budaya di Jemaat Gemit Sontetus Oika Klasis Kupang Tengah, Desa Bumata Utara, Kabupaten Kupang pada Kamis 4 Juni 2026. Menurutnya, perkembangan zaman telah membawa masyarakat pada interaksi yang semakin luas dengan berbagai budaya. Kondisi tersebut terlihat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan berbagai motif dan atribut budaya dari daerah yang berbeda. Namun hal itu tidak berarti seseorang kehilangan identitas budayanya. Justru keterbukaan tersebut dapat menjadi sarana untuk saling mengenal dan menghargai keberagaman yang ada. Ia menilai kegiatan budaya perlu dikembangkan lebih jauh dari sekedar pertunjukan seni dan tradisi. Kegiatan semacam ini juga perlu menjadi ruang refleksi dan pembelajaran untuk mengenal kembali sejarah, identitas, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, keterlibatan akademisi dalam kegiatan penelusuran sejarah dan asal-usul masyarakat Pemata dinilai sebagai langkah positif. Dan menurutnya, pelestarian budaya harus berjalan beriringan dengan penguatan pendidikan budaya bagi generasi muda. Dengan demikian, warisan budaya tidak hanya dikenang sebagai bagian dari masa lalu, tetapi tetap hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dan ia berharap kolaborasi antara gereja, masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi dapat terus diperkuat untuk menjaga keberlangsungan budaya lokal di Kabupaten Kupang. Pendengar RRI Atambua, jadi Gemit dorong budaya jadi ruang belajar identitas masyarakat. Informasi ini kami sampaikan dikutip dari situs rri.co.id. Pendengar tetap bersama kami di Atambua sore ini, karena sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah kami akan sampaikan untuk Anda Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

bernafas. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambora dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kabupaten Belu memperketat pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi. KPPN Atambua salurkan dana desa tahap 1 tahun 2026. Belu capai 100%. Warta Berita Jumat 5 Juni 2026 selengkapnya bersama saya, Arda Fahid. Kami mulai dengan berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Belu memperketat pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi.
1: Pemerintah Kabupaten Belu meminta 3 camat di wilayah Kota Atambua dan 12 lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting guna mengendalikan harga minyak tanah yang terus mengalami kenaikan dan memastikan masyarakat memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Asisten 2 Setda Belu Rene Bria mengakui hingga saat ini minyak tanah bersubsidi masih sulit diperoleh masyarakat. Selain itu masih ditemukan praktek penjualan minyak tanah yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah di tingkat kelurahan. Dikatakan sesuai aturan, minyak tanah bersubsidi tidak diperbolehkan dijual secara eceran sehingga pengendalian dan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang melanggar aturan harus dilakukan agar harga minyak tanah kembali normal dan terjangkau oleh masyarakat.
2: Minyak tanah tidak langka. Yang terjadi adalah ada perpanjangan rantai distribusi yang mengakibatkan ada tambahan harga di setiap liter minyak tanah, termasuk juga informasi yang kami dapat di masyarakat bahwa ternyata sebagian besar pangkalan itu menjual BBM kepada masyarakat itu dengan harga yang bukan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Ada yang jual 4.500, ada yang jual 5.000, dan bisa melakukan pengawasan di pangkalan-pangkalan. Karena sesungguhnya sesuai ketentuan perundang-undangan, harga eceran tertinggi itu 4.000. Dan harga itu masyarakat harus dapat langsung dari pangkalan. Yang terjadi di lapangan itu ternyata masyarakat beli dari pengecer. Nah, dan itu dijual secara bebas. Hampir di sebagian besar di Pasar Baru itu adalah pengecer minyak tanah.
1: Menurut Rene Bria, salah satu faktor yang menyebabkan harga minyak tanah terus meningkat praktek penjualan eceran secara bebas yang memperpanjang rantai distribusi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga jual di tingkat konsumen. Sehingga untuk menertibkan penjualan minyak tanah secara eceran, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif sebagai langkah awal. Namun apabila ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai regulasi dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah Kabupaten Belu mengingatkan para pemilik pangkalan maupun agen minyak tanah agar tidak melakukan spekulasi yang dapat memperburuk kondisi distribusi dan ketersediaan minyak tanah bersubsidi di masyarakat.
2: Kami sebagai pemerintah, kami perlu melakukan sosialisasi, perlu melakukan pendekatan-pendekatan supaya mereka tahu bahwa ini yang mereka lakukan ini melanggar ketentuan perundang-undangan. Mohon supaya mereka menghentikan praktek ini sebelum nanti aparat penegak hukum mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena ini harga BBM bersubsidi yang sedang dinaikkan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil untung di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya lagi sulit. Masing-masing lurah dengan membawa data pangkalan minyak tanah di wilayahnya masing-masing akan melakukan sosialisasi, akan melakukan pengawasan terhadap seluruh pangkalan minyak tanah yang ada di wilayahnya masing-masing.
1: Dengan pengawasan yang lebih ketat dari camat, lurah, serta dukungan masyarakat dalam melaporkan berbagai pelanggaran, pemerintah Kabupaten Belu berharap distribusi minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Belu dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan harga di tingkat konsumen dapat kembali stabil. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: KPPN Atambua salurkan dana desa tahap 1 tahun 2026, Belu capai 100%.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua terus mengawal percepatan penyaluran dana desa tahun anggaran 2026 di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Belu, Kabupaten Melaka, dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Hingga periode penyaluran tahap 1, realisasi dana desa menunjukkan capaian yang positif sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua, Marut Smeta, menjelaskan terkait penyaluran untuk wilayah Kabupaten Belu, penyaluran dana desa tahap 1 telah mencapai Rp8.613.000.000 877.200 kepada 69 desa atau 100% dari total desa yang berhak menerima penyaluran tahap pertama. Capaian ini menjadikan Kabupaten Belu sebagai daerah pertama di wilayah kerja KPPN Atambua yang berhasil menuntaskan penyaluran dana desa tahap 1 secara penuh. Sementara itu di Kabupaten Timur Tengah Utara, dana desa tahap 1 telah disalurkan sebesar Rp23.276.969.200 kepada 178 desa dari total 182 desa dengan capaian penyaluran sebesar 97,80% dan masih terdapat 4 desa yang sedang dalam proses pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun di Kabupaten Melaka, dana desa tahap 1 telah terrealisasi sebesar Rp14.143.084.200 kepada 109 desa dari total 127 desa atau mencapai 85,80%. Pemerintah desa yang belum menerima penyaluran terus didorong untuk segera melengkapi dokumen dan persyaratan yang diperlukan agar dana dapat segera disalurkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan hingga saat ini dana desa tahap 1 yang telah disalurkan di wilayah kerja KPPN Atambua mencapai Rp46.033.930.600 kepada 356 desa dari total 378 desa dengan tingkat penyaluran sebesar 94,18%. Marut juga mengapresiasi kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pihak yang telah bersinergi dalam mempercepat proses penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2026. Ia menambahkan KPPN Atambua juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh persyaratan penyaluran dapat optimal. Langkah yang diharapkan dapat mempercepat penyelesaian penyaluran bagi desa-desa yang masih berproses sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas desa. Melalui percepatan penyaluran dana desa, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur desa, penguatan ketahanan pangan, peningkatan pelayanan dasar, serta program pemberdayaan masyarakat dapat segera dilaksanakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Belu, Kabupaten Melaka, dan Kabupaten Timur Tengah Utara. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Kepala Desa Kabuna Kabupaten Belu optimis BUMDes Desa Kabuna berkembang pesat, sumbangsi PADES sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat desa.
4: Kepala Desa Kabuna Kabupaten Belu Adrianus Yosep Laka optimis pengelolaan Badan Usaha Masyarakat Desa BUMDes Desa setempat berkembang semakin pesat. Cukup mendasar dari sejumlah usaha BUMDes seperti usaha ketahanan pangan memberikan nilai pendapatan asli desa. Belum lagi saat ini operasional minimarket Freshmart omset pendapatan per hari di atas 3 juta rupiah bahkan hingga 4 juta rupiah per hari. Hal ini memberikan sumbangsi pendapatan asli desa PADES juga memberikan dampak pendapatan ekonomi bagi masyarakat desa.
5: Dan saya yakin bahwa kedepan akan berkembang. Kalau tahun lalu itu mereka menyumbang PADES dalam BSEO Tanah Desa 43 juta. 43 juta itu PADES dari BUMDes 33 juta tambah dengan sewa lahan desa sepanjang ini, sepanjang depan kantor desa itu 10 juta. Kalau kita hitung dengan omset sekarang bahwa dia per hari 2,5 juta, per bulan itu 60 juta. Jadi ya per tahun tinggal kali 12, saya itu cukup besar. Jadi mudah-mudahan ya sudah di atas 43 juta lah, kita berharap bahwa gajahnya lebih besar.
4: Ia menyebut perencanaan ke depan akan juga membuka gerai tempat usaha UMKM terbuka bagi setiap usaha masyarakat desa. Hal ini sebagai upaya membuka peluang pemberdayaan masyarakat desa setempat agar bisa meningkatkan pendapatan ekonomi. Menyiapkan skema anggaran dari alokasi anggaran dana desa ADD, sejumlah dana digelontorkan untuk mendukung kegiatan usaha. Dana yang disediakan untuk membangun tempat lesehan didukung penerangan listrik listrik yang cukup, warga pun bisa berjualan di tempat telah disediakan, seperti berjualan makanan dan minuman, usaha gorengan, dan lain sebagainya. Setiap gerai UMKM dikenakan per hari Rp10.000 dan dibuka sore hingga malam hari. Dari sumbangsi pendapatan yang diterima kemudian dikelola BUMDes, 30% dikembalikan sebagai pendapatan asli desa PADES.
0: Aktivis perempuan ALOR mendorong penguatan edukasi kesetaraan gender agar budaya tidak lagi dijadikan alasan membatasi hak perempuan.

0: tapi juga perubahan pola kerja dan pengelolaan informasi yang lebih efektif dan terbuka.
1: Website sebagai protokol dan komunitas pimpinan yang hari ini kita mau launching merupakan bagian dari implementasi, yaitu bagaimana digitalisasi pemerintahan yang berjalan, penguatan transparansi informasi kegiatan pimpinan, standarisasi publikasi resmi pemerintah daerah, dukungan terhadap penguatan nilai SPB di pemerintah daerah. Jadi website ini mau menegaskan terkait dengan bagaimana penguatan transparansi informasi pemerintah.
0: Yang menjelaskan, website tersebut akan menjadi media resmi untuk menyampaikan berbagai kegiatan pimpinan daerah secara cepat, akurat, dan berkelanjutan. Selain mendukung keterbukaan informasi publik, platform ini juga diharapkan mampu menjadi sarana validasi informasi sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan terpercaya mengenai program maupun kebijakan pemerintah daerah. Melalui peluncuran website tersebut, pemerintah Kabupaten Alor menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh perangkat daerah, khususnya bagian protokol dan komunikasi pimpinan, diharapkan dapat memastikan setiap kegiatan pimpinan terdokumentasi dan dipublikasikan secara tepat waktu sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan pemerintahan secara terbuka. Kontributor RRI SP Alor, Mas Lan Bao, melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Seperti dilansir dari France 24, Iran menyatakan belum ada kemajuan nyata dalam negosiasi untuk mengakhiri perang di Timur.

optimisme terhadap jalannya perundingan. Trump mengatakan kesepakatan damai dengan Iran berpotensi tercapai pada akhir pekan. Ia juga menyebut pembicaraan yang berlangsung saat ini berjalan dengan sangat baik. Trump juga menyatakan keinginannya untuk memisahkan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran dari konflik antara Israel dan Hezbollah di Lebanon. Namun Iran menegaskan bahwa kedua konflik tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan isu persediaan uranium Iran yang diperkaya menjadi fokus utama dalam pembicaraan. Washington menuntut Teheran menyerahkan stok uranium yang mendekati tingkat senjata nuklir, membatasi aktivitas nuklirnya, serta membuka kembali Selat Hormuz. Di Lebanon, konflik juga terus berlanjut. Pemerintah Lebanon melaporkan sedikitnya 9 orang tewas akibat serangan Israel di wilayah selatan negara tersebut, termasuk 2 petugas medis. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Belu memperketat pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi. KPPN Atambua salurkan dana desa tahap 1 tahun 2026, Belu capai 100%. Saya Arda Faik, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

saya Dian Dede Putra, pemimpin redaksi harian Kos Kupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI ya Atambua, sore hingga malam ini kami akan kembali update informasi untuk Anda, di mana pendengar, Kapolda Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mendukung upaya pencegahan peredaran senjata api rakitan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kapolda menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk aktivitas pembuatan senjata api rakitan yang dapat mengancam keamanan masyarakat. Hal itu disampaikan Kapolda dalam konferensi pers yang berlangsung pada Kamis kemarin 4 Juni 2026 di Mapolda NTT. Menurutnya, sinergi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif.

0: Uy! Paano sumapanan niyo? Enak eh. Yang air melimpah ni. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

Dengar perusahaan itu RRI Tombo di mana saja Anda berada. Ya, hari ini pendengar bertepatan dengan bulan bakti gotong royong dan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kabupaten Belu. Pemerintah Kabupaten tingkat Kabupaten TTU maksud kami dan pemerintah Kabupaten TTU melakukan aksi gerakan penghijauan digabungkan dalam dua momentum besar yang tadi sudah ada sampaikan bahwa kegiatan puncak ini yang dilakukan pada hari ini Jumat 5 Juni 2026 di bantaran Kali Tauf yang mengintari 7 kelurahan dalam kota Kabupaten Nanu dan diikuti DPRD TTU maupun TNI Polri. Bupati TTU Yosef Valentinus Dale Saleh Kebo pada kesempatan itu mengatakan aksi penghijauan tanaman bambu yang dilaksanakan Pemda TTU dan berbagai stakeholder stakeholder lain serta masyarakat memiliki arti penting dan strategis karena pihaknya melakukan upaya mitigasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim sekaligus upaya merevitalisasi nilai-nilai semangat gotong royong yang kini tereduksi zaman. Bupati juga mengajak setiap perangkat daerah, camat, lurah, dan kepala desa supaya memberi contoh dan teladan dalam menjaga lingkungan. Ia berharap setiap kepala dinas hingga kepala desa menjadi motor penggerak di lingkungan kerja masing-masing dan melibatkan masyarakat dalam menanam. Sementara itu, Sekretaris Dinas PMD TTU Marni Noebeni menyampaikan bahwa aksi penghijauan secara gotong royong melibatkan Propimda, ASN, TNI Polri akan dilanjutkan. Bahkan pihaknya juga akan menyurati instansi vertikal lainnya seperti Rutan Kelas 2B Kepa Menanu, Kemenak, Yon TP 877 BIN Mafos baik terlibat dalam penanaman selanjutnya. Pohon produktif yang ditanam adalah kemiri, kelor, mangga, lengkeng, dan cendana. Jadi penghijauan adalah kerja kolaboratif, bukan kerja pemerintah saja. Ia menyampaikan gotong royong ini diikuti semua pihak karena tinggal di kota yang sama sehingga harus ada rasa memiliki. Demikian pendengar Raria Tambua, informasi ini kami sampaikan untuk Anda. Di mana dalam rangka melindungi masyarakat di wilayah perkotaan dari banjir, pemerintah Kabupaten TTU menggerakkan semua OPD, camat, kepala desa, dan masyarakat menanam ribuan bambu. Dan dalam kegiatan ini, Pemda TTU menyiapkan 200 pohon bambu dan tiap OPD juga menyiapkan 200 pohon. Selain itu juga Pemda menanam berbagai macam pohon produktif lain untuk menopang ekonomi masyarakat. Ya, seperti tadi kemiri ya, kemiri itu pohon itu tanaman produktif yang bisa dimanfaatkan buahnya nanti ya. Jadi menjadi hasil bumi yang tentunya akan bermanfaat bagi ekonomi masyarakat desa. Mendengar demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda, selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id. Dan informasi ini juga merupakan informasi yang terakhir kami sampaikan untuk Anda di Atamburah malam ini. Terima kasih atas kebersamaannya, saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa lagi.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, Pro 1 RRI tersebut telah beredar di media sosial Facebook dengan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina yang menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberian di idchannel.com yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun, dan Kadin Guide Pengusaha Cina Bangun Industri Unggas yang dimuat Rabu 21 April 2026.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, Pro 1 RRI Atambua kembali bersama saya Vinti Mau dan juga tim Atambua malam hari ini untuk edisi siaran di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Oke pendengar, selamat malam, selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan mini drama, drama radio di malam hari ini dengan judulnya Racun Udara, produksi dari RRI Fak-Fak.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mu. Nanti juga di asap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sapu rumah. Sebab pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
1: Asap sedikit ini saja, Mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
2: Bapak Roni, kok tahu katrada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya dia pun sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain, toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikubur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah, toh. Lagian, sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kan?

0: Waduh, kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang ngebakar sampah?
1: Eh, siapa yang bilang sama bakar sampah? Saya ini ada menyepu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Eh, palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ispa. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Eh, masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terada polusi udara. Terima kasih ya, Bapak Roni, semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketumpu tanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya tidak akan bakar-bakar sampah lagi.
1: Eh, Bapak Roni, buru-buru mau kemana ini?
0: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita mau bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata sapu anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena sapu ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat,
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
0: Kalau begitu, saya jalan dulu, Ibu RT, Ibu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara, persembahan.

Dengar Prosa TRR Yotambua, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Fenty Mau dan juga tim Atambua malam ini untuk edisi siaran bagi kita semuanya. Dan pendengar, sesaat lagi obrolan komunitas kami hadirkan sebuah topik tentang Taman Baca Masyarakat TBM Anasta Kabupaten Flores Timur sebagai ruang literasi berbasis wisata kopi yang akan menghadirkan Pak Edward Sogen, founder TBM Anasta Kabupaten Flores Timur. Kita hadirkan, kita nantikan sesaat lagi.

0: Kenapa Sonde bantu potong sayur kah, cuci piring kah?
1: Hai Ina, itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: Ya pendengar Prosat RRI Atambua, selamat malam, selamat beraktivitas dan juga selamat menikmati kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan untuk pendengar, pada malam hari ini Prosat RRI Atambua menghadirkan obrolan komunitas mengangkat sebuah topik tentang Taman Baca Masyarakat atau TBM Hanasta yang ada di Kabupaten Flores Timur sebagai ruang literasi berbasis wisata kopi. Dan untuk pendengar, kita ketahui bahwa integrasi Taman Baca Masyarakat Hanasta dengan kedai kopi di tepi pantai yang ada di Kabupaten Flores Timur merupakan sebuah inovasi cerdas yang mana konsep rekreasi literasi menggabungkan edukasi pariwisata dan juga ekonomi kreatif guna menarik minat kunjungan masyarakat lintas generasi. Dan daya tarik utamanya mungkin perpaduan pengalaman membaca buku atau berdiskusi. Tetapi lebih jelasnya kita sudah terhubung, tersambung bersama yang berkompeten, penggagas sekaligus founder Taman Baca Masyarakat TBM Hanasta. Oke, kita sudah bersama Pak Edward Sogen, founder TBM Hanasta Kabupaten Flores Timur. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Edward.
1: Selamat malam Pak Fandi.
0: Oke, selamat malam. Apa kabar? Sehat Pak?
1: Puji Tuhan, luar biasa sehat pastinya Pak.
0: Oke, ini kalau kita baca-baca di artikel, nama yang lebih keren orang panggil Pak Edo.
1: Betul, betul. Okay, hari yang saya panggil teman-teman Edo Pak.
0: Oke Pak Edo, bagaimana kesibukan hari ini apa saja? Sebenarnya kesibukan apa Pak Edo, keseharian?
1: Saya kesibukan kalau setiap hari saya di rumah Hanasta Pak. Lebih ke jadi tukang seduh gitu di kedai kopinya saya.
0: Oke, okay. Gitu. Namanya juga usaha harus sendiri. Karena memang zaman sekarang ini kalau meletakkan di tangan orang juga kadang susah-susah.

0: awalnya itu sebenarnya lebih ke taman baca, Randy.
1: Iya.
0: Jadi awalnya itu hanya di bawah pohon waru, kemudian ada gazebo sederhana, kemudian ada donasi buku dari teman-teman. Awalnya cikal bakalnya dari situ. Kemudian dalam perjalanan saya masih aktif di Taman Baca Tirta Baca Napo itu, teman-teman, sebagai inisiator juga, tapi di ibu kota kecamatan, beda desa, Pak, 7 km dari desanya saya. Jadi awalnya itu seperti itu. Saya selama ini aktif di desa orang, tetapi akhirnya memilih untuk kenapa tidak saya bikin di desa saya gitu.
1: Betul.
0: Biar dampaknya bisa dirasakan oleh adik-adik saya di desa saya gitu. Nah, melihat pengalaman di TBM sebelumnya, kita kayak mau bikin kegiatan itu tuh atau mau butuh dana agak setengah mati gitu, Pak Fandi.
1: Iya.
0: Karena kita murni sosial, jadi dalam perjalanan saya berpikir kenapa tidak saya gandengkan saja dengan semacam usaha kecil-kecilan gitu. Jadi kebutuhan semacam kayak kita mau bikin kegiatan atau kita mau beli sesuatu untuk adik-adik, paling tidak ada sisipan 1.000-2.000 dari usaha kita gitu. Jadi berangkat dari situ, kemudian muncul niat, pelan-pelan bangunnya by step by step, akhirnya terwujudlah, walaupun dalam satu tahun full ya. Jadi kalau bicara tentang visi misi, lebih kepada sesuai namanya, harapannya adik-adik dengan hadirnya Rumah Hanasta ini menjadi wadah gitu, Tokanji. Wadah untuk belajar, juga aktivitas lain belajar yang menuju kepada dampak positif lah, semacam literasi, pengetahuan apapun itu yang mengarah pada modal untuk kehidupan lebih ke depannya, lebih masa depan gitu. Tapi tidak muluk-muluk ya perjalanannya. Intinya bahwa Rumah Hanasta menyediakan wadah itu gitu. Makanya kita tidak mengunci pintu kita untuk akses buku-buku itu gitu. Jadi anak-anak datang, tidak hanya anak-anak, kayak teman-teman buru pelabuhan juga bisa akses sambil menunggu kapal, mereka bisa baca buku. Nice. Atau teman-teman pelanggan datang ngopi bisa akses buku, baca sesuai dengan judul-judul buku yang mereka bisa, mereka tertarik dan mau baca gitu. Jadi kita tidak taman baca yang full aktivitasnya setiap hari atau setiap minggu yang full, tetapi kita lebih kepada wadah gitu, Kak Fandi. Kemudian kalau mengarah kepada kopi, itu yang tadi saya bilang lebih ke wirausaha untuk berimpact juga di bagian sosialnya. Kemudian sekaligus kita coba untuk menghadirkan potensi-potensi lokal kita di Pulau Solor. Itu ternyata ada kopi juga. Jadi yang selama ini memang sejak 1966 kopi itu tidak dipasarkan, tidak begitu dikenal gitu. Jadi Rumah Hanasta coba untuk kenapa tidak kita promosikan saja gitu, sekaligus kita seduh saja di kedai kita gitu. Seperti itu, mungkin itu dulu, Kak Fandi.
1: Oke, Pak Edo, artinya itulah kita memiliki potensi. Seperti kita baca bahwa ada keunggulan dari kopi Lama Oleh yang ada di Pulau Solor ini, dan untuk literasi yang sudah disebutkan Pak Edo ya, namanya juga usaha. Pasti perlahan-lahan ada tantangan, rintangan, tetapi kalau di pikiran orang yang ingin maju, ya ini mohon maaf, ini kita hanya cuma menggali, tukar pikiran lah, tapi orang harus begitu baca. Artinya kan ini kita bisa berpijak pada wisata, pemberdayaan, dan juga apa salahnya memiliki potensi kita kembangkan, santai, menggembirakan sambil membaca dan sebagainya. Berarti di TBM Hanasta ini tidak memakai minimal umur, artinya bukan anak-anak saja, tetapi siapa saja boleh.
0: Boleh, Bu Handi. Jadi karena kita untuk koleksi buku kita juga ada beberapa buku yang memang layak untuk orang-orang dewasa gitu. Kayak bapak-bapak buru pelabuhan juga, kalau sambil menunggu kapal untuk buru pelabuhan itu, mereka mampir buat baca. Kita terbuka gitu. Kita tidak membatasi gitu. Selama dia bisa mengakses buku sesuai dengan kebutuhan yang ingin dia baca, ya why not gitu. Kenapa tidak kita berikan ruang itu gitu. Seperti itu, Pak Fandi.
1: Oke, berarti terbuka untuk umum, siapa saja boleh
0: terbuka,
1: boleh membaca. Iya. Karena menurut orang, menurut pakar, orang yang malas belajar

0: gali itu sama saja mau menggali kubur untuk dikubur, harus banyak berbaca supaya jadi orang yang pintar, apalagi sudah disediakan. Oke, Pak Edo ini kan sebagai penggagas di balik berdirinya ruang literasi TBM Hanasta serta kedai Kopi Hanasta, mungkin lebih jelasnya mengapa ada konsep seperti itu menyatukan dengan kedai kopi di tepi pantai dinilai sangat strategis.
1: Jadi gini, Rudi, kebetulan ada lahan kosong samping usaha orang tua, yaitu usaha kios sembako gitu, warung sembako. Dan terus yang kedua ada kita berada tepat di titik yang cukup ramai, yaitu akses keluar masuknya kapal penyeberangan yang mana menghubungkan Pulau Solo dengan ibu kota kabupaten Flores Timur, yaitu Larantuka. Jadi setiap hari, hampir setiap jam itu ada kapal masuk. Jadi orang itu rame gitu di pelabuhan. Nah, saya coba menangkap peluang ketika orang sambil menunggu kapal, ya kenapa tidak dia mampir sekedar ngopi. Jika memang kemudian dia menemukan buku-buku yang menurut dia layak untuk dia baca, ya kenapa tidak saya berikan ruang itu, Randy. Jadi kemudian di sisi lain juga saya di pinggir pantai. Kalau senja orang bisa nikmati lagi cerah-cerahnya di bulan-bulan seperti ini kan, mereka bisa menikmati kopi tapi sambil menikmati juga senja yang bagus gitu di tepi pantai sini. Kemudian suasananya yang memang cukup tenang gitu. Jadi kalau dibilang dari sisi bisnisnya, Rumah Hanasta tidak hanya menjual kopi tetapi kita menjual suasana sama view juga nanti. Kemudian kalau dari sisi TBM atau literasinya itu tuh, dulu awal-awal buka itu anak-anak sering kesini, sering sekali mereka, hampir setiap hari. Sekarang agak menurun mungkin karena akhir-akhir ini juga ada aktivitas lain juga, jadi jarang anak-anak kesini. Tetapi ketika mereka kesini selalu saya arahkan untuk mereka baca gitu. Tapi ada anak-anak yang memang rutin, bahkan dia hampir setiap minggu tuh 2-3 kali dia pasti mampir kesini gitu. Ada juga yang minjem buku, itu masih kita layani gitu. Seperti itu.
0: Oke, harusnya inilah menarik. Dan tadi sudah dikatakan Pak Edo, apa salahnya juga ini kita ulangi lagi bahwa ada peluang. Artinya ada dua kategori, ekonomi dan juga sosial. Dan Pak Edo, ini mungkin kita bisa membaca lagi bahwa suatu usaha memang ada kesenjangan, namanya juga tantangan. Sehingga bagaimana untuk modal operasional atau bisnis dari integrasi ini? Kita berbicara bahwa ada sumber pendanaan untuk TBM serta adanya kedai kopi. Kedai kopi berarti kopi lokal asli lama oleh ya, di Solor. Ini seperti apa kerjasamanya untuk mendatangkan seperti kopi dan untuk peralatan TBM, fasilitas TBM.
1: Jadi gini, Fanti, jadi untuk secara kedai kopinya semuanya itu modalnya dari saya pribadi gitu. Hanya karena awal-awal itu agak terseok-seok, jadi step by step gitu kita bangunnya pelan-pelan. Mulai dari bangunannya, kemudian peralatannya, kemudian kita coba untuk berjejaring dengan teman-teman di luar Pulau Flores, teman-teman baca di Flores Timur, kemudian ada beberapa teman-teman diaspora yang di Jawa sana. Kita coba ikut kegiatan-kegiatan, kemudian berjejaring dengan mereka. Nah, kalau berjejaring itu ternyata berimbas pada koleksi buku kita, Pak Ranti. Jadi dengan sendirinya ada beberapa teman-teman yang mendonasikan buku, mendonasikan permainan, gitu ada. Kemudian kita juga mencoba untuk berjejaring dengan teman-teman di Perpustakaan Nasional, gitu. Akhirnya support di sisi rak buku juga mereka support gitu, di tahun lalu. Kemudian kita coba ke teman-teman alumni kampus sih, itu tuh kebetulan kerja di perpustakaan, jadi sekarang kita lagi bangun kerjasama untuk mereka mau memanfaatkan CSR, corporate social responsibility-nya mereka, itu untuk mencetak buku-buku sesuai dengan kebutuhan kita di sini, bukan mencetak, mendonasikan buku sesuai dengan kebutuhan kita di sini, itu sedang kita gagas. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari, contohnya kayak buku-buku Nah, kita kan sering kayak anak-anak rame, kita bikin game edukatif, kemudian semacam apresiasi itu tuh atau hadiah itu kita kayak bagi buku tulis. Nah, itu dari persentase penghasilan atau sisipan kembali kayak apresiasi dari kita yang memang untuk mereka gitu. Karena memang berangkat dari awal bahwa ada impact positif lah dari bisnis ini untuk adik-adik saya di sini gitu. Walaupun tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tetapi ketika ada rezeki yang lebih, kenapa tidak kita berbagi gitu dengan cara yang lebih sederhana gitu. Seperti itu. Walaupun dampaknya kecil, tetapi mereka merasakan juga seperti itu.
0: Betul. Artinya dampak kecil, tetapi manfaat kedepannya pasti akan membengkak, membesar lah Pak.
1: Itu
0: yang kita harapkan. Oke, dan juga menarik ada kedai kopi, ya ini namanya juga UMKM lah, kegiatan-kegiatan semacam UMKM, usaha mikro kecil menengah atau usaha kecil menengah lah, seperti itu ya. Ini kita bisa bangun sebuah kedai kopi, mungkin jajanan lokal begitu banyak, ada pisang, ubi dan sebagainya, dan juga mungkin ada desain variasi dan sebagainya. Dan Pak Edo, ini kita baca juga bahwa Rumah Anasta yang ada di Flores Timur ini salah satu TBM penerima bantuan bidang kebahasaan dan juga kesastraan tahun anggaran 2026 ini.
1: Betul, Pak.
0: Oke. Dan bagaimana untuk komitmen harapan? Artinya Rumah Anasta tidak baik ke TBM maupun kedai kopi ini, komitmen apa yang harus dijalankan terus? Artinya namanya tantangan, kendala, segala macam pasti ada, tetapi bagaimana memiliki suatu komitmen?
1: Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Jadi ini adalah istilahnya kesempatan besar ya bagi Rumah Anasta ketika di notis oleh teman-teman di pusat badan bahasa bahwa Rumah Anasta juga menurut mereka layak untuk diberikan bantuan ini gitu. Jadi kalau di sebagai Rumah Anasta penerima ini sebenarnya kesempatan besar bagi kami untuk bisa melakukan suatu kegiatan yang dampaknya lebih besar lagi, Rafandi. Jadi tidak hanya adik-adik di Rumah Anasta, tetapi buat teman-teman saya Pulau Solor juga gitu untuk bisa akses kegiatan kami nantinya gitu. Terus Rumah Anasta ini kan punya relawan tidak tetap gitu. Kemudian masing-masing itu tuh punya kesibukan masing-masing, aktivitas harian masing-masing. Jadi jarang untuk kita bisa kumpulkan mereka gitu. Jadi tetapi saya melihat bahwa sebenarnya mereka punya kesempatan itu. Nah, dengan adanya bantuan pemerintah ini, harapannya saya itu menjadi titik balik atau turning point untuk teman-teman relawan untuk aktif kembali gitu, Rafandi. Jadi dengan selesainya kegiatan itu, harapannya saya tidak berakhir juga aktivitas literasinya, aktivitas kerelawannya, teman-teman relawan gitu. Tetapi bagaimana kemudian ini menjadi pelecut semangat bagi teman-teman relawan untuk ayolah, ternyata aktivitas literasi, kegiatan-kegiatan seperti ini walaupun kecil kegiatannya, tapi dampaknya itu besar sebenarnya buat adik-adik di depannya nanti gitu, di kehidupan mereka selanjutnya gitu. Karena berangkat dari pengalaman saya sendiri juga, ketika diberikan kesempatan untuk studi di Jawa itu, saya merasakan sekali ketertinggalan dari sisi akses informasi, akses bakat, keterampilan, skill, hal-hal sederhana sebenarnya bagi teman-teman di Jawa itu mereka sudah dapatkan bertahun-tahun yang lalu, tapi kita di pelosok itu bahkan belum mendapatkan akses itu. Contohnya kayak keterampilan mahir menggunakan komputer, contohnya itu kan. Betul. Kita di kalau sekarang mungkin pemerintah sudah merata ya, cukup merata ya Kak, ke sekolah-sekolah gitu, bahkan di SMP sudah ada lab-nya gitu, tapi kita dulu itu kan belum. Jadi itu yang menjadi apa, landasan saya untuk kenapa saya terjun di dunia literasi gitu. Nah, balik lagi ke bantuan pemerintah ini, harapan besar saya seperti tadi yang saya sampaikan itu, bisa membangkitkan, menghidupkan kembali semangat berliterasi di teman-teman di Pulau Solor gitu. Kemudian membangkitkan juga semangat kerelawanan gitu, teman-teman pegiat literasi untuk terus konsisten mau meluangkan waktu untuk aktivitas yang memang secara ekonomis tidak ada, tetapi secara sosialnya itu besar sebenarnya gitu.
0: Iya, baik. Seperti itu Pak Edo, artinya itulah namanya literasi pemahaman dan juga TBM ya, itulah kegiatan sosial lah. Tetapi sebenarnya kita harus berpikir seperti dikatakan, untuk apa kita memiliki pengalaman di luar, datanglah harus membangun daerah kita sendiri. Mungkin dengan begitu masa depan adik-adik kita, anak-anak kita yang mungkin masih tertinggal dengan hal-hal itu bisa terangkat lah. Oke Pak Edo, dan selama ini apa dampak positif yang sudah dirasakan baik bagi masyarakat dan juga bagaimana yang sudah dirasakan oleh para petani kopi lokal itu?
1: Kalau untuk dampak masyarakat, adik-adik di sini, mereka ya mungkin kita perlu alat ukur yang pasti ya, ayah Pak Fadil, tetapi ya, setidaknya secara kasat mata saya bisa melihat itu ya, bahwa akses buku-buku untuk kayak mereka jadi bahan referensi untuk belajar mereka itu ada juga di sini, jadi mereka mudah untuk mengaksesnya. Kemudian bahan-bahan bacaan anak-anak juga kadang mereka sering datang pinjam gitu. Jadi bisa mudah untuk bagi mereka akses gitu. Kemudian kalau dari sisi perkopiannya, kedai kopi itu lebih kepada teman-teman. Kalau ini kita kaitkan coba ke wisata ya kayak teman-teman yang dari luar ketika berkunjung ke Solor, itu tetap tidak kesulitan mendapatkan akses minuman kopi yang menjadi kebutuhan. Dalam artian ya kopi-kopi yang kopi asli ya kayak, bukan kopi-kopi sasetan gitu maksudnya. Itu mereka tidak susah gitu. Ada beberapa tamu wisatawan mancanegara yang dia datang kaget gitu. Kok di pulau sekecil ini ada ya kedai kopi yang menyediakan kopi seperti ini gitu, seperti di kota-kota gitu. Itu arahnya ke sana gitu, bahwa Solor hari ini tidak akan seperti ini terus gitu, kedepannya bakal berkembang dan orang akan akses orang masuk ke Solor itu akan semakin meningkat. Nah, ketersediaan akomodasi seperti tentunya minuman kopi ini sederhananya, itu paling tidak ketika orang berwisata ke Solor itu ada, tidak susah mencarinya gitu. Nah, itu dampak yang bisa saya lihat dan bisa saya rasakan gitu. Kemudian untuk petani kopinya hari ini mereka akhirnya bersemangat. Mungkin jadi gini kak, kalau untuk kopi lama oli itu awalnya saya temukan itu sebenarnya kebun desa. Itu sejak 1966 kebun desa yang memang hari ini belum dikelola lebih baik gitu, seluas 3 hektar itu. Tetapi ada satu petani yang sejak 66 sampai dengan hari ini dia masih setia dengan kebun kopinya dan hanya kebun kopinya yang terawat. Jadi akhirnya dia itu tuh merasa bahwa oh ada nih orang yang peduli sama aktivitas saya selama ini yang entahlah, menurut dia itu tuh masyarakat di sekitar tidak terlalu peduli dengan kopi gitu. Nah, ketika kehadiran Rumah Nosta untuk coba membrandingkan, memperkenalkan kopi Lamboya, ternyata permintaan pasar cukup tinggi, Kavanti. Jadi akhirnya sering kehabisan kopi Lamboya karena saya hanya mengandalkan di petani, satu petani itu saja gitu. Padahal secara kebun-kebun yang lain coba saya masuk, beberapa kali saya masuk ke kebun itu, ternyata sebenarnya ada petani lagi punya kebun kopi tetapi tidak terawat gitu. Jadi produktivitas kopinya setiap tahun juga ikut menurun gitu. Kemudian kendala lain yang coba mau kita gagas untuk coba kita berikan solusi itu adalah edukasi terkait merawat kopi sejak dari kita tanam sampai pada kita panen hingga pasca panennya itu. Bukan apa, tetapi teman-teman petani di Lama Ole mungkin belum banyak pengetahuan juga gitu, karena mereka fokus ke tanaman-tanaman lain seperti coklat gitu, kemiri lebih fokus ke situ. Jadi kehadiran Rumah Nasta untuk kemudian mengangkat kopi lokal ini, harapan besarnya tetap ada gitu kopi Lama Ole dan menjadi kopi atau komoditi lokal yang bisa kita produksi itu tuh istilahnya dilintasi lah, iya, mulai betul, dari kita bahan baku sampai iya, pada produk jadi itu ada di Solo. Jadi tidak kita kemudian kita lepas bahan bakunya keluar, nantinya kita beli produk jadinya dari luar gitu, padahal itu cuma bahan bakunya ada dari kita gitu. Iya. Nah, itu yang kemudian arahnya menuju ke sana. Jadi sejak dari panen sampai pada gelas itu ada di Solo kita temukan
0: gitu. Oke, Pak Edo, artinya bahasa orang tua ada yang katakan begitu, berdirilah di atas kaki kita sendiri. Apa salahnya kita memiliki kopi lokal yang begitu unik, dan juga kita yang memiliki pengalaman namanya ya petani, kadang hasilnya betul, saya mau bawa kemana dikelola juga. Betul. Hanya minum untuk kita sendiri, mau bagaimana? Betul. Bagaimana kita yang memiliki suatu pengalaman, suatu pendidikan, intelek dan sebagainya, bisa membuka itu, membuka suatu tabir lah. Ya ini bagus juga, artinya bisa produksi dan sebagainya. Oke, rumah Hamasta mungkin bisa mendobrak hal seperti itu. Dan juga ini kita sudah baca bahwa terletak pada lokasi yang strategis, rumah Hamasta memiliki peluang menjadi tempat wisata. Oke, ini mungkin baik. Mungkin sudah ada pemikiran ide ke depan, bisa menawarkan suasana di lokasi pantai yang lebih baik, ataupun ada kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan?
1: Oke, baik, terima kasih. Nah, ini jadi awalnya kita running ini kedai kopi itu sampai baru kasih pikir pantai murni ke arah bisnis ya, maksudnya sosial TBM tadi. Nah, tetapi dalam perjalanan ternyata ada beberapa teman-teman dari luar Solo itu tertarik untuk datang kemudian menetap gitu. Menetap dalam artian mereka ingin bermalam gitu, menikmati suasana malam di pinggir pantai dengan laut yang teduh di pesisir utara ini setelah bersenja gitu, setelah mereka ngopi sambil senja. Nah, akhirnya sering sekali saya membuka ruang untuk teman-teman berwisata lebih ke camping gitu. Jadi mereka dulu tuh saya punya tenda, saya siapkan tenda, tenda camping, kemudian akomodasi berupa makan, minum, mereka ngopi, nginap, tidur, makan saya siapkan. Jadi menjadi salah satu destinasi healing gitu kira-kira. Betul. Dengan ngopi, menikmati pantai yang lautnya tenang, ada kadang-kadang juga dolphin lewat, lumba-lumba lewat. Nah itu menjadi nilai jualnya. Wah, juga gitu, walaupun juga tidak itu pasti juga gitu waktunya. Jadi kita lagi pemetaan waktu rutin dia muncul itu kapan. Nah, dulu itu di bulan-bulan November, Oktober, November, akhir-akhir tahun itu dia sering sekali muncul. Itu hampir 2 hari sekali itu dia muncul gitu. Tapi akhir-akhir ini malah baru-baru di bulan ini itu sudah ada beberapa kali dia muncul gitu. Jadi kita lagi memetakan untuk menentukan timing pastinya dolphin lewat itu di bulan berapa. Jadi itu menjadi dasar kita untuk bisa mempromosikan gitu. Dari jadi rumah Hamasta tidak sekedar mereka ngecamp, tetapi ada hal lain yang bisa dinikmati gitu, seperti itu. Kedepannya mungkin rencananya jika memang ada rezeki atau ada peluang untuk ke arah kayak akomodasi semacam penginapan kepada mini homestay gitu ya, semoga lah. Iya. Itu salah satu impian kedepannya dari rumah Hamasta, seperti itu Kak Fani.
0: Oke, Pak Yendo, artinya itulah kita harus membuka peluang atau membaca peluang untuk seperti ruang baca Hamasta harus berkelanjutan, dan juga mungkin ada pengembangan ekonomi yang kreatif menuju wisata. Tidak salah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Edo tadi. Oke Pak Edo, dan bagaimana untuk konsultasi ataupun bagaimanapun kita hidup pasti harus dukungan, kolaborasi, dan kerjasama. Sehingga bagaimana bentuk kerjasama dengan baik pemerintah terkait atau pihak-pihak lainnya?
1: Kita kalau sejak awal itu, kita sejak 2023 itu kita sudah berjejaring dengan teman-teman di dinas pariwisata Pak Randi. Jadi ada kesempatan-kesempatan semacam pelatihan sertifikasi BNSP barista dari teman yang diinisiasikan oleh teman-teman Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur. Nah, rumah Hamasta itu saya sendiri juga dilibatkan untuk ikut itu. Jadi ada ruang, ada akses yang diberikan oleh teman-teman dari Dinas Pariwisata itu tuh menurut saya sangat mendukung gitu, secara pengakuan dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi, terlebih khususnya barista, itu menjadi pegangan kami gitu. Dan ternyata di sisi lain juga membuka ruang bagi kita untuk bisa menularkan ilmu kita itu kepada teman-teman lain gitu. Hanya karena kita punya sertifikat tadi, bisa dipercayakan untuk jadi instruktur, melatih atau pelatihan barista gitu buat teman-teman lain. Itu arahnya lebih besar lagi adalah bagaimana mempertahankan semakin banyak kedai-kedai kopi kecil yang tumbuh. Itu berarti secara tidak langsung pemanfaatan kopi lokal itu semakin meningkat gitu. Jadi orang mulai peduli dengan kopi lokal gitu. Jadi tidak kemudian kita semuanya green bean-nya atau biji yang mentah itu tuh kita jualnya keluar gitu. Tetapi ada efek domino dari dari apa ya istilahnya, ekosistem kedai kopi ini kecil-kecil ini dari hulu sampai hilir itu punya efek gitu, punya saling simbiosis, mutualismenya ada gitu. Dan semakin menaikkan apa ya rating komoditi kopi ini gitu, menaikkan mungkin kita bantu promosi akhirnya ya. Bisa dijual secara kemasan gitu dengan nilai yang cukup lebih tinggi. Intinya bahwa kita bisa menjaga kualitasnya gitu.
0: Tentu. Ya. Apalagi Pak Edo, sekarang kan zamannya digital, digitalisasi, media sosial. Ini kita tidak bisa mengkiri pasti dengan kemasan ada cerita-cerita storytellingnya, wah bahwa ini kopi asli dan sebagainya, pasti akan menjadi suatu kemasan yang bernilai ekonomi. Dan tadi ya ini kebanyakan ada yang mengatakan begitu bahwa tanpa inovasi akan ada stigma, kata orang bahwa inilah perpustakaan TBM yang sangat kaku. Tetapi konsep seperti ini menggabungkan edukasi seperti ada pariwisata, ekonomi kreatif guna menarik minat kunjung masyarakat lintas generasi, akhirnya kita bisa mendobrak yang namanya stigma itu. Oke Pak Edo, dan bagaimana untuk kendala tantangan, mungkin lebih terperinci lagi.
1: Kalau untuk tantangannya itu lebih ke apa sih Kak? Apa ya, penikmat, kalau dari sisi kedai kopinya itu tuh penikmatnya. Jadi sebenarnya kedai kopi dengan apa ya, kualitas kopi yang seperti ini cocoknya di kota-kota besar gitu, karena peminatnya cukup banyak gitu. Tapi kita di kampung ini, itu tuh kita mengharapkan orang setiap hari penuh di kedai kita itu tidak mungkin, karena kita di pelosok, sudah gitu nyebrang lagi apa. Nah itu yang jadi tantangan kita, bagaimana kemudian rumah Hanasta mampu menarik teman-teman di kota itu datang, walaupun sekedar dia datang sore, malam dia langsung balik, karena akses kapal kan sekarang cukup ramai gitu. Nah itu yang sedang kita perkuat di situ. Contohnya kemarin itu tuh kita terima teman-teman rombongan dari teman-teman staff dari kabupaten, dari beberapa instansi kayak kejaksaan, pengadilan, KPPN, itu mereka turun, kayak mereka tuh kelompok yang sering bareng, mereka tuh 15 orang datang ngopi, kemudian ekspor keluar Solo wisatanya, kemudian datang nge-camp di sini, kemudian santai-santai di rumah Hanasta sampai sore baru balik lagi gitu. Jadi akhirnya terpikir kalau ternyata ada ruang baru nih gitu. Kemudian tantangan di sisi literasinya teman-teman di TBM itu tuh lebih ke konsistensi dari teman-teman, kayak saya sendiri kan Pak Hanti, jadi mungkin lebih ke ada teman baru yang bisa bantu ngurus, bisa bikin kegiatan sederhana dengan adik-adik. Tantangannya di situ kalau untuk di literasi, karena semuanya, kalau semuanya satu kepala, dua tangan, dua kaki saja, bukan tidak jalan, tetapi akan agak sedikit lamban gitu. Betul. Jadi tantangannya di situ gitu. Oke, tapi harapannya besarnya ada,
0: harus mencari tenaga tambah. Namanya kita sendiri yang sulit, lama-lama juga kadang bosan, jenuh. Apalagi tidak menahan tantangan, rintangan, akhirnya hancur. Tapi itulah namanya usaha, harus perlahan-lahan, harus terus optimis dan harus terus mencari. Karena tadi dikatakan peluang kopi ini hanya mungkin peluang pasarnya, harus mencari peluang pasar. Oke, Pak. Edo, ini karena waktunya sudah sangat terbatas, mungkin ada memiliki harapan. Ini RRI ini didengar oleh semuanya. Ini karena melalui streaming dan untuk program-program lainnya pasti didengar, sehingga mungkin ada pesan dan memiliki harapan ke depan. Artinya TBM Hanasta di Flores Timur adalah menjadi pusat literasi inklusif yang mungkin bisa memadukan, tadi sudah dikatakan, dengan wisata kopinya ini. Karena secara tidak langsung langkah ini mungkin kita harapkan bisa memberdayakan petani lokal di desa yang ada, bisa meningkatkan minat baca anak, dan juga menjadi daya tarik pariwisata yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Oke, silakan Pak Edo.
1: Baik, terima kasih Pak Andi. Kalau untuk harapan besarnya, Rumah Hanasta ini tetap ada, dan mungkin lebih ke dampaknya itu bisa dari sisi literasinya bisa semakin lebih besar gitu, dengan aktif, lebih aktif lagi, lebih giat lagi di dunia literasi, kegiatan-kegiatan lebih ditambahkan, kemudian lebih besarnya lagi harapannya adalah orang semakin luas orang mengenal Pulau Solor itu sendiri, gitu. Bahwa di Solor itu tuh banyak destinasi wisata yang bisa diakses teman-teman, gitu. Nah, akses teramanya melewat Labuan Podor, Desa Lehedo. Di Podor ini ada kedai kopi, sehingga teman-teman sebelum akses atau setelah berwisata bisa mampir di sini, gitu. Jadi kebanyakan para wisatawan itu mereka dari Labuan Bajo sampai Larantuka, Adonara, terus ke Lembata, gitu. Jadi Solor ini jarang-jarang dijadikan sebagai destinasi inti untuk wisatawan, gitu. Jadi harapan besar, ayolah berkunjung ke Solor. Kami di Solor juga tidak kalah destinasi wisatanya dari sisi budaya, alam. Itu juga kami punya. Mungkin lebih ke untuk akomodasi hari ini sudah cukup bagus. Beberapa penginapan sudah ada, jadi bisalah ke depannya, gitu. Terus teman-teman muda, mungkin jika memang hari ini kita belum ada aktivitas, cobalah lakukan apa yang menurut kita itu kita suka, tidak membosankan kita, tapi kita lakukan itu, kemudian mencintai dia, kemudian temukan ruang untuk bisa menambah penghasilan, gitu, dari hobi kita itu atau sesuatu yang kita sukai. Karena pada dasarnya menjalankan sesuatu yang kita sukai itu akan bertahan lebih lama, gitu. Beda dengan sesuatu yang tidak kita sukai tapi kita paksakan diri untuk melakukan itu, itu hanya orang yang mental yang kuat baru bisa bertahan lebih lama. Tetapi bukan berarti tidak bisa, gitu. Tetapi akan lebih mudah jika sesuatu yang kita sukai kemudian kita jalani dengan sepenuh hati, itu pasti akan kita merasakan, oh, jalan ini yang saya merasa lebih hidup di hidup saya ini, gitu. Jadi dengan sendirinya akan bertahan, dan ruang-ruang kesempatan besar itu akan lebih terbuka lagi. Saya percaya itu karena berdasarkan pengalaman itu yang saya alami, kan. Jadi seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih buat teman-teman RRI Tempatem 2 juga yang sudah memberikan ruang berbagi, ruang sharing ini. Semoga kita akan ketemu lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih, Kang Wanti.
0: Baik, Pak Edo, ini yang kita harapkan, bahwa harus ada pemberdayaan ruang baca yang harus berkelanjutan, dan juga pengembangan ekonomi kreatif seperti bisa membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda setempat dengan membaca, dengan menikmati alam dan menikmati kopi lokal yang ada. Dan juga kita harapkan harus terus berlanjut, jangan putus asa, karena dengan prinsip kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Oke, terima kasih Pak Edward Sogen, founder TBM Hanasta Kabupaten Flores Timur, yang sudah bersedia hadir bersama kita di bincang yang baik ini. Sekali lagi terima kasih Pak Edward, salam sukses, salam sehat, selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, Bapak. Terima kasih.

0: Apa kata Gubernur NTT Melkiades Lakalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025?
1: Kami tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour di NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami ingin memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenal kan potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 30 besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir nanti itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
0: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour de NTT tonggak kebangkitan sport tourism di Nusa Tenggara Timur.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tambua, selamat malam dan selamat menikmati aktivitas rutinitas Anda untuk malam hari ini. Dan tadi kami sudah hadirkan wawancara obrolan kita di malam hari ini terkait bagaimana Taman Baca Masyarakat Hanasta yang ada di Kabupaten Flores Timur membangun ruang literasi dan berbasis wisata kopi bersama Pak Edward Sogen, founder Taman Baca Masyarakat Hanasta Kabupaten Flores Timur. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita jelang penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Setelah itu pendengar, jangan lewatkan, kita akan hadirkan siaran langsung FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan kita akan relay di Pro 3 di malam hari ini antara Timnas Indonesia versus Timnas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Pertandingan sepak bola FIFA Matchday nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat 1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai 1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar 180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi 58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Seimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
0: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti transparan dan accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
7: Saya ada pantun satu lagi.
8: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
7: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
8: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
9: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemen Dikasmen agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
8: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang.

pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal

0: lancar, sukses dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
1: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
4: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah
3: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
4: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesedihan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini. Kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini, mengisi posisi dari Jay Ijes yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Jepulu Pesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romero.

Ini serta Ragnar Orangmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya. Bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dekat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar nanti

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

Ya pendengar Pro 1 RRI Tambua, sesaat lagi kami hadirkan mimbar agama Kristen Protestan di malam hari ini. Topik yang akan kami hadirkan tentang kelola waktu dengan bijak, yang akan dibawakan dipandu oleh Ibu Petronila Bekalani STH, penyuluh agama pada Kementerian Agama Kabupaten Malaka. Setelah itu pendengar jangan beranjak, karena nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan siaran langsung sepak bola FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Timnas Oman.

Shalom, pendengar RRI yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Petronella Bekalani, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka dalam siaran rohani. Jika hari ini kita masih kuat menjalani hari-hari hidup, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata anugerah pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, firman Tuhan hari ini dari Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayat 16. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu, Tuhan pencipta langit dan bumi, oleh karena anugerah-Mu yang besar sehingga kami masih dapat menikmati hidup kami dan melakukan segala aktivitas kami hari ini. Kami akan mendengar firman-Mu. Tolong agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 dengan perikop hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, kita memelihara lalu melakukan firman itu dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tema firman Tuhan hari ini adalah kelolalah waktu dengan bijak. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 15, firman Tuhan menekankan dua kata yang sangat bertolak belakang, yaitu bebal dan arif. Mengapa firman Tuhan menggunakan kata bebal, bukan kata bodoh? Nah, mari kita sama-sama mempelajari. Menurut KBBI, bebal itu berarti suka mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, atau tidak tajam dalam pikiran, atau bodoh. Secara linguistik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bebal adalah sinonim dari bodoh. Namun dalam penggunaan maknanya, keduanya memiliki perbedaan karakter yang sangat besar. Berikut adalah perbedaan mendasar antara kata bodoh dan kata bebal. Karakteristik orang bodoh itu adalah yang pertama keterbatasan informasi, tidak memiliki pengetahuan atau belum memahami sesuatu hal. Dan orang bodoh memiliki kemauan untuk belajar. Orang bodoh masih bisa diajari dan memiliki kapasitas untuk sadar akan kekurangannya. Dan orang bodoh ini bersifat sementara. Kebodohan itu bisa hilang setelah orang tersebut mendapatkan edukasi atau pengalaman baru. Sementara karakteristik dari orang bebal itu keras kepala, dia sukar untuk mengerti, menolak konsep baru dan tidak cepat menanggapi nasihat. Orang bebal ini menolak kebenaran. Dia tipe yang egois, kemudian merasa dirinya paling benar dan antipati terhadap koreksi. Dan orang bebal suka mengulangi kesalahan. Dia dengan sengaja mengulangi kesalahan yang sama meskipun dia sudah tahu konsekuensi buruk dari apa yang dilakukannya. Singkatnya, orang bodoh belum tentu bebal, tetapi orang bebal sudah pasti memelihara kebodohannya. Kebodohan adalah masalah akal, sedangkan kebebalan adalah masalah mental dan karakter. Arti yang kedua adalah kata arif. Arif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki dua arti, yaitu bijaksana, cerdik, pandai, berilmu, terutama dalam konteks memahami sesuatu, mengambil keputusan atau membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian arti yang berikut, arif berarti tahu, mengetahui atau memahami. Karena itu ketika membaca firman ini, ayat 15 menekankan pentingnya kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam cara hidup orang percaya. Secara lebih mendalam, kita bisa melihat dua poin penting di dalam ayat yang ke-15 ini, yaitu yang pertama, poin yang pertama, hidup dengan penuh kewaspadaan. Kita dituntut untuk terus mawas diri. Kita tidak boleh hidup sembarangan atau mengikuti arus duniawi begitu saja. Kita diibaratkan seperti seorang tentara yang berjalan harus hati-hati di medan perang yang penuh dengan jebakan. Poin yang kedua, yaitu memilih menjadi orang arif.
orang bijak, bukan orang bebal. Jangan hidup seperti orang bebal. Artinya bahwa hidup jangan menuruti hawa nafsu, keinginan diri sendiri, dan mengabaikan nilai rohani. Tetapi seperti orang arif yang selalu mengisi hari-harinya dengan takut akan Allah dan selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakannya. Ayat 16 menekankan pentingnya manajemen waktu yang bijaksana dan pemanfaatan setiap kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan pengaruh buruk. Secara lebih mendalam, di dalam ayat 16 kita juga bisa melihat beberapa poin penting yang kita bisa ambil untuk kita jadikan dasar dari kehidupan iman kita. Yang pertama, membeli atau menebus waktu. Kata asli yang digunakan dalam bahasa Yunani itu adalah exagoraso, artinya menebus atau membeli kembali, dan kairos yang artinya momen waktu yang tepat atau kesempatan. Paulus meminta orang percaya untuk bertindak seperti pedagang cerdas yang segera mengambil kesempatan berharga sebelum peluang tersebut hilang. Waktu dipandang sebagai karunia Tuhan yang tidak boleh disia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Poin yang kedua, hari-hari ini adalah jahat. Konteks zaman saat surat ini ditulis maupun pada masa sekarang syarat dengan rintangan moral, godaan dosa, dan penyesatan. Lingkungan sosial yang buruk dapat dengan mudah menyeret manusia ke dalam kesia-siaan jika tidak waspada. Kesadaran akan realitas ini menuntut orang percaya untuk hidup lebih berhati-hati dan cermat. Poin yang ketiga, berpikir dan bertindak dengan hikmat. Ayat ini merupakan satu kesatuan dengan ayat 15 yang membandingkan cara hidup orang bebal dan cara hidup orang arif. Menggunakan waktu dengan baik adalah bukti nyata bahwa seseorang telah memiliki hikmat secara rohani. Hikmat tersebut diwujudkan dengan mengutamakan prioritas yang tentunya memuliakan Tuhan Yesus ketimbang menuruti keinginan daging. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, secara praktis dalam Efesus pasal 5 ayat 16 ini mengajak kita untuk selalu mengevaluasi prioritas hidup sehari-hari. Sudahkah waktu kita gunakan untuk membangun iman, berbuat baik, dan berdampak positif bagi sesama? Maka renungan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15-16 ini tentunya mengajak kita untuk terus hidup bijaksana dengan mengelola waktu dan kesempatan secara cermat di tengah dunia yang penuh dengan pengaruh buruk. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari penjelasan firman Tuhan di atas, maka saya dapat menyimpulkan 3 poin utama dalam renungan ini bagi kita sebagai dasar kehidupan kita, yaitu yang pertama, perlu adanya evaluasi cara hidup kita. Kita diminta memperhatikan hidup dengan seksama, jangan hidup sembrono atau mengikuti arus dunia. Kemudian hidup arif berarti menyelaraskannya dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, investasi waktu yang tepat. Kata pergunakanlah waktu berarti menembus kesempatan. Waktu berjalan maju dan tidak bisa diulang. Gunakan setiap menit untuk hal yang bernilai kekal. Kemudian yang ketiga, waspada terhadap zaman. Hari-hari ini jahat karena banyak godaan dosa. Malas dan menunda-nunda adalah jebakan si jahat. Kita harus menjadi anak terang di tengah kegelapan. Maka langkah-langkah praktis yang dapat kita perhatikan dalam hidup sehari-hari adalah, yang pertama, susun skala prioritas. Dahulukan Tuhan, keluarga, dan tugas utama sebelum kesenangan duniawi. Kemudian langkah kedua, batasi pengalihan perhatian. Kurangi waktu untuk hal-hal yang sia-sia seperti terlalu lama bermain media sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, peka terhadap kesempatan. Jangan menunda untuk berbuat baik atau melayani sesama saat ada peluang. Kalau hari ini kita bisa menolong orang, jangan menunggu sampai besok, karena belum tentu besok kita masih bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan. Karena itu, pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar menghargai setiap detik kehidupan yang Tuhan berikan, agar hidup kita berbuah dan memuliakan namanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk bijaksana dalam menggunakan waktu, karena sesungguhnya waktu Tuhan hampir tiba. Kami menyadari Tuhan, di tengah godaan dunia yang begitu besar, kami tidak mampu menggunakan waktu dengan bijaksana. Karena itu tolong kami Tuhan agar mampu mengelola waktu kami dengan baik. Kesempatan ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami, khususnya seluruh pendengar RRI dimanapun berada, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dan kuatkan serta teguhkan iman mereka. Kami berdoa yang sedang bergumul dengan kebutuhan hidup, Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Kami yang bergumul dengan rumah tangga, Tuhan sendiri menjadi dasar kasih bagi tiap-tiap rumah tangga Kristen. Kami yang berduka, Tuhan menjadi penghibur, dan kiranya kasih Tuhan terus menyertai dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa sembahyang kami, mengampuni kesalahan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikian siaran renungan kita hari ini. Shalom.

Ya pendengar Pro 1 RRI HTMW, selamat malam, selamat beraktivitas, selamat menikmati indahnya malam hari ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung sepak bola FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Timnas Oman yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

0: Nah, halo Pro 1 RRI Atomo, kini saatnya kita akan hadirkan siaran langsung sepak bola FIFA Matchday antara Timnas Indonesia dan Timnas Oman berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta.
1: Turnamen Kings Cup tahun 88. Saat itu Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama, Indra?
2: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana Timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, bersama juga Timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih, sudah mulai berjalan di tepi lapangan stadion utama Gelora Bung Karno ini, di sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari stadion utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga Ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk Timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua. Dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia seperti yang sudah disampaikan Indra Bisfirgantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga menyatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Ya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini
1: akan melakukan kick off. Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini, Joy Pelipesi. Masih Joy sodorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido, ada lagi bagaimana Yuvar Yener, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya.
0: Ya,
1: hampir berguling-guling ini tampaknya, terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia, yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasin Nasir Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sisi sektor sebelah,
0: jatuh, Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alat tas.
1: Oh, enggak pakai alat tas. Tadi titik sandoran.
0: Daripada titik-titik.
1: Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari ke siapakah di sana pemain Indonesia. Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan, lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang, oh berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan, ada Beckham Putra. Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner Rizky Rido, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix, baru kena berhenti, ada lagi, silakan Indonesia. Wow, oh, luar biasa. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan? Bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan, ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan,
1: kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Mangkung, disundul saja. Oh, tadi tipis. Bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia, namun
0: terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Rido menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan, ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman. Kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha mengumpulkan bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
1: Pelvesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tenggaran ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Rido. Kali ini sudah Rizky Rido yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra, namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Kali ini melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yakni Musen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Rido sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah. Kali ini ada Rizky Rido sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah Pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk di Bank Indonesia. Terjatuh saudara-saudara, pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Yeah! Nomor punggung
0: Justin Hapner,
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencarikannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak mau lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini, bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan

0: Al-Malki ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari di posisi kawannya kali ini, mencoba melakukan penetrasi. Kali ini yang dituju adalah Ragnar Ornatmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali. Ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Ah, sayang sekali tendangan dari Ragnar Ornatmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Ornatmangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Ada Justin Hubner, pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero, penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho. Sodorkan lagi, mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix. Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Ornatmangun. Ragnar Ornatmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Ornatmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bago, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
0: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh, sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Baget diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Ole Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Ornatmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia

0: Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Khalidi Rizky Ridho yang sudah menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia, coba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ, sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon, menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman, balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia Ratnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Habner, coba mengejar bola, pelan saja dia berada, berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot, ke tengah lagi dia Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra, tidak berhasil. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Habner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja. Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Habner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Habner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Habner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harti, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman gunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix, mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Habner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Giringan Taylor Romeni memanfaatkan kesalahan dari pemain Oman, berhasil menciptakan gol kedua bagi Timnas Indonesia.
1: Romeni, sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
3: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian ole ole ole ole
4: Indonesia, baik dapat ole
3: bergema. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
4: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
3: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget.
0: menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman, namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud, ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman, kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan, berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Bagot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman, dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh. Benturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini. Coba mencari rekannya, Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya. Langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni. Namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman. Tidak berhasil oleh. Sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan. Bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini. Dengar RRI di seluruh penjuru terakhir. Karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra. Salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia. Harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kini mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini Indra hadapi Emil Audero.
1: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
2: Ya,
1: Emil Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A. Mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Dan nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hubner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hubner. Pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner. Justin Hapner di sisi kiri coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Bagot. Joy Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh ada Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar, umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joy Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya kepada siapa akan

0: diputar-putar oleh masih oleh mundur ke belakang kembali. Ada Joey Polipesi, Joey masih Joel sodorkan kepada Rizky Ridho di sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara, dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman, buah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon, masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dick, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dick tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman, nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, lalu dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola, Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni, mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya, mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Polipesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner, bagaimana juga Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Polipesi, mundur lagi melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out, tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
1: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi ya, atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, olahraga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya,
1: ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Liza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya, Matthew Baker ini ya, perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Pak Andi, nanti kita
1: saja gitu, Pak.
0: Ya, pastinya tidak. Ya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi ya, di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga pun.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga di seorang sudah netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya tambah lagi 1-0 jadi 3-0
0: untuk Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita gak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Ini manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. 7 bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeksnya 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertib banget kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: betul.
2: Jadi
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini
4: pemain untuk Oman
3: diganti, Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed Faraj
4: Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti, Indra, dari Oman.
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini, Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player
3: bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Mushaiki.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Indonesia player number 23, Justin Hunter, replaced by player number 60, Dimitri memungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Evin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tri Pamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad coba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tri Pamungkas baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Nus. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia, bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasak-gerusuk Indra, dua-duanya ini pemain
4: yang rasa gusuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama.

0: dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia. Ada Calvin Fendong tadi yang baru masuk. Ada Doni Tripamungkas. Sodorkan lagi pemain Indonesia. Lepas ke tepi. Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
1: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
0: Ya, ya sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih hebat. Nathan pinggir sini ada Kotamil. Lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kejar lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Fendong, bagaimana Elkan Bagot, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Begat, lagi pada Fendong di sana mencoba mengejar. Lagi oleh Ivar Jenner melebar bagian Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya, lepas serangan.
1: Gol! 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
1: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman.

0: Jerman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan. Kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harif Jamil, coba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia, kali ini tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi 1 pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18 namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orangmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harif Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, pemain nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orangmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Rumeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orangmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman. Kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang. Kali ini bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Rumeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Seragam merah-merah kebanggaan Indonesia masih menguasai si kulit bundar sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas belakang dia. Hal ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, 1 pemain Oman berhadapan 1 dengan 1 dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri. Kali ini menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Rumeni yang dituju, tidak berhasil pada oleh Rumeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh 2 pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ihwar Yener, mohon maaf dengar tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola, setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh man-man Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan
2: number 22,
1: ya benar, 22, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang, Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah-sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi,
1: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia. Sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri tidak sama dengan Kapten Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. Ya, sama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang, coba lakukan serangan, dimana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orangmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat garan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdonk terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara, bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
0: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh.
1: Jamil Salim Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
0: Ya. Jamil Salim Ali Ahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al Ramahi.
1: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
0: Waduh,
1: ada Abdul Salam lah. Yeah.
0: Salim sama salam gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak daunnya.
1: Daun
0: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya?
1: Enggak kan.
0: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al Rawahi. Replaced by player number 10.
1: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi Jamil oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al Yahmadi. Sebuah kekalahan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
2: 25.
1: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
2: Musab Hamid Al-Mamari
1: Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
0: taktik
1: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Alvin Fredon dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir ke lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SUGBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Match Day. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
0: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hubner oleh Romeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah kali ini. ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Roma ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba melakukan merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Dah terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Nah, kartu kuning pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
2: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghabri.
0: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan kali ini Rizky Ridho, dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki Oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
2: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
0: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek kepada Ole Rumeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri, sudah mendekati garis penalti. Yaakob Sayuri ke belakang dia kali ini, kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri mencoba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Rumeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, ya ini Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi, gagal maning, gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
1: Ya, tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Rumeni, replaced by player number 13 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Dodorkan bola ke belakang tadi Matthew Becker, sentuhan pertama dari Matthew Becker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yaakob Sayuri sodorkan lagi ke tengah depan, dia ada Mauro Zilstra tadi, masih penjemputan ke Calvin Verdong, alirkan kepada Matthew sektor sebelah kiri, mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Saldil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas, ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2 Doni Tri Pamungkas, kirimkan umpan terobosan lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tripamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman, nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan yang diberikan tidak menemui Mauro Zil setelah tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang meluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan benar sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
3: Curi star ya?
1: Iya.
3: Belum ya, diterapin. Dia pakai duluan ya kan?
1: Pakai duluan
3: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apa lah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mistar gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tripamungkas. Doni. Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. terjatuh satu pemain Indonesia. Setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdonk tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al-Malki, replaced by Firman 40, Ahmed Khalifa Al-Khabi.
3: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini, karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al-Khabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dapat pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zilstra. Dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, coba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri, mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Adil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
3: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
1: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Barang ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Reiner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joy Pelupesi coba namun dapatkan lagi kembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Bayu Saudara.
3: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, mencoba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia, ya, bersama dengan itu wasit menunjukkan peluit akhir pertandingan.
1: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
1: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hapner, oleh Romeni, dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua, menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
3: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
4: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.

gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Ya tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman, karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Vinti Mau dan seluruh tim Tambuh Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Mahasatu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti. Di edisi hari ini, Sabtu, 6 Juni 2026. Dari Jalan Lentera Tembo, saya Teresa Manet mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan.
2: Atambua pagi ini.
1: Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

Di panjang luas dari Geraha Siar Eltari Atambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi pendengar RRI Atambua di mana saja berada. Terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung bersama kami, baik itu melalui frekuensi konvensional, audio streaming, atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Satu harapan kami, semoga pagi hari ini kami bisa menyapa Anda semuanya dalam keadaan baik, sehat, dengan istirahat malam yang nyaman. Tentu pagi hari ini semuanya sudah bersuka cita, bersemangat, bangun di pagi hari, siap sambut hari ini, siap pula untuk menjalani hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Baiklah pendengar di mana saja berada, tentu di acara Mutiara Pagi, selain saja lagu rohani yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya kita juga akan diberkati lewat renungan Mutiara Pagi. Hari ini kita akan bersama Pastor John Lewar SPD yang tentunya akan memberkati kita lewat renungan Mutiara Pagi. Dan sajian lagu-lagu rohani kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda hingga usai kebersamaan kita di Mutiara Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar RRI Atambua di mana saja Anda berada, tentu patut ya kita bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita semua, apapun yang terjadi saat ini. Lagi-lagi bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Mari kita bersyukur untuk nafas kehidupan panjang yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita bersyukur untuk hari baru, hari yang indah ini, dan bersyukur untuk semua rancangan terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Dan biarlah dengan rasa syukur yang kita miliki, pendengar tentu akan memberikan energi positif untuk kita dapat jalani hari ini ya. Dan kembali kita nikmati lagi pujian rohani berikut ini. Setelah itu renungan Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Renungan Harian Katolik Suara Pagi bersama saya Pastor John Lewar SVD. Biara Sofer di Santi Yosef Fraina de Metz STM Nenuk Atambua Timor. Hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Peringatan Santo Norbertus. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Timoteus bab 4 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur bab 71 ayat 8 sampai dengan 9, 14 sampai dengan 17 dan 22. Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Hari Sabtu Imam. Bersama Bunda Maria mendoakan para imam Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Sabtu Imam, Gereja mengajak kita secara khusus mempersatukan diri dengan Bunda Maria untuk mendoakan para imam yang telah dipanggil Allah menjadi pelayan sabda dan sakramen bagi umatnya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk

0: mewartakan Injil, memimpin umat dalam ibadah, dan menghadirkan kasih Kristus di tengah dunia. Dalam bacaan pertama, Santo Paulus memberikan pesan yang sangat menyentuh kepada Timotius. Dia mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Paulus menyadari bahwa pelayanan seorang pelayan Tuhan tidak selalu mudah. Ada tantangan, penolakan, penderitaan, bahkan kesepian yang harus dihadapi. Namun, seperti Paulus yang dapat berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Demikian pula, setiap imam dipanggil untuk setia sampai akhir. Kesetiaan seperti itu membutuhkan rahmat Allah dan dukungan doa umat. Karena itu, mendoakan para imam bukanlah pilihan tambahan, melainkan tanggung jawab seluruh gereja. Imam yang setiap hari mendoakan umatnya juga membutuhkan umat yang mendoakan dirinya. Pemazmur dalam Mazmur bab 71 berseru, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Seruan ini mengingatkan bahwa sumber kekuatan seorang imam bukanlah kemampuan dirinya sendiri, melainkan Tuhan yang selalu menyertainya sejak masa muda hingga usia lanjut. Ketika imam menghadapi kelelahan, tantangan, pelayanan, atau pergumulan batin, doa umat menjadi peneguh yang mengingatkan bahwa ia tidak berjalan sendirian. Dalam Injil Markus, Yesus memuji seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser, yakni seluruh nafkahnya. Persembahan kecil itu bernilai besar karena diberikan dengan kasih dan kepercayaan penuh kepada Allah. Demikian pula, doa-doa sederhana yang kita panjatkan bagi para imam. Mungkin hanya 1 salam Maria setiap hari, 1 rosario dalam seminggu, atau 1 intensi khusus dalam misa. Namun, bila dipersembahkan dengan tulus, semuanya sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Bunda Maria adalah teladan sempurna dalam mendukung karya keselamatan Allah. Dengan kerendahan hati dan kesetiaannya, Maria selalu hadir mendampingi putranya hingga di kaki salib. Sebagai Bunda Gereja dan Ratu para imam, Maria terus mendoakan mereka yang melanjutkan karya Kristus di dunia. Bersama Maria, kita diajak untuk membawa para imam kepada hati Yesus agar mereka tetap setia, kudus, rendah hati, dan penuh sukacita dalam pelayanan. Pada hari Sabtu imam ini, marilah kita mempersembahkan doa-doa terbaik bagi para imam Tuhan, bagi yang masih berkarya, yang sedang mengalami kesulitan, yang sakit, yang lanjut usia, maupun yang mulai kehilangan semangat pelayanannya. Semoga melalui perlindungan Bunda Maria, mereka diteguhkan dalam panggilan dan semakin menyerupai Kristus Sang Imam Agung. Marilah kita berdoa. Ya Bunda Maria, Ratu para imam, kami mempercayakan kepada hatimu semua imam Tuhan. Lindungilah mereka dalam setiap pelayanan. Kuatkan mereka dalam pencobaan. Hiburlah mereka dalam kesepian. Dan kobarkanlah kembali semangat mereka untuk mewartakan Injil. Bimbinglah mereka agar tetap setia kepada Kristus, rendah hati dalam pelayanan, dan penuh kasih kepada umat yang dipercayakan kepada mereka. Kami mohonkan semuanya ini melalui Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu Imam. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia tamu dimana saja berada, selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat menghirup udara pagi yang segar, selamat menikmati kasih Tuhan di pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini. Apapun aktivitas yang sudah mulai Anda lakukan di pagi hari ini, di akhir pekan ini, selamat menikmati, selamat mensyukuri tentunya. Baiklah, sesaat lagi kebersamaan kita di program Mutiara Pagi usai, dan di sisa waktu yang ada masih saya hadirkan lagi dua buah lagu rohani ya, dan di pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti akan kami sampaikan warta berita daya. Selamat menjalani hari ini, selamat berkarya di hari ini. Mari andalkan Yang Maha Kuasa dalam setiap langkah kehidupan kita, karena hanya bersama Tuhan kita akan mampu melewati hari ini dengan kemenangan.

0: cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peran yang sangat penting dalam mengarahkan organisasi, menerjemahkan kebijakan pimpinan ke dalam program dan kegiatan yang nyata.
1: Kategori kelas 2 DPI 82 akan memberikan edukasi terkait layanan digital keimigrasian serta pencegahan tindak pidana perdagangan manusia bagi masyarakat di Indonesia.
2: Warta Berita edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manihat. Berita pertama, mencegah TPPO dan tingkat kepatuhan kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua gelar sosialisasi kepada stakeholder dan desa binaan imigrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
3: Mencegah tindak perdagangan orang serta meningkatkan kepatuhan terhadap izin tinggal keimigrasian, kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua menggelar kegiatan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan izin tinggal dan pencegahan tindak pidana perdagangan manusia bagi masyarakat desa binaan imigrasi di Kabupaten Belu di Aula Hotel Nusantara 2. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, aparat desa, serta instansi terkait mengenai bahaya TPPO dan pentingnya mematuhi aturan keimigrasian khususnya bagi warga negara asing maupun masyarakat yang akan bekerja di luar negeri. Kegiatan sosialisasi menghadirkan 3 narasumber, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Nusa Tenggara Timur, Suratmi Hamida, Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Belu, Iwan Manek, dan Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian Kelas 2 TPI Imigrasi Atambua. Pelaksana harian kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua, Ridwan Alfarisi Tanjung menyampaikan, TPPO merupakan kejahatan serius yang seringkali memanfaatkan kurangnya informasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus perdagangan orang.
1: Pada hari ini, kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua akan memberikan edukasi terkait layanan digital keimigrasian serta pencegahan tindak pidana perdagangan manusia bagi masyarakat di desa binaan imigrasi yang ada di Kabupaten Belu. Melalui sosialisasi ini kami berharap para peserta dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat, kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing.
3: Selain itu, dalam kegiatan ini juga disampaikan materi terkait jenis-jenis izin tinggal, prosedur pengurusan dokumen keimigrasian, serta sanksi bagi pelanggaran izin tinggal dan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing yang dinilai perlu dilakukan secara terpadu, tepat guna, menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat semakin waspada terhadap modus-modus TPPO, serta lebih patuh dalam memenuhi ketentuan izin tinggal. Imigrasi Belu juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan pelayanan keimigrasian demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat. Kegiatan sosialisasi juga ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan pengawasan serta memperkuat pertukaran informasi antar instansi demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
2: Sebanyak 5 orang pejabat administrator lingkup pemerintah Kabupaten Belu resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Wakil Bupati Belu. Laporan Feby Leolede.
0: Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa,
4: demi Tuhan Yang Maha Esa,
0: saya menyatakan dan berjanji.
4: Saya menyatakan dan berjanji.
2: Pemerintah Kabupaten Belu kembali melakukan rotasi jabatan pejabat administrator lingkup pemerintah Kabupaten Belu dengan melantik dan mengambil sumpah 5 orang pejabat eselon 3 yang berlangsung di lantai 1 kantor Bupati Belu Jumat pagi. Pelantikan dipimpin Wakil Bupati Belu diawali dengan pembacaan berita acara kata pelantikan dan pengukuhan oleh rohaniawan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonsalves mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah yang dilakukan merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan aparatur sipil negara sekaligus langkah strategis perkuat kapasitas kelembagaan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan para pejabat administrator yang dilantik diharapkan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tugas yang baru, bangun koordinasi yang efektif dengan seluruh jajaran, serta menciptakan budaya kerja yang produktif, inovatif, dan disiplin. Wabub Vicente juga mengingatkan sebagai pejabat administrator memiliki peran penting dalam menjalankan roda organisasi dan pelayanan publik sehingga dapat berjalan secara optimal.
5: Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan karier aparatur sipil negara sekaligus langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepada para pejabat administrator yang baru dilantik, saya mengharapkan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tugas yang baru, pahami secara mendalam tugas pokok dan fungsi jabatan yang dipercayakan, bangun koordinasi yang efektif dengan seluruh jajaran, serta ciptakan budaya kerja yang produktif, inovatif, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Sebagai pejabat administrator, saudara memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan organisasi, menerjemahkan kebijakan pimpinan ke dalam program dan kegiatan yang nyata, serta memastikan bahwa pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal.
2: Menurut Wabub Vicente, sebagai pejabat selalu menjaga integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas, hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan. Pihaknya juga mengingatkan jajaran pemerintah Kabupaten Belu untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat program pembangunan, serta menghadirkan pemerintah tahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
5: Mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Saya juga mengingatkan kepada seluruh aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu agar terus menjaga integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas. Hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
2: Diketahui 5 orang pejabat eselon 3 yang dilantik, yaitu pejabat di Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Belu, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Belu, Kepala Bagian Umum Sekwan Belu, Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2, Eltari, Kupang. Kita awali dari Atambua, cuaca diperkirakan cerah berawan dari pagi hingga dini hari dengan suhu udara antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 21 km per jam. Selanjutnya, Betun mengawali pagi hingga malam hari cuaca cerah berawan, namun pada dini hari diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kecepatan angin 23 km per jam dari arah timur. Kefa Menanu, cuaca cerah berawan sepanjang hari hingga malam dan berawan pada dini hari. Suhu udara berkisar 18 hingga 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 20 km per jam dari arah timur. Soe serupa dengan Kepa Menanu, cuaca cerah berawan dari pagi hingga malam dan berawan pada dini hari. Suhu udara berada pada kisaran 18 hingga 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 20 km per jam dari arah timur. Kupang diperkirakan cerah berawan dari pagi hingga dini hari. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan tiupan angin dari arah timur berkecepatan 37 km per jam. Alor, cuaca cerah mendominasi dari pagi hingga dini hari. Suhu udara mencapai 17 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 8 km per jam dari arah timur. Demikian info cuaca, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Melindungi masyarakat dari ancaman banjir dan longsor, pemerintah daerah Timur Tengah Utara melaksanakan penanaman pohon bambu di sepanjang bantaran Kali Tauf dan berbagai pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
7: Dalam rangka melindungi masyarakat dan wilayah perkotaan dari banjir, maka pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menggerakkan semua APD, camat hingga kepala desa dan masyarakat menanam ribuan anakan bambu. Karena itu Pemda itu menyiapkan 200 pohon bambu dan tiap APD menyiapkan 200 pohon. Selain itu Pemda juga menanam berbagai macam pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salega pada kesempatan itu mengatakan bahwa aksi penghijauan yang dilakukan Pemda dan berbagai stakeholder lain serta masyarakat memiliki arti penting dan strategis. Karena itu pihaknya melakukan upaya mitigasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim sekaligus upaya merevitalisasi nilai-nilai dan semangat gotong royong yang kini tereduksi zaman. Apalagi kota Kefnanu yang dikelilingi Kali Tauf dan mengitari 7 kelurahan serta 1 kecamatan sering mengalami banjir di Kelurahan Benpasi maupun Kefa Selatan.
8: Aman oleh kita, ini Forkopimda dan terkait itu kurang lebih ada 200. Tapi setiap OPD itu sudah dibagi untuk kemudian melanjutkan penanaman sesuai kapling. Termasuk tadi saya usulkan supaya instansi vertikal kita libatkan untuk ikut menanam juga. Artinya TTU ini kan milik kita bersama sehingga partisipasi kita semua ini kita butuhkan.
9: Untuk tanam bambu juga atau
8: tanam bambu? Tanam bambu sesuai ini lokasi. Kalau misalnya lokasi bukan di bantaran kali, mungkin bisa tanam mahoni, bisa tanam kayu yang punya nilai produktif, kemudian punya nilai ekonomi.
9: Longsor-longsor.
8: Ya, longsor.
9: Apalagi terkait dengan peroncong tadi, kan ada, kalau di bantaran sini ada dua titik yang memang sering kebanjiran di sini dan di atas Bapak, di RT 43 atau 41 kalau tidak salah. Ya. Nah, mungkin
8: kalau
9: menang seperti apa?
8: Infrastruktur dalam kota itu sudah masuk dalam perencanaan. Dari perlahan, tentu yang sudah menjadi kendala itu sudah kita data semua. Ini nanti kita ke depan pasti kita selesaikan. Kita harapkan ya dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita pun berupaya untuk terus menyelesaikan.
7: Sementara Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Marni Nun Beni, menyampaikan bahwa aksi penghijauan secara gotong royong yang melibatkan Forkopimda, ASN, TNI Polri akan dilanjutkan lagi. Bahkan pihaknya juga akan menyurati instansi vertikal lainnya seperti Rutan Kelas 2B Kefa Menanu, Kantor Kementerian Agama, Yonif 877 Bin Mavo supaya terlibat dalam penanaman selanjutnya. Sebab kota Kefa Menanu milik semua masyarakat sehingga semua pihak perlu terlibat untuk menjaganya. Dari ITTU, Steve Kosat melaporkan.
6: Meningkatkan pendapatan ekonomi, pemerintah desa Kabuna Kabupaten Belu dalam perencanaan membuka gerai UMKM terbuka bagi setiap usaha masyarakat desa. Laporan Ferdi Asi.
10: Kepala Desa Kabuna Kabupaten Belu Ardianus Yosep Laka mengatakan perencanaan ke depan akan juga membuka gerai tempat usaha UMKM terbuka bagi setiap usaha masyarakat desa. Hal ini pun sebagai upaya membuka peluang pemberdayaan usaha masyarakat desa setempat agar bisa meningkatkan pendapatan ekonomi. Ardianus menyebut sudah menyiapkan skema anggaran dari alokasi anggaran dana desa ADD, sejumlah dana digelontorkan untuk mendukung kegiatan usaha. Dana yang ada disediakan untuk membangun tempat lesehan, didukung penerangan listrik yang cukup, warga pun bisa berjualan di tempat telah disediakan, seperti berjualan makanan dan minuman, usaha gorengan, dan lain sebagainya. Ia menyebut setiap gerai UMKM dikenakan per hari Rp10.000, dibuka sore hingga malam hari, dari sumbangsi pendapatan yang diterima kemudian dikelola BUMDES. Sesuai ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga, 30% dikembalikan sebagai pendapatan asli desa PADES.
11: Kalau tahun lalu itu mereka menyumbang PADES, gabung dari sewa tanah desa itu 43 juta.
10: 43 juta
11: itu PADES dari BUMDES 33 juta, tambah dengan sewa lahan desa sepanjang ini, sepanjang depan kantor desa itu 10 juta. Jadi total 43 juta. Tetapi itu tahun lalu pekerjaannya mulai dari pekerjaan rawat kami kasih ke BUMDES, pekerjaan satu gedung posyandu juga kita kasih ke BUMDES, belanja ketahanan pangan juga kasih ke BUMDES. Tahun ini agak sedikit berbeda, ketahanan pangan ada walaupun tidak besar, tetapi ada, visi tidak ada, karena pemotongan anggaran. Tetapi semua, kalau kita hitung dengan omset sekarang bahwa dia per hari 2,5 juta, per bulan itu 60 juta. 60 juta per bulan. Artinya itu masih kasar ya. Nah, belum perhitungan untuk murni belum. Jadi ya per tahun tinggal kali 12. Dan kami merencanakan di depan kantor desa ini, kami sudah anggarkan untuk kita bangun lagi pedestrian di depan itu akan menjadi tempat lesehan. Nanti kita siapkan titik-titik lampu, mulai sore sampai malam baru diberi peluang untuk masyarakat, silakan mau usaha di situ, mau jual sate, kopi, gorengan, bakar ayam, bakar ikan, silakan. Tapi hanya malam saja, sore sampai malam.
10: Itu perencanaan.
11: Nah, pagi tidak boleh mengganggu aktivitas kantor desa. Dan mereka tiap malam mereka cukup store 10.000 ke BUMDES. Untuk silakan pakai lahan yang nanti disediakan oleh BUMDES.
10: Gerai tempat berjualan dibangun tepat di depan kantor desa, peluang usaha cukup menjanjikan. Warga desa bisa berbelanja kebutuhan pokok di minimarket, Freshmart, pengelolaan BUMDES Desa Kebuna, juga berbelanja berbagai kebutuhan pada gerai UMKM. Apalagi tepat di depan kampus Akper Unimor dan juga ruas jalan lintas perbatasan ke negara Timor Leste. Selain warga lokal, juga pelintas ke negara Timor Leste seringkali mampir berbelanja.
6: KPU Kabupaten Alor menilai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif menjadi momentum penting mendorong keterlibatan perempuan secara aktif dalam politik nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libu.
12: Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan bahwa keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh partai politik. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa partai politik dapat didiskualifikasi atau tidak diikutsertakan dalam pemilihan suatu kepala daerah apabila tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Ketua KPU Kabupaten Alor Munawir La'amin mengatakan putusan MK tersebut memberikan penegasan yang lebih kuat terhadap pentingnya partisipasi perempuan dalam dunia politik.
13: Putusan Mahkamah Konstitusi ini kembali menegaskan bahwa pentingnya perempuan dalam oposisi itu ya, agar pasti partai politik itu mesti memperhatikan perwakilan perempuan dalam hal mengisi pos-pos yang ada di partai politik, termasuk di dalamnya untuk kemudian diajukan pada saat kompetisi caleg nanti, dan ia akan berdampak fatal kalau misalnya partai politik tidak kemudian mengikutsertakan perempuan dalam kategori 30% itu.
12: Lebih lanjut, Munawir menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai upaya memperalat perempuan demi memenuhi kuota semata. Sebaliknya, putusan MK harus menjadi pengingat bahwa perempuan memiliki peran penting dan setara dalam proses politik dan demokrasi.
13: keputusan Mahkamah Konstitusi ini adalah bukan memperalat perempuan misalnya, mestinya menjadi pengingat ya kita semua termasuk partai politik bahwa pentingnya peranan perempuan dalam hal ikut serta dalam isu-isu politik. Jadi mestinya sudah membuka mindset kita dalam hal ini dari satu partai politik bahwa perempuan bukan hanya sekedar memenuhi kuota 30% keterwakilan, tetapi mestinya peran aktif dalam hal keterlibatannya di partai politik termasuk di dalamnya proses pencalonan baik itu caleg maupun institusi yang lain.
12: Ia berharap partai politik di Kabupaten Alor dapat memperkuat kaderisasi perempuan dan mendorong keterlibatan mereka secara aktif dalam kegiatan politik. RRI SP Alor, Stefani Libo melaporkan.
6: Dinas Pertanian siap kolaborasi dengan Lapas Atambua untuk meningkatkan hasil produksi pertanian warga binaan. Laporan Egi Araujo.
14: Menanggapi suksesnya panen raya padi di area lahan asimilasi di lokasi pertanian Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Atambua, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Silvia Celeste Do Amaral SSTP menyampaikan harapan ke depan dapat membangun kolaborasi nyata antara pihak lapas dengan Dinas Pertanian. Dengan Dinas Pertanian guna mendukung program ketahanan pangan nasional yang diusung oleh

0: dengan lapas untuk meningkatkan hasil produksi di lapas ini. Bukan padi saja, mungkin dengan jagung.
1: Sylvia berharap dengan kolaborasi ke depan, semakin bertambah hasil produksi pertanian di lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Atambua.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM mendesak pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas batas guna mengendalikan wabah Ebola yang sedang berlangsung. Seruan tersebut juga ditujukan kepada mitra internasional di tengah penyebaran penyakit di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Seruan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya jumlah kasus dan kekhawatiran terhadap penyebaran penyakit di kawasan Afrika Tengah dan Timur. Dalam pernyataannya, IO memperingatkan bahwa penutupan perbatasan saja tidak cukup untuk menghentikan penyebaran virus. Badan PBB tersebut menilai kebijakan itu dapat mendorong masyarakat menggunakan jalur-jalur tidak resmi untuk bepergian. Jalur yang lebih sulit dipantau tersebut berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit. Melansir dari Anadolu, data terbaru menunjukkan jumlah kasus Ebola yang terkonfirmasi di DRC telah melampaui 300 kasus. Sementara itu, jumlah korban meninggal akibat wabah tersebut mencapai 48 orang. Di Uganda, otoritas kesehatan melaporkan 15 kasus Ebola yang telah terkonfirmasi. Dan hingga saat ini, satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi virus tersebut. Sementara itu, Wakil Direktur Jenderal Operasi IOM, Ugosi Daniels, menegaskan bahwa wabah penyakit menular tidak mengenal batas negara. Menurutnya, respons untuk mengatasi wabah juga harus dilakukan melalui kerjasama lintas batas yang kuat dan terkoordinasi. Daniels mengatakan masyarakat tetap akan melakukan perjalanan meskipun perbatasan ditutup. Ia menilai pendekatan efektif adalah memastikan mobilitas penduduk tetap dapat dipantau, aman, dan berada dalam pengawasan kesehatan yang memadai. Namun, ia memperingatkan bahwa penutupan perbatasan yang bersifat reaktif dapat mengurangi visibilitas terhadap pergerakan penduduk. Kondisi tersebut berisiko menghambat pemeriksaan kesehatan, pengawasan epidemiologi, pelacakan kontak, serta upaya deteksi dini kasus baru. Berdasarkan data pemantauan arus pergerakan yang dimiliki IO, mobilitas lintas batas tetap berlangsung meskipun berbagai pembatasan telah diberlakukan. Banyak perjalanan dilakukan melalui jalur informal yang lebih sulit diawasi oleh otoritas kesehatan dan keamanan. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812 460102.

Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan paket dokumenter dengan topik jejak sejarah Bandar Udara Sasi membuka isolasi jalur transportasi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Laporan dokumenter akan disampaikan Bella.

Sejarah Bandara Jek Ukat Sasi, pembuka isolasi transportasi Timur Tengah Utara. Di bawah Bukit Batu Neon Bat, terbentang hamparan luas sehingga diubah menjadi Bandara Sasi secara gotong royong oleh pemerintah dan masyarakat TTU. Tujuannya adalah membuka akses transportasi bagi pemerintah maupun masyarakat Kabupaten TTU yang terisolasi karena sulitnya akses transportasi darat, baik ke Kupang maupun ke kabupaten lainnya pada tahun 1959 hingga tahun 1961. Sejarah panjang tentang perjuangan membuka akses transportasi udara di Kabupaten TTU dimulai oleh pejabat bupati pertama, yakni DC Saudale. Sebab pada waktu itu belum ada pembangunan jalan sehingga persoalan transportasi udara mulai menjadi perhatian pemerintah. Hal ini disampaikan oleh tokoh masyarakat yang juga mantan Bupati TTU periode 1990 hingga 2000, yakni Dr. Andus Anton Amaun saat diwawancarai rri.co.id di kediamannya pada Jumat 29 Mei 2026.

0: Menurut Anton Amangunut, sejarah dibangunnya Bandara Jek Ukat Sasi karena Kabupaten TTU saat itu kesulitan akses transportasi darat. Bahkan Bupati TTU pada masa pemerintahan GC Saudale hingga Bupati selanjutnya jika melakukan tugas kedinasan ke Kupang harus membawa banyak pasukan. Tujuannya adalah untuk menarik kendaraan Bupati karena saat itu jalan Trans Timor belum beraspal dan berlumpur sehingga kepala daerah sangat kesulitan.
1: Organisasi dulu itu ada kaitan dengan kesulitan transportasi dan komunikasi. Jadi dengan adanya terbentuknya pemerintah provinsi NTT dan 12 kabupaten, kemudian tiap-tiap kabupaten mulai melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Tetapi dalam pelaksanaannya yang tadi saya bicara dengan transportasi sulit karena perhubungan kita jalan raya masih rusak, mau ke Kupang tidak bisa kan. Kalau mau ke Kupang itu Bupati harus bawa pasukan untuk tarik sepanjang jalan menuju ke Kupang. Kemudian kalau di dalam kabupaten ada lima kecamatan, tiga sopraja, itu juga kesulitan jalan. Jadi kalau Bupati mau ke desa-desa atau ke kecamatan, naik kuda atau jalan kaki.
0: Upaya pembangunan Bandara Jek Ukat Sasi dimulai dari DC Saudale, kemudian dilanjutkan oleh Bupati Dr. Andus Petrus Canisius Tarsisius Salasa yang memimpin pada 1960 hingga 1964. Namun, paling getol dibangun pada masa pemerintahan Bupati Agustinus Lede Umbu Sasa pada tahun 1964 hingga 1969. Pembangunan bandara tersebut dilanjutkan lagi pada masa Bupati Jek Ukat, berlanjut ke Bupati Dr. Andus Yohanes Maunai Liu, menyusul ke Bupati Dr. Andus Stefanus Paus Parera pada tahun 1985 hingga 1990. Pada saat itu, pemerintah Kabupaten TTU baru terdiri atas 5 kecamatan, sehingga masyarakat dibagi tiap kecamatan supaya bergotong royong menimbun hamparan di bawah Bukit Batu Neon Bat yang menjadi cikal bakal Bandara Jek Ukat Sasi. Penimbunan bandara saat itu tidak menggunakan alat berat, tetapi masyarakat hanya bermodalkan bakul dan linggis, kemudian menggali sertu di seputaran Bukit Batu Neon Bat lalu menimbun hamparan di Sasi. Saat periode pemerintahan Bupati Dr. Andus Antonius Amangunut, periode 1990 hingga 2000, Bandara Jek Ukat Sasi mulai melakukan penerbangan karena ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia atau NTT IADP. Para konsultan dari Australia sebanyak 12 orang memilih menetap di TTU dan membangun rumah. Konsultan tersebut juga memiliki mobil operasional tetapi memilih naik pesawat. Saat itu, sejumlah konsultan asal Australia menetap di Kefa Menanu memiliki mobil mewah, tetapi mereka lebih membutuhkan akses transportasi udara yang lebih cepat. Sehingga orang Australia menggunakan pesawat kecil MAF untuk bepergian ataupun datang ke Kefa Menanu. Oleh karena itu, Bandara Jek Ukat Sasi didarati pesawat kecil hingga tahun 2000. Pada saat itu, Dr. Andus Antonius Amangunut juga sudah selesai masa jabatannya dan kerjasama antara Indonesia-Australia atau NTT IADP juga sudah selesai.
1: Waktu sambil berjalan sendiri itu, jalan sudah makin diperbaiki. Yang dikutang kemana-mana sudah diperbaiki. Tapi waktu sambil saya, ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia melalui yang namanya NTT IADP.
2: Tahu.
1: Jadi itu konsultan dari Australia itu ada sekitar 10-12 orang itu. Mereka akhirnya pilih TTU untuk mereka bikin rumah di sini dan pusatnya di sini. Lalu mereka sebenarnya mempunyai auto sudah bagus juga untuk bisa jalan kiri kanan. Tapi mereka maunya cepat-cepat naik yang MAF itu. Orang katanya mereka mencari di bisa di MAF itu bisa datang ke sini.
3: Itu sudah.
1: Jadi saya intensifkan itu ini dan mulai bersihkan itu mungkin ada CPU juga sudah ada untuk mereka
2: pemadatan.
1: Dengan demikian maka berlaku seperti itu sampai saya berhenti perkembangan juga ini mereka juga sudah buat pemerintah kerjasama itu sudah selesai mereka sudah jalan. Nah sekarang bapak-bapak yang sudah tahun 2000 mau kembang kami itu tentu nanti
2: tapi sempat ada pesawat yang terbang ya Bapak
1: ya?
2: Sempat ada pesawat yang terbang ya waktu itu Bapak?
1: Ada ya, mereka orang asing orang Australia orang naik ya?
2: Ya
1: sempat
2: turun?
1: Setelah turun berulang-ulang setelah ya. Mereka berangkat tidak ada yang pakai lagi jalan sungai. Jadi akhirnya tidak mulai serob. Bisa sekarang pasti sekarang kalau perbaikan bagaimana sekarang harus buka kembali dan semua cuma untuk panjangnya itu waktu saya itu kesulitannya gunung Sasu
2: yeah.
1: Itu gunung adat dari suku apa
2: banyak.
0: Secara terpisah, Bupati TTU Yosef Valentinus Della Sale Kebo menyampaikan bahwa Bandara Jek Ugat Sasi pada saat ini menjadi pintu udara sehingga memperpendek jarak transportasi udara. Kemudian membuka isolasi ekonomi dan sudah waktunya bagi Kabupaten TTU supaya membuka diri untuk ekspansi bisnis atau investasi yang lebih besar ke depan. Kabupaten TTU merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Timor Leste, di mana sangat dekat dengan distrik Oekusi dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Belu, Malaka, TTS maupun Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, momentum ini perlu dimanfaatkan sebab tiap tahun terdapat 30.000 pelintas batas, tetapi dari sisi ekonomi TTU tidak mendapatkan manfaatnya. Jadi, kalau sebelumnya warga negara Timor Leste hendak ke Kupang dan membutuhkan 12 jam perjalanan, maka mereka bisa melewati Bandara Jek Ugat Sasi yang hanya membutuhkan waktu 45 menit. Selain itu, masyarakat dari kabupaten tetangga seperti Belu, Malaka, maupun TTU bisa memanfaatkan bandara ini. Karena ke depan, pelayanan penerbangan dari bandara tersebut akan dilakukan setiap hari.
4: Salah satu yang dilandasi bandara itu harus dibuka kemarin pertama adalah memperpendek jarak transportasi, yang kedua membuka isolasi ekonomi, yang ketiga kita membuka diri untuk ekspansi ekonomi yang lebih besar ke depan, yang keempat kita sebagai salah satu kabupaten perbatasan dari Belu dan Malaka dan Kabupaten Kupang, kita yang sangat dekat sekali, sangat berhadapan langsung dengan distrik Oekusi, era enklave yang terpisah, sehingga kita memanfaatkan ini untuk memperpendek jarak ke depan. Jadi kalau kita lihat, kalau dari tiap tahun kita hitung itu kan kurang lebih ada 30.000 pelintas. Tetapi dari sisi ekonomi satupun kita tidak dapat manfaat. Nah untuk itu kita mengambil manfaat itu kalau misalnya dia dari Dili ke Kupang 12 jam mungkin dia akan memilih untuk menggunakan transportasi udara yang kita siapkan di TTU. Juga di kabupaten tetangga seperti Belu dan Malaka. Kenapa demikian? Karena kita melakukan pelayanan ke depan itu setiap hari penerbangan. Karena kita bandaranya adalah khusus dengan kapasitas pesawat yang 18 penumpang, sehingga kita bisa melakukan penerbangan setiap hari. Beda dengan pesawat yang kapasitas 60 ATR. Kalau kita yang kecil ini bisa kita lakukan tiap hari dalam rangka mengambil peluang itu. Sehingga kalau di Belu sekarang 2 kali, kita bisa tiap hari, jadi semua penumpang dari kabupaten ini bisa naik dari sini. Saat ini kita tinggal menunggu menyelesaikan beberapa rekomendasi Kementerian Perhubungan. Kita tidak mau tergesa-gesa mengoperasionalkan kemudian ada masalah, karena kita bercermin dari beberapa kabupaten, ada 2 kabupaten di NTT, yang sampai saat ini izinnya belum keluar. Kita TPU sudah diberikan kemudahan 3 bulan selesai, tetapi dengan catatan rekomendasi. Kita tidak mau kemudian kita mengabaikan itu, kemudian merugikan kita ke depan. Salah satu yang sangat harus mendapat perhatian yaitu pagar. Pagar ini dalam rangka kita mengamankan aset, yang kedua menghindarkan ternak untuk melintasi, yang ketiga menghindarkan masyarakat melewati lokasi lapangan. Sehingga salah satu yang harus kita bangun di luar pagar adalah akses jalan untuk masyarakat melintas. Nah, ini yang kita lagi kejar biar selesaikan, setelah itu sudah bisa turun.
0: Sementara pengusaha retail besar di TTU yakni Haji Famiha Abdullahi SE menyampaikan kembali beroperasinya Bandara Cik Ugat Sasi, manfaat secara ekonomi akan memudahkan para pengusaha untuk keluar daerah melakukan kontrak-kontrak bisnis. Kemudian dari sisi efisiensi waktu, maka akan mempermudah mereka sebagai pengusaha.
5: Nah, manfaat dari sisi ekonomi, ini akan membantu kita mempercepat akses kita untuk melakukan perjalanan ke luar daerah untuk melakukan kontrak-kontrak bisnis. Kemudian ya juga dari sisi kecepatan usaha, ini akan bisa mempercepat kita, membantu kita selaku pelaku-pelaku usaha. Barang-barang kita yang bersifat penting juga bisa lebih dipercepat gitu, lewat transportasi udara ini. Jadi kemudian dari sisi investasi juga akan mempermudah. Kita pasti akan lebih banyak investor dari luar yang bisa kita bawa ke TTU.
0: Khusus distribusi barang yang bersifat penting, maka akan mempercepat proses pengiriman. Kemudian akan mempermudah investor yang bisa dibawa masuk ke Kabupaten TTU karena kemudahan transportasi udara. Jadi, jika suatu daerah itu akan maju investasinya karena kelengkapan transportasi termasuk transportasi udara, investor akan senang masuk ke sini untuk menggerakkan sektor pariwisata dan perdagangan karena sudah dimudahkan.

Pendengar dan pemirsa, sebelum kami akhiri penyampaian warta berita, kami kembali sampaikan berita utama. Mencegah TPPO dan tingkat kepatuhan kantor imigrasi kelas 2 TPA Tembo gelar sosialisasi kepada stakeholder dan desa binaan imigrasi. Sebanyak 5 orang pejabat administrator lingkup pemerintah Kabupaten Belu resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Wakil Bupati Belu. Saya Tresa Manet, operator Reonaris Malioga, mewakili tim redaksi yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Salam olahraga. Saya Kompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

Pendengar Puskesmas Sumanin Kabupaten Belu terus berkomitmen melakukan upaya pencegahan penyakit tidak menular melalui edukasi kepada masyarakat luas. Kepada rri.co.id, Kepala UPTD Puskesmas Sumanin Dr. Yenita Semkes menegaskan bahwa kesadaran warga dalam menjaga kesehatan adalah kunci utama pencegahan penyakit. Hipertensi sering dijuluki sebagai the silent killer karena penderita seringkali tidak merasakan gejala apapun sebelum kondisi menjadi parah. Selain itu, gaya hidup sehat seperti mengurangi konsumsi garam berlebih menjadi langkah krusial untuk menjaga tekanan darah tetap dalam normal. Dan upaya edukasi keberlanjutan diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sumanin agar terhindar dari berbagai resiko komplikasi. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, Om Bento, saya ini pusing nih, capek kontrak rumah terus, uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok beta ini bisa punya rumah sendiri nih, Om Bento?
2: Aduh, Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
1: Tapi omong-omong FLPP ini apa, Om? Susah kok syaratnya.
2: Soalnya susah, Sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
1: Aduh, betul juga ya, Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pemerintah telah menggagas program sekolah rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program sekolah rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program sekolah rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara, sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, sekolah rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui sekolah rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

apa yang dilakukan bermanfaat tentunya. Baik pendengar, kami buka ruang bagi Anda. Tentunya sebelumnya kami informasikan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti, edisi hari ini di bidang pariwisata dan lebih spesifik lagi kita bicara tentang wisata rohani, akan kami hadirkan perbincangan mengenai wisata rohani, aksi profetik bagi bangsa ya. Ada kegiatan berdoa bagi bangsa secara serentak yang akan dilaksanakan pada esok Minggu 7 Juni 2026. Oke, seperti apa kegiatannya, tujuan dan lain sebagainya berkaitan dengan aksi profetik bagi bangsa Indonesia dari Tapal Batas ini, tentu akan Anda ketahui, kita ketahui dalam perbincangan yang akan kami hadirkan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah hari ini. Dan karena itu, pendengar, ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda, silakan. Ada 3 topik kecil yang kami suguhkan ke ruang dengan Anda, selain yang mungkin ya ada di benak Anda dan tergerak Anda ingin menyampaikannya, silakan ya. Oke, yang pertama berkaitan dengan pengalaman doa di tempat spesial ya pendengar RRI, kita membahas wisata rohani. Nah, kalau Anda sendiri, apakah ada suatu tempat atau suatu momen di mana Anda merasa paling dekat dengan Tuhan saat berdoa? Ya, boleh share melalui pesan WhatsApp atau telepon 0812 4601 0202, nanti akan kami udarakan tentunya ya. Atau juga mungkin kesan Anda ketika melakukan kegiatan wisata rohani seperti baru kemarin ya di penutupan bulan Mei, luar biasa sekali umat Tuhan boleh mengambil bagian dalam festival rohani ya, di patung Bunda Maria Teluk Gurita. Boleh, silakan ya, Anda boleh berbagi juga bersama kami. Selain itu, seperti kita ketahui, Atambu adalah garda depan NKRI. Jika Anda bisa menitipkan sesuatu ya, kerinduan singkat mungkin untuk bangsa Indonesia dari Tapal Batas ini, apa yang ingin Anda sampaikan, silakan ya. Dan ketika kita berbicara tentang aksi profetik yang bersifat besar, namun menurut Anda sendiri secara pribadi, hal sederhana apa yang bisa kita lakukan setiap hari sebagai bentuk kontribusi rohani atau ibadah kita untuk kebaikan bangsa Indonesia ya? Apakah melalui ya berbagai hal tentunya ya, melalui doa rutin atau menjaga kerukunan antar sesama atau hal yang lainnya, silakan. Kami nantikan partisipasi Anda. Sekali lagi, SMS WhatsApp di nomor 0812 4601 0202.

0: Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun, angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah, cuci piring kah?
0: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sonde kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: Kalian tahu nggak sih letak geografis dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa?
1: Ya harus tahu dong, kan negeri kita sendiri.
0: NKRI men, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Di antara dua benua, di antara dua samudra, itulah Indonesia.
2: Dan berjuta penduduknya, beragam budaya serta adat istiadatnya.
1: Berlainan iman dan keyakinan telah memberi warna elok, membentuk keharmonisan, hidup saling menghargai dan menghormati, serta gotong royong dalam mencapai tujuan.
3: Itulah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.
0: Kalau gitu, mari kita pertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1: Cinta persatuan dan kesatuan.
3: Menghormati keberagaman.
1: Untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan aman.
4: Untuk satu tujuan, Indonesia Jaya.
5: Bersatu dalam keberagaman dan bersama dalam mencapai tujuan. Itulah Indonesia.
6: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: terima kasih. Adapun Perfumi NTT saat ini memiliki program yang berkaitan dengan pemberdayaan dan teknologi aksesibilitas yang bertujuan bagaimana mewujudkan inklusivitas di ruang digital. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh Perkuni. Sedangkan visi atau misi Perkuni adalah mewujudkan ruang yang ramah bagi disabilitas dan dapat berpartisipasi penuh di lingkungan masyarakat. Gambaran umumnya adalah berkaitan dengan pemberdayaan, kita melakukan upaya-upaya advokasi bagaimana disabilitas netra yang kemarin khususnya yang ada di Kota Kupang, kita advokasi untuk mendapatkan dana pemberdayaan ekonomi untuk pengembangan usaha. Sedangkan di bidang teknologi informasi dan pelatihannya adalah bagaimana mengakses teknologi komputer yang sudah terinstalasi dengan screen reader yang ramah bagi disabilitas netra. Kemudian advokasinya kita ikut dalam kalau di NTT ada namanya Musikren, Musrembang inklusif untuk kelompok rentan. Nah, kita di sana banyak memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan inklusivitas dan hak-hak disabilitas netra yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, untuk saat ini Perkuni NTT memiliki cabang sekitar 8, ada di daratan Flores, Sumba, Pulau Timur itu ada di Kota Kupang, Atambua dan Kabupaten Malaka. Namun di Atambua saat ini belum menunjukkan tanda-tanda keaktifan, sehingga yang masih aktif untuk di daratan timur adalah Kota Kupang dan Atambua. Malaka ya. Iya, teknologi tentunya.
1: Hi Fisher People, welcome back.
0: Disabilitas khususnya netra ini kan teknologi contoh kayak HP atau komputer itu harus menggunakan yang namanya teknologi.
2: 91,5 Pro 1 Atambua.

0: melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Program ini telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan menyasar semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Lalu, bagaimana Puskesmas sebagai faskes rujukan menindaklanjut program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut? Berikut penjelasan Kepala Puskesmas Umanen, Melius Moloko, Eskep Nes.
1: Apa itu program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan? Melalui Dinas Kesehatan, khususnya bidang pelayanan kesehatan, kami Puskesmas Umanen sudah melaksanakan program ini sejak bulan Februari tahun 2025. Program ini sebenarnya dia menyediakan screening atau pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup. Jadi kalau basis siklus hidup berarti dari bayi sampai dengan usia lanjut atau lanjut usia. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 33 2025. Jadi di sini ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi melihat dengan aturan tersebut, kita tahu bahwa waktu dan sasaran itu sejak 10 Februari 2025 screening diperluas, tidak harus pada hari ulang tahunnya saja, tetapi bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu hari ulang tahun. Dengan syarat, apabila Bapak Ibu yang memiliki HP Android boleh mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
0: Jadi, mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.